Terima kasih Warelun di para pendada berada masih bersama kami RRI program Patoh Banda Aceh. Warelun, satu buah lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Romi Meli Fitjaro Selayang Pandang. Warelun Banda Aceh, maksud kami Warelun, suasana pagi hari ini di Banda Aceh cukup lumayan cerah ya, dan juga perawan tentunya. Dan semoga saja buat Warelun yang memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya tetap semangat ya. Baik Warelun, mikroplastik kini tidak hanya ditemukan di laut, makanan dan juga air minum, tetapi juga terdeteksi ada di air hujan. Dan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan bahwa partikel plastik berukuran sangat kecil dapat terbawa angin di atmosfer dan kemudian turun bersama air hujan. Dan salah satunya ditemukan di wilayah Jakarta. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa keberadaan mikroplastik di air hujan tidak berarti hujan berbahaya langsung bagi kesehatan. Dan mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran kurang lebih, maksud kami kurang dari 5 mm hingga ukuran yang sangat kecil, dan partikel tersebut dapat berasal dari pecahan plastik yang berukuran besar seperti botol, kantong plastik, maupun dari produk yang sejak awal memang mengandung partikel berukuran kecil. Karena sulit terurai, mikroplastik dapat bertahan lama di lingkungan dan berpindah melalui udara, tanah, serta air. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa ditemukannya mikroplastik dalam air hujan tidak semata-mata berarti air hujan langsung berbahaya karena kesehatan manusia. Maksud kami bagi kesehatan manusia, namun fenomena tersebut juga perlu diwaspadai karena manusia dapat terpapar mikroplastik melalui makanan, minuman, maupun udara. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa paparan dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang berpotensi memicu peradangan jaringan. Maksud kami memicu peradangan jaringan tubuh, dan bahan kimia tentunya dapat menempel pada mikroplastik seperti BPA dan juga petalates, dan juga berpotensi mempengaruhi sistem hormon dan juga reproduksi. Meski demikian Warelun, para ahli juga menekankan bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti ilmiah yang kuat yang menyatakan mikroplastik secara langsung menyebabkan penyakit tertentu pada manusia. Tingkat paparan pada manusia juga umumnya masih harus terus diteliti. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu mengurangi sumber pencemaran plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai langkah pencegahan, Warelun, masyarakat dianjurkan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membawa botol minum dalam tas belanja, dan juga maksud kami membawa botol minum dan juga tas belanja yang dapat digunakan kembali untuk menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membakar sampah plastik. Dan penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan juga dapat membantu mengurangi paparan debu dan polusi yang berpotensi membawa mikroplastik. Dan juga Warelun, upaya sederhana tersebut penting dilakukan bersama untuk mengurangi pencemaran plastik sekaligus juga menjaga kesehatan dan lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Yo!
1: Cut! Bahan.
0: Han aja deh kamu kawin kado yo. Beselo, udip kon etno, inong konsidro. Ya tam lagu gak. Ya.

Baik, terima kasih Warilon di Propodada-Berada masih bersama kami RRI Program Patah Banda. Saya pukul 8.44 menit waktu Indonesia Barat. Warilon, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Aceh dari tanggal 9 hingga tanggal 11 September 2026. Dan sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Dan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nabila dalam laporan yang diterima RRI menyebutkan kondisi atmosfer saat ini mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah Aceh. Dan laporan peringatan dini cuaca tersebut diterbitkan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada 9 September 2026 atau kemarin. Dan BMKG juga menjelaskan aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin serta adanya daerah belokan angin dan konvergensi dapat mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Dan selain itu, Warilun, suhu permukaan laut yang hangat di Samudra Hindia di sebelah barat Sumatera dapat dan juga di perairan timur Aceh berpotensi meningkatkan penguapan dan kondisi tersebut juga dapat menambah kandungan uap air di atmosfer dan berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan. Dan diperkirakan untuk hari ini pada 10 September 2026 wilayah yang masuk dalam peringatan dini meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Teming, dan juga Aceh Tenggara, Gayolwes, dan juga Nagan Raya. Sementara pada hari Jumat 11 September berpotensi hujan sedang hingga lebat dan juga dapat disertai dengan angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Teming, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Birun, Gayolwes, Langsa, Loksmawe, Pidi, Semelu, dan juga Nagan Raya. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan juga terutama pada sore hari hingga malam hari. Dan Warilun, kondisi tersebut juga berkaitan dengan pemanasan intens yang terjadi pada siang hari dan masyarakat diminta untuk berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan terutama saat berkendaraan dan juga dalam kondisi cuaca buruk. BMKG juga mengingatkan cuaca buruk tersebut berpotensi disertai angin kencang, banjir, tanah longsor. Karena itu masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga memantau perkiraan, maksud kami memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026, melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, kelompok AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 9.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Warehlon untuk Anda yang selalu setia memantau, baik Anda yang sedang di rumah, di tempat kerja, atau mungkin sedang bersantai di suatu tempat ya yang biasa menjadi tempat pribadi Anda, begitu ya. Semoga hari ini menyenangkan, dan semoga apapun yang Anda usahakan di hari ini bisa tercapai dengan baik dan sesuai hasilnya dengan yang Anda inginkan. Dari studio, insya Allah kebersamaan kita hari ini hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Warehlon, kami mohon maaf karena ada satu dan lain hal. Jadi kegiatan seperti biasanya di pagi hari kita sering mengadakan acara si Rebuh ya, dan di hari ini insya Allah akan kita buka acara si Rebuh sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Terima kasih Warihlon yang mantang setia sajan kamu Ba RRI Proput yang kamu pancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembail Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Kelma M seri B 250 kHz, ngendret aplikasi RRI Digital. Po sikurung lep 22 minit wadah Indonesia bagian barat Warihlon ya akhir cih ketanyo kalam acara si reboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo Urameh tanggal 10 September 2026 dan Warihlon saatnya karena dua dro wari-wari yang kena bergabung mbak 886 dengan 47055 untuk tema yang akan ketanyo bahas edisi Uronyo tentang menabung ya simpan peng simpan peng pikir pakiban menurut drone cara ta simpan peng yang paling efektif dan mungkin han akan merugikan ya Warihlon ya han. Dan tentu manfaat untuk taman nabungnya adalah lagi kepegah jaman ya kiranya ya sedikit demi sedikit maka akan jadi bukit menan ya jadi bacut-bacut tabung hingga tanyo terbiasa untuk menabung dan bisa membeli apapun dengan hasil tabungan kita sendiri begitu ya jadi hana payah yang nanjih utang tabung utang atau mungkin tak pinjam si pupu mbak pinjaman lagi pinjaman online lagi pinjaman mbak bank mana ya tapi nah dengan hasil hasil getanyo tabung gedro mana ya jadi Warihlon itu jadi pegah pakiban cara menabung yang paling efektif menurut drone yang kawai gepreh mbak nemboi 886 tasapaile halo assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.
0: Nah kanda jariah.
1: Betul.
0: Gimana apa bengohnya kanda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nya dengan di rumah? Di rumah kak?
1: Dengan di rumah.
0: Oh, hana ajak rumah kak orangnya?
1: Hana orangnya. Nah, baju.
0: Nah lah pokok ji ya.
1: Nah lah pokok ji.
0: Maka ji hana lupa ya. Tang naja oh hari. Mungkin diatur ya kak ya.
1: Iya.
0: Nda ya. Nyo kan uronyo tentang menabung. Menurut kanda, kiban cara ada timpan pengat be rugo kan? Karena ledum kan ada timpan yumpeng kan itre naju kan? Jadi menurut kanda kiban. Yang paling
1: ada itron kadang-kadang itu ada naik menurut
0: iya
1: melalui yang dijadikan kan itu wah jadi kebetulan memang tanya malaji ya gini kan itu karena yang sisa-sisa ni yang rejutan mortu gini kan yang rejutan nak cuci mortu lah mainan
0: nah
1: dia baca abis kan tu jadi yang dibulun-bulun jadi marinan. Tapi mungkin kadang-kadang saya
0: acu. Tergantung kebutuhan ya.
1: Iya, tergantung kebutuhan aja. Nanti kadang-kadang saya acu habis sih kan. Ma menyanyi no tinggal acu-acu nanti nyonai mompro. Aduh iyu. Aplo ina.
0: Pokoknya baik tak dupak leh mengkedro dalam jacok kedua.
1: Tengok macam tu leh. Ikan
0: yang kaya benar lah biasa leh timpan yang abek. Nak abek dia cok.
1: Baru ini apa tu ke mana. Atau dah kau ina nak berdua.
0: Tapi ingat.
1: Nanti macam anak-anak tak minta leh anak perleh. Tapi sini.
0: Ini fanepeng.
1: Thank you. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, tadi nampak macam.
0: Ya, nyangkenyan. Kadang nak manfaat cik dua-dua lah dia
1: ya, ya. Nak manfaat.
0: Dua-dua saya angin lah.
1: Dua-dua saya angin.
0: Mana habis Bandung?
1: Ya, habis Bandung.
0: Menyok anda, Hana galak mesej lah. Dia murah kan dia simpan peng lebih mangat untuk geblok meh menan kan? Oh, kerja geblom pun tutup-tutup ke timpan dalam bentuk mahu
1: baju-baju mantan lebih mampu roh cik tanya kan
0: iya betul-betul
1: nanti yang mbak me
0: lalu golong mejek ke muka kala keperluan ya kanda ya
1: iya nanti ni anak ayo jekon nak lah alhamdulillah kanya anak cik tak payah karena keperluan apa yang cik asyik menghal
0: ya betul-betul
1: kadang cik imo kecok lo nak buat orang sayang mereka ke
0: mana tanya Tebak dan nyati ingat tidak kan dah. Kadum kan daripada tamu utang mangat dah pulau tanya nilai kan?
1: Ya betul Nurul, tanya tamu utang ada gop kan. Ingat-ingat, ingat-ingat. Doman kaku tak pulau je nak macam. Mak tak do, biar jengok tanya anak ingat di kumpul utang.
0: Ya betul betul betul.
1: Jengok menyonok ratu kilain ke diri Tuhan kan. Tak do teman menyoi.
0: Ya, nyangkanya.
1: Kok gini ben? Tapi Tuhan Amrin tu, lan hana lah lo mutang lo marinya.
0: Ya.
1: Eh, kok gitu? Yang apa sih? Eh, yang merokok gigi. Ada apa sih pakai Nurul? Oh, tengok kan ada apa sih dia kada bubuh. Nama sana aja.
0: Betul betul.
1: Daripada dapat keknya berarti danyo udah mutang kau mungkin.
0: Ya.
1: Baik sih. Hai baru aku mutang tanda no ang tengok anak ada bayi dalam. Kada pakai ejunya.
0: Nyangkanya. Lagi ada rejeki pi tanyo menya tengah golom leuh ta bayi utang. Age payah ida mau rejeki kanyo kada.
1: Konli Nurul, makaji kan utangnya cukup berat Nurul. Kita nanti urung yang meninggal, ati ge secara seramah ge pegangnya. Utang ile ge pegang kan.
0: Betul.
1: Tanyo nya anak lah utang. Ati tu gede anak tu ong pegang ge pegang leli tuan. Jadi banyak tanya dia nama tadi no na urung meninggal. Itu jabah utang pisang ile.
0: Okay, siap kan.
1: Ya mentok lah tu.
0: Kabere. Lagu pula aku Nurul.
1: Jadi tak ramah kon ustazah.
0: Tiba-tiba khutbah.
1: Ya, tiba-tiba yang khutbah kena.
0: Kanda, lagu pelagu dorong putar.
1: Lagu syukur lah.
0: Syukur.
1: Tanya bi ude tanya harus bersyukur macam. Dari usia muna.
0: Betul.
1: Okay. Kadu-kadu menurut ilai maka sihat habis sama iman dunia akhirat. Berkamu besar rezeki. Jadi si anak. Cik Ma
0: Cik Ma maaf
1: beranya.
0: Sama dengan Cibron. Ini dengar
1: ketok-tok kan. Dan kemandu-mandu maju
0: ber. Mana Cik Ron ber?
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan dajariah dari Lumbatau ya. Gak nyan kalau ketamong dilikutkan dah kagak pernah bapak tujuh nol lima lima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sehat.
0: Iya, alhamdulillah yamin sehat. Rona pagi ban.
2: Alhamdulillah. Tengah ngam, tengah hirup udara segar entok.
0: Iya, alhamdulillah. Dengar di pak neo.
2: Telepon neo kak jari-jari ya.
0: Buat jari-jari. Kak jari-jari betul-betul.
2: Ada yang tu jari-jari.
0: Nya, yang kerja.
2: Yang nyambak je, kalau jadi dengan bapa lagi.
0: Bapa lagi. Nya, yang kerja. Ron, kibar?
2: Kibar, membelah.
0: Nya, urunya tentang menabung, simpan peng. Ron biasa paling galak simpan peng, pakai ban ya, Min. Pulang bentuk lemah.
2: Lalu lagi mah sih bapak mesti teman dan jenjung hana mukum lagi yang dah jahan dong jahan nak. Semuanya nunda yang baju dia depan perasaan dek.
0: Ya, jit.
2: Cuma si band dapat duk peng apa yang nari dia.
0: Dapat duk peng buat peng.
2: Mau bungong peng tengoknya naji perempuan mau tabung tabung ini si band tabung.
0: Menyo dapat duk peng buat peng hana mau bungong tapi menyo temu tang peng buat peng mau bungong.
2: Oh mana? Oh ya Allah.
0: Menyo dapat duk peng buat peng hana mau bungong.
2: Oh mana?
0: Kecuali dalam bentuk investasi beda loh.
2: Sebab Yamin menolak Yamin dari kemah bahan atom lah. Kemah mengajari sudah mana jadi memang daripada pendengar gaduh daripada nyonya samankan loh mana?
0: Man lagi investasinya kan yang keuntungan dari getanyo kan dari pe yang kali tanyo peduk mana?
2: Kon tu dia tampi mana? Kadang-kadang tu abang gekun di tempu. Kadang-kadang kon yang tanya aku tak dari juga. Kamu han matalanya lu lagi mahu tidak dapat rasa anak apa
0: pun.
2: Yang mana macam buat tidak curah. Tapi anak pupuk juga.
0: Punya peduk peng anak masalah. Karena anak mau bungong menurut Nurul menan ya. Tapi entek cerita yang lebih jelas bak tengku ya. Karena punya masalah hukum. Tapi yang Nurul rasakan menyata peduk peng bak beng anak mau bungong.
2: Betul itu. Ya. Yeah. Hanya kita lengok tengok kontak lima abang kuah.
0: Ya, betul betul betul.
2: Kita yang itu rogon kita cok masalah cok kredit.
0: Menyocok kreditnya betul. Menyocok kredit beda lom.
2: Jadi mana kredit tengku kah? semua benda yang baru ni lu hanam pun man. Jadi ni nyok katanya. Nyok tak blow Honda tak apa 200 juta apa maju.
3: Ya bit ya bit.
2: Abang tak wo, abang tak pulang peng kon 200 juta minyo 22. Mana lebih baik? Kenapa ni tak blow Honda tak bok kacau gerigi. Tak blow 200 juta tapi sunuk kira bayi bantang 200 juta ni hanam masalah ke? Yang mana hanam ke pegah mata wah nampung ke?
3: Lado jino na sistem bank ji meno Yahmin. Jadi menyatanyo kena blow Honda. Jadi you blow ba awak bank. Jadi awak bank dicok keuntungan lagi laba binan. Nyan. Jadi sistem ji syariah ke lagi an ke beget. Jadi hanali tanyo ta cok bank dari bank yang tak blow Honda wati ta bayi ka you ji telefon ta cok 20 juta kajik ke 22 juta. Ha mana. Tapi menyo awak bank langsung yang blow Honda dan tanyo ta blow ba awak nyan. 22 juta nyan keuntungan awak nyan. Lagi ke mekat kan tanyo lagi antit.
2: Betul.
3: Nyan sistem syariah. Okey. Yahmin, nyo tak ada mong kembali buat tema ya tentang menabung nyo Buno Yahmin.
2: Oh, mana?
3: Iya. Nyen pu bacut. Nyen lah ya informasi mantang bacut ya.
2: Yeah.
3: Jadi menyoro ne paling galak biasa ne tabung peng paling efektif bagi ban.
2: Hanti dah kebah menambah baju dek sampai menambah mencuk rumah boleh kena pergi ke Hanali ya.
3: Betul, karena kan keadaan hadu.
2: Betul, betul. Makin tak macam Hanali buang juga kau bicar macam apa ya.
3: Yang kena, lado mitron, lado IE. Cuman dominan nitron kan?
2: No dolar ya.
3: Iya, betul. Yang kenyang persaingan suku bunga
2: nambah kamong longgo tu
3: Ron berarti lebih galak dan timpan peng lamunduk peng aja mana nah
2: betul
3: celeng mana tokiban mana nah okey siap Yahmin lagu pelagu nor putak ke Ron
2: lagu ma armawati air kad kad kemenyan dalam buku tu
3: kemenyan dalam bruk
2: mbah selu si man oyo
3: yang kenyang cemat kagak preh ba 886 kan
2: oh kagak preh
3: kagak preh cuman hana masalah kan yang gak nemu dua buah lagu untuk
2: oh
3: armawati gedemeng denger lagu lain gedemeng laki
2: oh
3: nah nyok merompok apa silakan salam-salam ke Solong.
2: Salam-salam ke Nurul. Selamat iman dengan akhirat di Nurul.
3: Amin, ya Allah.
2: Tapi Pak Muzah kata penyam selamat iman boleh.
3: Amin, ya Allah.
2: Tapi bersedia, tapi baginya boleh.
3: Amin.
2: Ini cik mat, cik menol ini. Tengok, muka Pak Kofi Jaya. Kak Eli, Kak Hayati, Kak Jari Hari, Kak Juju, Sabang. Pak Amri di Kota Melaka.
3: Yeah.
2: Abang Rosli dengan Pak Petari Uji Jaya. Ya.
3: Okey, ke mana-mana?
2: Ya, ke mana-mana.
3: Enggak, terima kasih, Yamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yamin dari Ulekareng, warihilon ya. Tak dengar lagu Syukur Ilah dari Husni Almuna, lihnyan baru tak dengar lagu Yamin. Kemenyan dalam beru Armawati Air. Ya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih warihlon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Balian dah dengar dua buah lagu yang kegelakil ikan dah jariah dengan Yahmin di Ule Karing ya. Gelakil lagu dari Husni Almuna dengan judul Syukur Buno. Lenyan Yahmin gelakil lagu dari Armawati AR Kemenyan Dalam Bru. Semoga kamu bahagia. Warihlon kapo sikurung lewat 58 minit waktu Indonesia bagian barat. Untuk acara sireboh si Atu akan tak sambung mengklai leh ta pesawat ros sajan RRI Prosa Banda Aceh ya, karena bak posibloh lagi biasa gedanyo ta bergabung dengan RRI Prosa ta dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Dan warihlon kami informasikan ke awak drone bahwa saji bak uronyo bak posiblah hante na sabo dialog dalam rangka acara sireboh cit ya. Dengan tema ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno, dan nanti dialognya akan kembali ke Anggi insyaallah bak posiblah tampo anpo 12 dengan sidro narasumber gaknyan tourism ambassador dan aktivis budaya pelestarian bahasa daerah nan gaknyan Bang Ari Maulana. Dan nanti untuk drone yang kena bergabung dalam acara dialognya jet hubungi dua buah nombor 0650 17055 dan 0813 67 88 6. Jadi sejalan dengannya ya warihlon ya, berarti acara sireboh hanya getanyo hadirkan sampoan posiblah, karena untuk bak posiblah karena acara dialog. Jadi untuk warih-warih di Pat Mantong yang kena bergabung dalam acara sireboh edisi uronyo ne bergabung aja ya. Karena nyan kenyan wate singkat ya warihlon. Tak cengu ileh ba RRI Prosa Banda Aceh peka geputa lagu Indonesia Raya. Iya, mungkin akan keputarnya si Atuk ya. Tak perih leh dang-dangnya. Nah, Cik Mat yang kegeperih ba 886. Mumat bekeng Cik Mat ba. Berhut lom. Taknya narut tiga Cik Mat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kapet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Menanku Orelon kali kita hadirkan lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh yang dapat saudara langsung dari RRI Prosa Banda Aceh. Dan tatambung lah acara Sirebo yang kagepreh bak nembei 886. Halo, assalamualaikum Orelon.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo. Iya, Cik Mat. Kiban orangnya Cik Mat. Sehat alhamdulillah. Eh? Rono kiban?
2: Alhamdulillah sehat sih.
1: Ya, tengah waktu kurti goyang ah.
2: Kurti goyang. Iya. Waktu kurti goyang goyang.
1: Nyo ka paruk persen yang kali lah.
2: Ya kali 50%.
1: 50%. Berarti tinggal 50%. Nyan dari bunopo leuh tu boh menom lai ya.
2: Sudah mulai. Ya langsung sate ke nopo 58.
1: Oh, nan 58. Positif 50%. Betul berarti hampir po 12 memang target ya. Cik Mat, nyo tu radio agak raya bacuk na, huronyo.
2: Karena motornya aku pakai hitam busu.
1: Hitam busu, oh beda motor huronyo.
2: Beda motor, motor ini tak ada, dengan nafas, aku langsung dengan nafas lagi aja ya.
1: Hmm, nah, kayaknya.
2: Untuk langsung ada huronyo.
1: Kamu keretan yang anak gak leh. Paya boli bacuk.
2: Sekarang diro aku tu nak.
1: Dua-dua. Oh, ngang baca. Iya. Cik Mat nyuruhnya tentang menabung, Cik Mat. Gimana Cik Mat timpan peng? Menya timpan peng lah bentuk sate ke ya.
2: Lawa je orang kampung kan. Heeh. Jangan orang kampung kan apa kan hewan sih.
1: Oh, mana ni ai.
2: Memang gitu sih kan no kan.
1: Mana.
2: Kalau ini nak cipta yang sebenar
1: sebenar
2: sih, kan? Ah, kemarin nungki sih.
1: Cipan?
2: Nungki
1: sih. Ruh nungki.
2: Oh.
1: Oh. Buat tak perlu ruh nungki sih deh.
2: Kanan, ada nungki yang bilang kanan.
1: Iya, manyan ke fungsi ji. Manyan ke wate wate perle perle ke perle apa fungsi ji ya? jadi nampak dah cok.
2: Karena kan?
1: Ya.
2: Ah, maka tu, eh, dah buat kena sabung maka no. Ya, no, hari ni.
1: Ya. Malam bentuk sate kan je cik wate tabung kan? Yang modalnya tabu-tabu-tabu kena na laba ji cik.
2: Nah, tu tabu sementara aja.
1: Kan?
2: Ya. Nah, tabu butuh-butuh nali ya.
1: Iya, karena kebutuhan kan makin rame urang di rumah makin le kebutuhan. Makin semangat lah Cik Mat, makin bagah lah payah bedah kan? Makin delat lah payah.
2: Kena terasa urang lagi kan.
1: Nah? Ana apa? Nyusu Cik Mat tak jelah. Me lagi lamangan menan, lagi lampluk.
2: Agak terasa urang aja hana terasa nah.
1: Yang kenyang.
2: Yang semangat.
1: Dukna semangat.
2: Telah semua wajah sini kan.
1: Ya.
2: Semangat dia hana tengah uli kole.
1: Eh, si ba. Yalah hai Cik Ba. Dukna ke sayang ya. Dukna na sayang ke Cik ni.
2: Ya? Sayang lagi. Ada lah bah aku ke luar.
1: Eh, halot. Ada yang tanya wajah ni, Elot. Leader.
2: Ya kan?
1: Tapi Nurul han. Nurul punya ajak kecik ni han Nurul tu.
2: Dia kan nak pernah pajuk lagi ni kan. Ya.
1: Tapi anak sadar je mana.
2: Aku tengok kan.
1: Menya ino.
2: Ya ino anak aku. Baru je sama anak ada tu kan.
1: Yang kenyan.
2: Mak belaka balong orang si itu, dah buka baju orang, dah apa dah terha, apa apa, ah,
1: kena. Yang kenyan, gelake loh ya, tanya.
2: Apalagi ni ada yang gendong, ada yang orang orang nunggu pala bah.
1: Cuba. Domna perjuangan ya, Cik Mat ya, semoga mudah rezeki ber.
2: Bagi Cik Mat, Cik Mat yang salah sambungan nukahnya, alhamdulillah. Kata bu macam macam ni, nah, ram parah, tak apa kecoh, kan?
1: Ya, betul betul betul.
2: Baru kita bu untuk cara. Kata bu untuk kita ali, hanali.
1: Ya, betul betul betul. Karena memang kebutuhan, inopi dumpu mahal ya.
2: Ya, lumpuh mah.
1: Oke, siap.
2: Kalau kayak mukanya lagi kamu yang kadang-kadang tuh sih, kadang-kadang hampir kan. Kadang-kadang habis tangan, kadang-kadang kan. Kami habis dulu, alhamdulillah, ini akan membuka lah.
1: Betul-betul. Semangat Cik Mat. Lagu apa lagu Nurul Putra Kedah ni?
2: Lagu lagu Buna lagu lu kaya ini apa?
1: Ya.
2: Tengah-tengah
1: tu lah. Apa lagu Nurul Putra Kedah ni?
2: Berasa lagu Ranya Terhalang Restu.
1: Terhalang Restu. Dari so?
2: Dari Fahmi ya.
1: Terhalang Restu Fahmi Nurul Ila apa? Silakan salam-salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat iman dengan akhirat.
1: Amin ya Allah.
2: Ibu jariah ibu nol saya keluarga mendung selamat iman dengan akhirat. Saya habis dong si bengah kalau tidak lagi kabo.
1: Ya.
2: Dengan kita juga di Sabang. Ke ayah gak Kak Nur Pulau Aceh. Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli dan teman-teman rumah Abang Amri.
1: Ini akan merumpuk lagu apa?
2: Terima kasih banyak Kak Nurul.
1: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat kawasan Lambaru dengan Mbak Kurti Goyang. Dilikat Cik Mat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Nah Kak Zalwa Ulfa, gimana habar orangnya Kak?
3: Alhamdulillah, kak sehat. Insyaallah.
1: Alhamdulillah.
3: Majaro, majaro mantan kemang-kemang bekas ius ya.
1: Memang
3: memang mantan kemang.
1: Belum diplo boy impus kan?
3: Ya. Jarum mantan, jarum mbak. Ubat jarum mantan diplo boh.
1: Oh diplo boh jarum.
3: Oh, ubat ubat di baso dalam pis dalam pipanya.
1: Dalam impus sana.
3: Lama. Diplo boh. Umah dia tak di Nurul.
1: Yang kenyan. Nyo ka alhamdulillah ka lebih mendingan leh dari urang yang kan sehat
3: kembali. Allah ka kurang.
1: Alhamdulillah.
3: Awak yang mandu mah RRI penyiar ya. Alhamdulillah syukur nikmat Allah.
1: Bu bengah kali ka Zalwa.
3: Ha?
1: Bu bengah kali ka?
3: Kali buno.
1: Yang harus jaga tak bu betoi-betoi tak jaga berarti. Baju hanya nggak boleh kan?
3: Goreng-goreng aja baju. Iya baju tempe yang tahu, yu kukus.
1: Ya yu tok mah.
3: Ya. Tepung ganji nyo madu.
1: Oh tepung ganji nyo madu. Yang ke baju haji bagi mana?
3: Mana tepung ganji yang bagi langkit nana? Yang yu tagun nyo i. Tadi mantai buah madu 2 sendok dalam nyan.
1: Oh nyan jek buah nah.
3: Kulit.
1: Nyan
3: titik uro tadi. Madu yang jet.
1: Okey Kak Zalwa. Kak Zalwa nya orangnya tentang menabung Kak Zalwa. Menyo Kak Zalwa pagi ban paling efektif cara
3: tabung
1: menabung.
3: Tabung titik uro nyona 20 lon tabung ah.
1: Oh nah.
3: Nyana 10. Badum-badum nah.
1: Oh iya ya. berarti menyetabung nalah tetap ya simpan
3: nah, alhamdulillah
1: simpan masa ke lagi perle darurat menan ya
3: ya
1: okay, siap
3: ya, kan lagunya apa
1: lagu apa
3: satu gedung dua cinta
1: sabo gedung dua cinta dari tau
3: ya dengan ketrihat pilihan tentang laki ini
1: cenderung lebah nah tau menurut kita kan.
3: Nah,
1: Sabah Gedung Dua Cinta. Nyo akan merompok ba?
3: Nah, ya, alhamdulillah syukur nikmat Allah.
1: Amin.
3: Kirim salam dileh. Pertama untuk Dik Nurul salamani salam sang selalu keluarga. Berkah umur mudah rezeki biar pergi dan si keluarga Dik Nurul dia dapat jodoh yang
1: amin.
3: Untuk makcik di Lampara. Untuk Ahmi Mahmud ya.
1: Iya, betul.
3: Untuk Mama Sri untuk ya Ayah Gas untuk Kak Eli untuk Bu Jaria untuk Kak Yuli Kak Anggi untuk Kak Cik semoga panjang umur dan rezeki mandu maju
1: iya okey siap
3: untuk Dik Nur Raja salam manis salam sang selalu keluarga assalamualaikum
1: okey waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Zalwa Ulfa dah dengar dua buah lagu ile warehlon nagla ke bunole Cik Mat Fahmi Tehalang Restu.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Propet budaya anu nanggrok.
1: Menanku Rehlon kali dah hadirkan dua buah lagu yang gelakil Cik Mat dari kawasan Lambaro. Dan saatnya balik dah dengar lagu Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Dah tambung lo macara si roboh Rehlon yang ka gepreh bak nembui 886. Halo, Assalamualaikum Rehlon.
2: Waalaikumsalam Rehlon saya Nurun.
1: Iya, Mak Cik.
2: Buana.
1: Gimana baurannya Mak Cik?
2: Alhamdulillah cukup lah sehatnya.
1: Alhamdulillah. Dengar di rumah lah.
2: Ha?
1: Di Lam Ara.
2: Lam Ara di rumah sini.
1: Katrep hana jak ulama de ke? Katrep hana tro ulama de ah.
2: Ulama de ah ni ke mole rujak kan untuk kat sini.
1: Oh ya ya ya.
2: Ah anak kamu ni mana mana ah yang nak kat kat mengah ah kat ada lah.
1: Ya.
2: Ada kamu hari wali saat tak duduk saat.
1: Oh.
2: Apa pasal rumahnya?
1: Ah
2: ya. Ya cik awal kan aku nak. Memang anaknya kamu lulus lah, hanya punya tahu dah jek lah, hanya tahu hanya dia.
1: Kadang hana hana buka maklut, nak buka maklut biasa lah, memang. Oh,
2: kadang tak ubi out kan ya.
1: Hmm, yang kena.
2: Hanya tahu ni, yang biasa yang ni boleh pergi dia tahu, cuma yang ni tahu ada masalah.
1: Nya. Mak cik, nya ronyo tentang simpan peng mak cik. Mak cik paling galak simpan peng dalam bentuk apa biasa? Ketiban simpan peng, ngak bek. Ngak be mungkin ngak be be payah wate wate darurat darurat mana
2: ini cik balik nubla orangnya cik balik minggunya saya juga lah mati setengah mayam
1: tu setengah mayam iya ni tapi kamu lagi keren malam
2: ah nak kamu ni ada tak ada kita cik dia
1: ni ya yang kena kata tujuh setengah orangnya mak cik
2: tak hanya duduk dia cek duduk pe hang duduknya terus mah lagi laju nah.
1: Ya, yang kenya.
2: Ya, nak tabel mah baju dah kabar tak sakit-sakit apa dah siap.
1: Ya. Jadi,
2: bukan guna pada pun guna mah hang tampil guna pada yang guna. Guna guna mah hang tampil pada yang guna mah tadi dia kata dia je mah mah tampil ti. Apa lah.
1: Untuk wate kapar lek mudah-mudahan ambil eh, lom yuma kan wate tak pulo kan bagi orang wate tak pulo return
2: kecil aja sini tak pulo aja
1: ha ya nya kenya
2: nya tak buat main cantik haju tak habis haju dah lemah kuat lemah hanya lemah haji macam haji dah dah tapat-tapat dah kat haju ki mana aktif mati dah belah oleh sini ah
1: ya betul-betul.
2: Okay, cuma itu aku tabung. Sedekah tubuh aku tabung.
1: Ya, yang kena. Sedekah tubuh kan?
2: Aku punya nenek. Alih orang tubuh. Culuk alih baju lah. Dia namun dia.
1: Ya, yang kena. Betul.
2: Ya, tak buat kecil lah. Ulfa, nak ajak aku lewanya pedih.
1: Ya, toh.
2: Saya nak beli.
1: Gelah paduk ke Ulfan?
2: Ya, pernah saya debu sama Pak Buna kenalan kamu dulu mana?
1: Iya, gelah paduk ke Nyan kah?
2: Gelah limang min, min satu Banda Aceh.
1: Oh, min satu Banda Aceh. Toh, ino.
2: Ha?
1: Eh, min Ombak OSD. Salah Nora ingat.
2: Yang min satu Banda Aceh.
1: Ah, okay, siap lah Mak Cik. Boleh
2: Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak
1: Cik, Mak Cik, Mak Cik, lagu pun lagu Nora putar ke Mak Cik?
2: Lagu ilo ni ilo melaka sabra muda ya masih aku kun tu kun sat semua nama pora ini dalek aja tak apa lambat tak tu enjuk
1: apa lambat
2: apa lambat enjuk
1: jenjuk
2: tak ketuk lah
1: apa lambat jenjuk cenuro le ba memang judul ki jenjuk ah mak cik ah
2: man wajah mengoda budak tak macam mana nak lagu ah
1: Buno Marlina Umar kan Fatimah Amir.
2: Oh,
1: punya Sabah Gedung Dua Cinta. Kiban? Kiban Mak Cik? Kiban Mak Cik begah taknyo?
2: Yang sehat wei kan insyaallah saya yang talu.
1: Kan maksud ji lagu ji Mak Cik. Lagu ji yang toh Buno Mak Cik lake. Yang apa lambat? Nyah lah tak ada Nora dengar. Nora fikir gantau ke Fatimah Amir. Hana. Ya,
2: cuma dulu ya.
1: Ya. Okey, okey.
2: Kalau pasti kita go-go nak ajak kuliahnya sebab banyak pulih sikit ulang
1: lah. Ya, yang kenyan. Bagaimana pulih dek ber?
2: Rancang-rancang sesuai. Alih lembar empat bali di masjid, belum baca kat sakit tu.
1: Yang kenyan.
2: Yang kagak ikhwannya kan ajak kuliah sakit ulang.
1: Semoga bagaimana pulih.
2: Yang... Hello.
1: Ya, yeah, Lenyang ke Solom?
2: Salam untuk kawan-kawan. Semoga sehat, rupanya mu mudah rezeki. Bucuk ajak wajib mandu keluarga di rumah nak.
1: Amin.
2: Ayan yang kata mandama buna atau buna ibu jari ya. Ambil paham yang mamut. Pak Basri. Pak John, Cudengah. Lalu buat lepas muka sehat kau yang bertemu jodoh yang setia bagi berdah baik itu tengok pengen yang di rumah. Banyak pantai baik baju lebih lemak. Banyak sakit lambung juga pagi baik baju lemak.
1: Ya. Kau mana dia mak? Man mak ceknya judul lagu apa lambat Nurhana Nurupa.
2: Alah sembahyang pura-pura ayo boleh tak?
1: Sembahyang pura-pura. Karena kan jenjuk lagi judul je ya. Sembahyang pura-pura. Okey, siap. Hana Nur Rupa judul ji. Kan jenjuk judul ji kan?
2: Dan juga apa je yang semangat mahan, semangat pura-pura je. Semangat mahan, pas pakai mahanik, belajar menggoda je cik bah.
1: Enggaknya akan merompok sembahyang pura-pura. Makasih makcik.
2: Dia pun ada pegang bersahat, pasal punya mu selamat, imam baik belajar. Sebetul je wajib dan berusia dengan selam padinya, wajib Tuhan.
1: Amin.
2: Tanya yang kata mata mahu mana, makan pegang pun nak, zaluan lupa, semoga sehat bagi belajar.
1: Kala makcik puno, salam-salam kan? Kabeh puno kan? Salam-salam? Makasih makcik.
2: Selamat bertugas dan nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikat makcik ke pereh bab 755. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, tak berat makcik. Buta.
1: Pagi bang nurulnya kak Yana. Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Nurul kibar di sini.
1: Saban cit.
3: Nak ajak berkunjung tu.
1: Hana.
3: Nak ajak berkunjung.
1: Hana.
3: Alah.
1: Yang kenyang jaga bes.
3: Oh jaga bes.
1: Kak Yana kiban di sana nak tarik uro kak.
3: Hana tarik. Kendo tak kak Yana berkendung.
1: Oh alhamdulillah.
3: Kamu je nak. Berat kak Yana tarik itu kan ketat ha kan. Jadi kayak ada kendur tiangin.
1: Ya, yang kenyan. Nanti nak tak bancit lagi.
3: Teruk kena rupanya kendur.
1: Teruk kena. Tip tak ada lo.
3: Panjang tak lo rupanya.
1: Kak Yana nyoronya tentang menabung Kak Yana. Menurut Kak Yana pagi bancara menabung yang paling efektif?
3: Memang masing-masing pribadi kan. Masing-masing orang efektif bagian masing-masing kan tentunya kan.
1: Ya, sesuai kebutuhan efektif, masing-masing.
3: Getabung melalui gloma punya lepeng, nyepeng kala dah. Nyepeng kala, nyepeng cecek mana dah gloma pun. Bersenang ke.
1: Ya, betul.
3: Nyepeng lele kan kaditaan kan punya jamannya kajit gloma haju. Tetabung bakma haju kan.
1: Ya.
3: Tapi yang kemenan antara untung rugi je tetap nah. Di saat dah belum mesti nak bank dan nyo tiklo juta. Watenya mesti mainnya belum tiklo juta. Watenya perlep bank tau belum ke ikron. Salah pan juta kan rugo dan nyo eh.
1: Ya.
3: Jadi untung rugi je nyo bagi Kak Yana lah wetnya ganda tabung bentuk bank di rumah Nurul. Dalam bentuk tank di rumah, menyata bak e-banking kan, kan menyekat darurat ha, kan? karena kan menyertanya kan memang ada takubah kan.
1: Ya, betul-betul.
3: Dan takubah itu untuk keperluan yang memang betul-betul perlerak kan.
1: Ada darurat lah ya.
3: Tak pergi kajak ho-ho mesti belanja. Nyan, tak dapat ke e-banking, tak dapat peng kontak.
1: Ya, ya.
3: Jadi, menyebagi Kak Yana lebihnya kalau tabung di rumah. Bang kala tu kena sekitar mendual herto perto eh baru kena nak bagi dia pakai betul. Hanya tabung menya mesti baru je kena menya jok bank belanjanya nak saya nak jok ada sisa-sisa belanja lebih-lebih pak belanja Nurul. Memang kaya sisihkan laju padu gitu. Jadi awak tak kerja nanti awak tak jok gaji sisihkan laju. Karena menya nak sisihkan le le na le habis lagi habanya.
1: Ya, yang kenyan. Le pun ingat.
3: Le dompet tak puduk aja masa nak mesti juta atau 2 juta ona kan? Heeh. Si kan apa tu?
1: Kenapa? Oh. Pokoknya lagi ada duit dah ju.
3: Oh mantang le hai. Jak gede. Oh mantang le hai blo je. Jadi ji lagi aja kan na 10 ribu, 100 ribu hampir. Heeh. Ya benar istilah orang tu kan untuk hal kan.
1: Ya, yang kenyan.
3: Jadi ni kaya nak cok aju, kubah aju, nyempit mata aju nurut. Pit mata aju, dop aju lah kaleng-kaleng ya, bekelan dopet-dopet, tak aju yuyu bajai dan luki-luki bajai na.
1: Nyok aku dupat pun.
3: Jadi bukan berdek, bukan? Kali dupat roh luki, ini dupat apa udah? Oh, dupat darurat, dupat Doraemon. Masuk mana? Jadi saya kata ada bukan ambil dompet yang warna ini ya, dompet warna Doraemon tu tak boleh. Tak boleh. Jadi ada dompet Doraemonnya nanti digagal nanti itu bit pangkalnya baru ya betul rumah Nurul. Karena kayak biasanya awak paper lain nala juga ni ato cok na. Anak yang payah saya kublon lagi menjebrokan galak memang memuhai samping tanya kita pakai perhiasan sihat apa boleh kata kublon kan ataupun kita perlu ajak gade nan. Jadi seperti itu. Lagi kita mesti urun kubah peng geblot tanah. Kan menanti lagi mesti kempayah. Perlepeng dan dapur belum kita urun belum. Belum-belum goh na urun belum kan. Jadi lebih kata kubah kedua tu.
1: Okey, siap Kak Yana. Kak Ferry. Okey, okey. Ini lagu apa lagu Nurul Putar kerana? Eh?
3: Kak Yana teh pindah tempat. Tempat pemusam peng Nurul ke tempat soal ini.
1: Oh, pindah aja boleh. Sebab Nurul kan Nurul depan tau. Ini teman layak dulu macam. Nurul
3: boleh. Nurul boleh nan. Nurul je, Nurul ui nan.
1: Karena kan tema pagi ban cara menabung paling efektif kan. Part menabung. Part nak simpan tabungan kan. Drone pegah geroh.
3: Jadi, kat terkuak.
1: Kat terkuak ke?
3: Ya, pas bawa lah ini. Lok-lok ni pas kantor.
1: Baik lip-lok Doraemon ya.
3: Aduh, duduk.
1: Lagu apa lagu buat putar?
3: Lagu Rona kan?
1: Nyok, lemari-lemari tiblah tau ya. Hanya pakai lemari gak deh.
3: Nah, atanya nah, Rona, rat-rat atak. Lemari yang kokoh wacu kan lah.
1: Kamu habis ya.
3: Cari diamond kan. Kamu bubuk-bubuk kan. Gitu kan selalu. Lagu Dika Khan itu yang versi reggae.
1: Dika Khan reggae. Judul sih?
3: Tubalang Gayo.
1: Tubalang Gayo. Okey, Nurul leh.
3: Okey deh. Lalu pun tak ke Nurul. Moga sehat sabi. Berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin, ya Allah.
3: Lenyan ke Dekpi, Kak Ngom. Ke Kak Eli. Ke Besti, Kak Cun. Semoga sehat.
1: Amin,
3: lenyan ya Allah. Ke Nurul Besti.
1: Good.
3: Tak sedih Nurul Besti.
1: Hana.
3: Cuma kan ha mungkin ke Besti Nurul mana kan? Kan Nurul di sini ana punya Hana Nurul sini kan ana ke Besti Nurul.
1: Good. Terima kasih.
3: Dan ke mana wandu punya lah.
1: Okey siap.
3: Terima kasih Nurul.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru. Hari lon ta dengar lagu yang gelak le mak cik ngan Kak Yana ile lenyan te menyana wate je ta sambung ti rotek lagi penelpon ya. Oh na getok-tok nyo oh, leh kat LED pagi ia ngak tiga je dah putah dan tatup juga acara tireboh ya karena abak posibelah hantuk nah dialog lagi dah pegah puno. Halo, assalamualaikum Kak Eli.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak lun sayang
1: Kak Adik Nurul. Gimana habar Kak Eli uronyo?
4: Alhamdulillah sehat walafiat Adik Nurul.
1: Alhamdulillah.
4: Nurul sehat cik kan?
1: Sehat cik.
4: Syukur alhamdulillah semoga memang dulu sehat wari-wari tanyo ya.
1: Amin ya Allah. Nya tengah di rumah Kak ah? Tengah apa?
4: Ya, Adik Nurul tengah buat potong-potong sayur-sayuran.
1: Bawa dari pantai.
4: Hana,
1: you prehe
4: lewat-lewat
1: katanya. Oh, nan. Ya, mangat ino ya. Dumpa kali lewat cik lang kampung kan?
4: Ya, tinggal bel ya, empat posisi. Tubi aja orangnya
1: nak buka nak preh ya. Ya. Kak Eli nya tentang menabung ya Kak Eli ya. Tabung ya, betul. Peng. Pakiban menurut Kak Eli yang cara yang paling efektif untuk tabung peng?
4: Menya menurut Kak Eli dari jamun ke jamun walaupun ino kadang ha AW5 di Nurul kan. Memang dapat peng AW5 di Nurul. Yang paling menurut Kak Eli paling efektif karena segi waste kena pulo pi walaupun nama hai murah kan. Mangat aja aju tak pulo ngian kan. Ya. Mang tidak aju bago mesti ada tetangga malam-malam pi jicin tidak aju mu dan kepe ada ngian kan. Menya nak jaminan lagi yang bagai aju. Kan punya ya. Tabung-tabung biasa nyan anak lulu di rumah lagi yang banyak kan.
1: Halo Kak Eli. Iya nyok kagak dah suka Kak Eli. Kak Eli. Aduh Kak Eli nama mak bekang Kak Eli ya tiga siangan tu oh. Siangan tu untuk laki lagu lah ya karena wate pi hana sip le untuk dah tambung tu mungkin ya Kelly, iya, red ternyata ya. Hana gedemeng laki lagu. Untuk Kelly mungkin bergabung kembali untuk laki lagu. Tah hadirkan Naju lagu Makcik Ile.

0: Menang kewarilan lagu yang kagelake le Kak Yana, Tuba Lam Gayung versi reggae dari Dika Khan ya. Semoga kamu bahagia. Bu Nopi kali terhadirkan ke makcik dari dalam arah sembahyang pura-pura dari Salbra Muda. Datang monglo acara Sirabuh Warehlon yang kegepreh klai. Kak Eli kegepreh klai Mbak Nemboy 886-nya untuk request lagu mantang. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kan erot?
1: Anak
0: Kak Eli mau malu, jadinya kan malu dia nyangkunya. Nyo lagu mantang ya, Kak Eli ya?
1: Lagu dia kan dari Cuk Rani Galil Ek.
0: Cuk Rani Galil, apa judul Kak? Nyo tapi iya. Lemari tiblah mantang yang jik kamu pakai.
1: Jik sih, minyak nak jalur je merang.
0: Jalur je merang, gat.
1: Minyak anak berangkapu jik, ataupun han untuk dia nyan jik cik. Mana Islam wajah mantang untuk dia Armawati mantang Andik Nurul kan?
0: Gat. Jalur jemerang. Kau
1: sering-sering nak buka Islam wajah yang lu gak ilah lah apa?
0: Gak, insyaAllah.
1: Munah mantang lah selalu kemandu-mandu yang kau tamang, yang kau tamang. Semoga abu sehat mandu melayu di Nurul lah.
0: Amin.
1: Ini apa judul di Nurul, dialog lah?
0: Dialognya, judul ji ini tentang ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno.
1: Nanti
0: bergabung lah enggak apa?
1: Semoga di Nurul bu sehat, Inan, bu selamat iman.
0: Amin.
1: Bukan sampai itu di Nurul lah, bawa. Semoga bu sehat, wa afiat. Terima kasih di Nurul bu.
0: Sama-sama Kak Be.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Warih Memandum yang kali bergabung dalam acara Sirepoh Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Uronyo Uroameh 10 September 2026. Nah, sisa wate 5 minit tu Warih Lon ya untuk daputar lagu Kak Eli. Dan terima kasih ke Warih Memandum Nurul Tup ila acara Sirepoh edisi Uronyo sampai merumpok kelai dalam acara Sirepoh Ukeah.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun. Dimanapun Anda berada, kita kembali bersama Warih ya dalam acara Dialog Sirebuh untuk hari ini yang akan kami hadirkan untuk Anda selama satu jam.

0: Ya, sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Wareh, dalam dialog si Rebo hari ini kita akan berbicara mengenai, ya, ada kaitannya dengan bahasa ibu, ya, bahasa ibu yang fenomena saat ini mungkin bisa dikatakan orang sudah mulai agak gengsi, ya, mengatakan bahwa bahasa ibu itu sudah mulai di dalam level orang mengatakan kuno. Apakah benar seperti itu, Wareh, ya? Nah, Wareh, untuk hari ini kami mengangkat tema ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno. Nah, bagaimana ini? Apakah benar, ya? Nah, kalau kita bicara mengenai bahasa ibu atau bahasa daerah atau yang sering kita sebut dengan bahasa ibu, ini bukan hanya sekedar alat komunikasi yang namanya bahasa ibu, ya, Wareh. Di dalam bahasa ibu itu tentunya ada identitas, ada nilai budaya dan rasa hormat gitu, ya. Sejarahnya panjang, ya, sejarah leluhur kita itu. Namun ironisnya, Wareh Lun, di era zaman sekarang ini kita bisa mengatakan era globalisasi dan juga era digitalisasi saat ini, ada sebuah pergeseran sudut pandang. Nah, seperti itu, ya. Orang banyak mengatakan bahwa bahasa ibu atau bahasa daerah ini mulai dipandang sebelah mata, ya. Bahkan oleh sebagian generasi muda hal ini dianggap kuno kalau menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Nah, benarkah seperti itu atau bagaimana perkembangannya, ya? Dan apakah bahasa ibu ini terus dianggap kuno dan bisa terus bergeser? Bagaimana pula nanti kita bisa tetap menjaga bahwa bahasa daerah itu tidak dianggap kuno tapi kita bangga. Nah, Wareh, selama 1 jam ke depan sampai ke pukul, insya Allah lebih kurang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang mengenai hal ini, Wareh, ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno. Nah, sudah hadir bersama Anggi saat ini ada seorang narasumber kita, anak muda. Nah, sengaja menghadirkan anak muda karena dalam generasi muda, di kalangan generasi muda, bahasa ibu itu sudah dikatakan kuno. Ada Bang Ari Maulana, beliau selaku turis ambasador dan aktivis budaya pelestarian bahasa daerah. Assalamualaikum Bang Ari.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya nih?
1: Ya, alhamdulillah baik sekali Kak Anggi.
0: Baik, ya. Tapi kalau di Perumpat baru ini, ya?
1: Iya, baru kali ini Kak Anggi di Perumpat.
0: Iya, biasanya di Perudua, ya?
1: Iya, biasa di Perudua dan sering-sering dengar Perumpat, Kak, ya?
0: Iya, karena kita berbicara mengenai bahasa, bahasa ibu artinya juga bahasa daerah. Iya. Di Perumpat lah Ari sekarang, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Iya. Ini Ari, dari berbagai pengalaman Ari yang juga sebagai aktivis budaya pelestarian bahasa daerah, kemudian juga Ari banyak menemani turis-turis baik dari luar Indonesia ataupun dari luar Aceh, ya. Apalagi di kalangan anak muda, ya. Nah, Ari kan mengerti tuh, memahami anak muda. Nah, menurut Ari, mengapa, ya, di zaman sekarang ini ada anggapan kalau anak muda yang ngomong pakai bahasa daerah itu kelihatan kuno gitu? Gimana?
1: Ya, kalau melihat pengaruh, tentunya pengaruh sosial media juga, Kak Anggi, ya, bahasa gaul, bahasa lain sebagainya itu sehingga mempengaruhi generasi muda untuk menggunakan bahasa daerah. Padahal bahasa daerah itu kan identitas anak muda gitu, teruntuk untuk masyarakat Aceh gitu, ya. Anak-anak muda yang ada di Aceh, bahkan Ari sendiri menggunakan bahasa daerah ini, bahasa Aceh gitu, ya. Kebetulan karena bahasa ibu Ari adalah bahasa Aceh, iya, tentunya berkomunikasi selalu dengan bahasa Aceh, ya. Harapannya supaya identitas ini tidak hilang. Begitu juga dengan ketika teman-teman ada dari luar, waktu itu menemani mahasiswa dari Thailand yang datang ke sini, ya. Kebetulan datang sini sekitar 2 mingguan. Mereka mengajarkan bahasa Thailand kepada Ari gitu, ya. Lalu Ari berpikir, mengapa mereka memasukkan bahasa Thailand ke Ari gitu, ya? Kenapa tidak Ari sendiri memasukkan bahasa daerah kita, daerah Aceh, karena mereka sudah berkunjung ke Aceh. Kenapa saya tidak menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan bahasa dan identitas saya selaku orang Aceh gitu, ya? Jadi kami karena mereka mengajarkan kita bahasa Thailand, maka Ari juga mengajarkan mereka bahasa daerah, kayak gitu, bahasa daerah Aceh. Jadi karena mereka mengajarkan kunsu arai, sawadikap gitu ya, jadi kami mengajarkan juga, ini kalau makan nasi, pajobu, jadi itu diulang-ulang terus. Jadi supaya mereka pulang ke sana, ada peninggalan bahasa Acehnya gitu. Kalau bicara kenapa anak muda merasa bahwasannya menggunakan bahasa daerah itu kuno, tentu pengaruh budaya, akulturasi budaya, pengaruh K-pop, tapi tidak masalah, pengaruh globalisasi itu kan pengaruh dari pertukaran budaya. Mereka memasukkan budaya mereka tentang budaya K-pop, kita juga bisa menunjukkan bahasa budaya khas Aceh. Sebenarnya kalau kita menonton, teman-teman ada menonton drama Korea ataupun drama yang lainnya, itu kan mereka sebenarnya memasukkan unsur-unsur budaya juga, unsur-unsur bahasa mereka. Kita juga bisa sebenarnya melalui sosial media kita, film-film ataupun yang kebetulan dari jurusan komunikasi penyiaran Islam, ada film-film menggunakan bahasa daerah, supaya hal itu menambah pengetahuan teman-teman, supaya menggunakan bahasa daerah itu bahasa gaul, bukan menjadi oh saya karena bahasa logat saya bahasa Aceh Pajuhbu memalukan. Enggak, itu menjadi identitas kita. Mereka juga menghargai kita. Yeah. Karena ketika Ari dengan teman-teman luar, ketika Ari menggunakan bahasa daerah, oh itu bahasa apa ya? Jadi mereka menjadi dia tarik tersendiri gitu Kak Anggi.
0: Yeah.
1: Jadi itulah dia yang merasa bahwasanya pengaruh budaya itu kita harus membentengi diri gitu. Itu kita serap, tapi jangan melupakan identitas kita. Kita harus bangga sebagai orang anak muda Aceh, anak muda yang menggunakan bahasa daerah itu harus benar-benar bangga gitu kan.
0: Jadi bahasa daerah kita bisa kita buat juga seperti bahasa gaul kan, jangan gengsi gitu ya. Nah seperti tadi Ari mengatakan bahwa teman-teman dari negara Thailand lah contohnya, mereka begitu bangganya. Apakah Ari karena mereka dari luar negeri menggunakan bahasanya, Ari ikut bangga dengan menggunakan bahasa Aceh, tapi kalau misalnya Ari dengan teman-teman gitu, teman-teman sesama anak-anak Aceh, bagaimana? Apakah bangga juga dengan menggunakan bahasa daerah?
1: Iya, tentu bangga menggunakan bahasa daerah ya, Kak Anggi. Karena selama ini saya selalu menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu saya bahasa Aceh. Jadi ketika teman-teman yang ketika berkomunikasi dengan saya, oh dari mana? Kita konfirmasi dulu dari mana. Ketika dia mengatakan dari Aceh Barat, Aceh Timur, saya selalu langsung mentranslatekan menggunakan bahasa Aceh saya, karena khawatir ketika kita menggunakan bahasa Indonesia selalu, padahal walaupun itu bahasa yang selalu harus digunakan gitu ya, tapi ketika dengan bahasa sesama kita orang Aceh, harus bangga menggunakan bahasa Aceh. Saya selalu komunikasi dengan dosen, kalau emang dosennya bisa berkomunikasi bahasa Aceh, maka saya akan menggunakan bahasa Aceh, supaya identitas itu tidak lupa gitu ya. Karena kan ada beberapa daerah, bahasa Aceh itu kan beda-beda teman-teman, ada Banda Aceh, Aceh Besar, ada yang R-nya itu bunyi, tidak masalah. Biasa kan orang merana-rana, tidak masalah. Tidak, tunjukkan masalah itu identitas
0: masing-masing
1: kita.
0: Identitasnya.
1: Iya, masing-masing identitas.
0: Karena di Aceh juga Aceh Besar dengan Aceh Utara itu berbeda logatnya. Ada beberapa kata yang berbeda, tapi tetap bangga.
1: Iya, harus tetap bangga harusnya. Karena kalau enggak bangga, kita mengapa kita harus merasa tidak bangga dengan bahasa kita? Orang saja bangga dengan bahasa kita. Orang Thailand yang Ari temui, orang Malaysia yang Ari temui waktu datang ke sini, mereka bangga dengan ciri khas kita kayak gitu. Kenapa kita harus malu gitu ya? Bahkan mereka ada yang minta ajari saya kayak gitu. Oh, berarti kita punya nilai juga, mereka juga punya nilai. Sebenarnya kita itu tidak usah merasa minder karena kita punya keunikan. Khas Serambi Mekahnya, khas makanannya, bahasanya terutama. Jadi ada yang seperti bahasa yang tadi dengo dengan lengo itu kan sama sebenarnya, tapi kan
0: maksudnya sama.
1: Maksudnya sama, tapi kan bisa dipergunakan sesekali supaya enggak hilang dia ya. Jadi ketika berkomunikasi teman-teman, bicaralah dengan teman-teman yang orang Aceh itu dengan menggunakan bahasa daerah, supaya nilai-nilai itu tidak luntur. Khawatir nanti kan ada anggapan bahwasanya bahasa daerah ini akan punah suatu saat.
0: Iya.
1: Nah, akan punah.
0: Iya.
1: Kalau memang tidak dilestarikan dengan dari mulut ke mulut, tidak dituliskan, tidak di komunikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya ataupun adik-adik tingkat kita. Walaupun mereka mungkin menggunakan bahasa Indonesia karena penggunaan bahasa sehari-hari ataupun didikan tuanya bahasa Indonesia, maka kita bisa menggunakan bahasa Aceh. Sekali-sekali masukkan sedikit-sedikit. Ya, supaya nilai itu tertanam di anak-anak muda Aceh
0: atau terbiasa jadinya ya.
1: Iya, dengan anak-anak yang luar juga gitu Kak Anggi. Ketemu orang luar, kemarin tuh ada dari Malang, ada yang dari Papua, mereka juga mengajarkan bahasa Papua pada kita, kita juga mengajarkan bahasa ini pada mereka. Iya. Jadi simbiosis, jadi saling-saling menjaga bahasa, iya, gitu ya, masing-masing.
0: Malah malah terasa kaya, iya, gitu ya.
1: Jadi kita terasa kaya akan bahasa.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baik, Ari, sebelum kita lanjut, kita mengingatkan dan mengajak pendengar kita nanti bisa ikutan untuk bergabung berdialog. Mungkin ada yang ingin didiskusikan juga dengan Ari Maulana, narasumber kita ya, Ari ya. Ada bisa mempergunakan 0651470055 dan juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0812-6972881. Untuk menelpon juga bisa di 0811 ya, 6713886. Juga Wareh, Anda bisa menyaksikan langsung keberadaan kami dalam dialog interaktif ini melalui YouTube RRI Banda Aceh ya. Baik, Ari, menarik sekali memang, apalagi dengan semangat anak mudanya yang memang bangga dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Nah, kalau kita lihat banyak juga orang tua yang dia itu sibuk mengajarkan anak bahasa Inggris ya, bahasa asing lah gitu ya, tapi mungkin tidak membiasakan di rumah dengan berbahasa daerah. Bagaimana pandangan Ari untuk hal itu?
1: Kalau belajar bahasa asing ada satu sisi penting, karena untuk mungkin dia belajar ke luar negeri ataupun menuntut ilmu ya, tapi bahasa daerah ini harus selalu diwariskan juga. Orang tua juga harus berkomunikasi dengan bahasa Aceh, misalnya dia orang Aceh ataupun ada les bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin gitu ya. Karena kalau di UIN kan ada di Fakultas Sari bahasa Mandarin gitu, tapi tetap harus menggunakan bahasa daerah. Karena ke bahasa daerah ini kan identitas, nilai-nilai leluhur yang sudah diwariskan oleh kita gitu ya. Misalnya kan kalau ada pepatah mengatakan bahwasanya gadoh anak mupat jirat, ya, gadoh adat pat tamita. Karena adat itu kan lahir dari orang-orang itu, orang-orang terdahulu dari kita-kitanya untuk melestarikannya. Maka dari itu harapannya orang tua juga mewarisi. Jadi kan jadi bilingual bahasa harusnya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Aceh khas dianya, dan bahasa Inggris kalau emang dia belajar untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah itu pandangan Ari, untuk generasi muda perlu juga belajar bahasa daerah. Jangan pernah melupakan identitas kita yang lahir dan besar di Aceh, tentu kita harus bangga sebagai anak muda untuk belajar bahasa Aceh. Kalaupun jadi, sudah terlanjur belajar bahasa Inggris terlebih dahulu gitu ya, jadi sehingga kurang bisa berbahasa Aceh, maka berkomunikasilah bahasa Aceh dengan sedikit-sedikit, pelan-pelan, seperti layaknya dia belajar bahasa Inggris terdahulu.
0: Ya, jadi belajar
1: gitu ya. Belajar pelan-pelan, pelan-pelan dia. Nah, karena kan mungkin ada yang langsung dari awal lahir dibelajar bahasa asing
0: oleh orang tuanya kan, gitu kan, bahwa anaknya biar pintar berbahasa asing gitu kan.
1: Tapi bahasa daerah itu juga penting menjadi nilai-nilai ya leluhur, karena orang Inggris juga tentu bangga dengan bahasa yang kita punya kayak gitu. Dengan beberapa teman Inggris Ari juga ada bangga dengan bahasa, oh itu unik ya bahasanya, jadi unik sekali bahasanya. Ajari kami, mereka saja tertarik, mengapa kita tidak belajar bahasa kita sendiri lebih dalam kayak gitu. Sebenarnya dengan belajar bahasa lebih dalam itu menjadi nilai jual tersendiri juga bagi kita. Nah, misal Anda ke Inggris suatu saat nanti, pasti orang-orang di sana juga tertarik dengan ciri khas kita. Kenapa disebut dengan Serabi Mekah? Oh, Meno Serabi Mekah. Jadi ada khas-khas bahasa daerah gedanyo, bahasa daerah kita itu menjadi unik ketika dibicarakan. Jadi itu tidak membuat kita apa, belajar bahasa daerah kuno, enggak, tapi itu menjadi nilai bagi kita anak muda ketika di luar sosokan mempresentasikan, oh di sini ada hukum sesuatu, hukum jinayat, apa itu jinayat, kenapa di Aceh begini, apa bahasa Acehnya. Jadi itu menjadi nilai tambah, bukan menjadi kemunduran,
0: bukan mundur, bukan berkurang ya,
1: bukan berkurang ataupun mundur teman-teman, tapi itu menjadi nilai plus. Udah bahasa Inggris, ada bahasa Aceh khas daerahnya, Anda bisa mengatakan ketika nanti suatu saat di luar negeri meraih impian melalui S2, S1 luar negeri, itu menjadi ciri khas, pasti orang-orang juga tertarik, akan menarik budaya. Bahkan ada menariknya adalah ada salah satu profesor yang meneliti tentang Aceh bahkan 20 tahun tentang bencana. Harusnya kan dia bisa meneliti daerah yang lebih yang lain kayak gitu, dengan ciri khasnya orang Aceh gitu ya, ada bahasa ciri khasnya satu, ada juga ciri khas orang Aceh itu daya tahannya, itu kan jadi unik kita, identitas orang Aceh jadi unik. Bahkan dia mendapatkan penghargaan, Profesi Yashimi tentang meneliti tentang bencana itu mendapatkan penghargaan meneliti Aceh 20 tahun tentang bahasa daerah, ketahanan, kayak gitu, itu menjadi identitas kita.
0: Mahal loh ya, ya untuk sesuatu itu ya kan. Aceh itu sesuatu, bahasanya sesuatu, adat istiadatnya sesuatu, sesuatu ya. Baik, Wareh sudah bisa untuk Anda yang ingin bergabung ya di line telepon 0651470055 dan juga bisa mempergunakan 0811-6713-886. Sudah ada penelpon? Bang Ari, kita terima dulu di 886 terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa ini, Bu?
2: Dengan Ibu Nur Leli di Pagar Air Kak Anggi.
0: Iya.
2: Dengan Dek Ari ini.
0: Iya. Ibu Nur Leli di Pagar Air. Iya, silakan nih, ada yang mau ditanyakan.
2: Oh, pasti ada nih, menarik sekali ya bahasa Aceh untuk hari ini temanya ya.
0: Iya.
2: Gini, misalkan mau tanya hari ini apa memang jurusannya bahasa Aceh itu?
0: Tidak, bukan.
2: Oh, bukan. Nah,
0: tapi ya, tapi Bung Ari ini kan sebagai anak muda tapi juga aktivis budaya pelestarian bahasa daerah. Bangga kita anak muda ini bangga dengan bahasa Acehnya.
2: Iya, betul. Jadi gini pertanyaan deh kan. Karena memang anak-anak muda sekarang udah banyak yang gengsi kan ngomong bahasa Aceh, padahal itu satu kebanggaan bahasa Aceh ini kan, karena kekayaan bahasa Aceh ini di mana-mana, dari seluruh Aceh banyak kali bahasanya, dari Aceh Besar aja banyak ragam bahasa Acehnya kan. Belum jauh kita pergi udah lain bahasanya.
0: Betul.
2: Jadi gini, misalnya anak-anak sekarang kita dari rumah dulu kita ngomong bahasa Aceh. Karena kita ini orang kadang ayah dan mamanya asli orang Aceh.
0: Tapi berbahasa Aceh. Indonesia ya?
2: Bahkan berbahasa Indonesia boleh ngomong bahasa Indonesia. Misalnya kita ada agama, memang betul-betul orang luar gak bisa bahasa Aceh. Ngomong kita dulu bahasa Indonesia. Oh bu, saya gak bisa bahasa Aceh. Oh gak apa, kita ngomong bahasa Indonesia aja. Tapi kalau misalnya siapapun yang pergi ke rumah ini, kita ngomongnya bahasa bahasa Aceh karena kita orang Aceh.
0: Baik.
2: Kita tanya dulu, bisa bahasa Aceh? Oh gak bisa, gak usah. Tapi ini menurut saya gini ya, karena dia anak muda yang bangun bahasa Aceh ini di Arigan. Ajaklah anak-anak muda yang lain kan, jangan gengsi dengan bahasa Aceh. Tapi bahasa Acehnya yang jangan yang keras-keras lah gitu kan. Yang lemah lembut, banyak yang lemah lembut.
0: Yang santun kan.
2: Yang santun ya.
0: Bukan sekedar berbahasa Aceh ya, tapi juga yang santun ya Kak Eli ya.
2: Betul.
0: Jadi harapan Kak Eli dengan Ari ini apa?
2: Ya?
0: Apa pertanyaannya, mungkin ada harapan Kak Eli dengan Ari?
2: Itulah maksudnya Bu Nur Leli ajak, misalnya menurut ini dari Dek Ari ini, ajak-ajak kawannya semuanya untuk bisa berbahasa Aceh, jangan tinggalkan bahasa Aceh. Bahasa lain boleh aja kita ikut apa kan, tapi bahasa Aceh ini jangan tinggalkan gitu. Karena memang satu saat akan punah gitu kan. Sayang sekali kalau sempat punah. Pertahankanlah menurut Bu Nur Leli untuk Dek Ari ya, bahasa Aceh kita.
0: Itu aja. Terima kasih
2: semuanya dengan Dek Ari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Laili di Pagar Air. Ini ada harapan untuk Bang Ari ya, tapi nanti ditanggapi ya. Kita terima dulu di 47055. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Iya, dengan kakak siapa nih?
3: Dengan kakak Yana.
0: Kak Yana di Lambaru ya. Silakan Kak Yana.
3: Makasih Kak Anggi. Assalamualaikum Dek Ari.
1: Waalaikumsalam Kak.
3: Salut banget Kak Yana sama Ari. Anak muda yang peduli dengan bahasa sendiri. Jarang ada yang seperti itu ya Kak Anggi.
0: Iya betul.
3: Aplos Kak Anggi sebentar.
0: Aplos.
1: Makasih Kak.
3: Jadi gini Dek Ari, bagaimana cara Dek Ari menggalakkan bahasa kita sendiri ini di kaula muda? Karena kan sebagian sih sebenarnya udah banyak yang seperti tadi gengsi bahasa Aceh ya. Udah sok-sok ke Jakarta-Jakartaan gitulah bahasa Indonesianya gitu. Sementara di sekolah juga anak-anak sekolah itu juga nggak ada yang menerapkan bahasa Aceh. Itu bagaimana cara Ari menggalakkannya? Terus satu lagi, bagaimana menurut sudut pandang Ari sendiri nasib bahasa kita? Karena seperti ini nggak pernah luput dari pembicaraan Kak Agi ya. Mm-mm. Dari bahasa Aceh lagu EA itu ya. Ari tentu kalau belum dengar ya coba dengar deh ya bahasa Aceh yang di EA kan yang dinyanyikan sama AI. Itu rasanya belepo-lepotan Ari. Nah, bagaimana cara Ari untuk menggalakkan kembali kepada para seniman agar jangan mempergunakan bahasa AI itulah untuk bahasa Aceh kita. Itu saja Ari, iya. Kak Anggi, terima baik. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kak Yana di Lambaru dan tadi ada Ibu Nur Laili di Pagar Air. Silakan ditanggapi dulu Bang Ari mengenai yang Ibu Nur Laili ini harapannya Ari mau mengajak anak-anak muda yang lain dan concern mengajak anak-anak muda yang lain bangga dengan bahasa Acehnya. Ini tanggapi dulu.
1: Ya, kalau untuk harapan tentunya anak-anak muda harapannya terus belajar bahasa Aceh, jangan pernah malu ya kalau gitu harapannya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Yang pertama, karena bahasa Aceh itu seperti adik bilang, identitas pertama. Kita sebagai identitas itu harus bangga. Ya, dimanapun teman-teman lahir, apa Banda Aceh, ada yang Simelu, harus bangga dengan budaya Simelunya. Harus bangga dengan bahasa daerah Acehnya kayak gitu. Karena kita ini kan kaya. Dari sejarah-sejarah, histori-histori, kalau teman-teman ada baca hikayat-hikayat itu, ya, hikayat-hikayat perang Sabi dan lain sebagainya, itu kan identitas. Dan itu adalah karya yang sudah ada di kita, tentunya teman-teman harus melestarikan kayak gitu, ya, bahasa daerah ini. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda ini pengaruhnya kan informasi, TikTok, Instagram, itu kan, by algoritma, yeah. juga by algoritma. Kalau itu ditonton saya sesekali nonton juga tentang bahasa supaya tidak hilang konotasi bahasanya, penggunaan bahasa sehari-harinya tentang bahasa Aceh. Ya, itu harapannya pada anak-anak muda rajin-rajin untuk berkomunikasi pertama, praktik gitu. Teori kita tahu teorinya tertulis, tapi kita perlu juga praktik gitu supaya berdiskusi dengan teman-teman itu mulai menggunakan bahasa Aceh gitu sehari-harinya, duduk di warung tapi bahasa Aceh, tolong bahasa Acehnya yang sopan seperti tadi, santun, supaya terlestarikan bahasa itu yang santun-santunnya. Jangan digunakan bahasa yang ketika main game itu, saya sering mendengar kalau teman-teman di warung itu anak-anak muda main game ataupun menggunakan bahasa Aceh yang sedikit frontal ya, tapi yeah. teman-teman coba gunakan bahasa Aceh yang lebih sopan santun gitu, baik dalam main game sehari-hari saat emosi gitu, supaya itu menjadi kebiasaan. Jadi ketika orang lain melihat kita ketika menggunakan bahasa Aceh, orang akan bertanya, apa itu bahasa, seperti apa itu? Nah, gitu. Jadi ketika kita menjelaskan lebih enak, lebih plong karena dia sopan menjelaskannya menggunakan bahasa sehari-harinya. Itu harapan anak-anak muda. Praktiknya itu jangan pernah dilupakan karena kita itu histori tadi ya.
0: Iya.
1: Bahasa Indatu ini kan harus dilestarikan, bukan hanya tertulis di atas buku gitu ya. Kalau buku tertulis tapi tidak dibaca kan sama saja.
0: Sama aja.
1: Sama aja. Minimal dibaca menyoba bahasa Tio, minimal ilapik kitab. Nah, le dibaca. Di depan kitabnya ada dulu dibaca, di depan sampulnya ada dibaca. Dibaca kemudian dipraktikkan. Baik itu dengan orang-orang tua juga. Karena kan ciri khas orang tua itu beda-beda bahasanya.
0: Iya.
1: Eranya ya.
0: Iya.
1: Ada yang milenial, ada yang boomers. Ayah saya boomers gitu. Tahun 1960-an. Tapi saya mau komunikasi bahasa dengan ayah saya bahasa Aceh. Supaya saya tahu bagaimana generasi mereka itu dengan generasi kita itu gap bahasanya gimana. Nah, ternyata
0: ada perbedaan atau
1: ada
0: tidak?
1: Ada perbedaan logat atau
0: ternyata ada perbedaan.
1: Ada perbedaan karena ayah saya di Aceh Timur, saya kan besar di Banda Aceh gitu ya. Jadi ada perbedaan ketika beliau berbicara dengan saya berbicara bahasa Aceh, tapi itu kan bisa menjadi oh ini keunikan Aceh Timur. Nah, oh ini keunikan Aceh besar. Yeah. Jadi kita itu harus berkomunikasi juga dengan selain anak muda, dengan lintas sebelumnya
0: generasi,
1: itu
0: generasi ya.
1: Lintas generasi itu perlu juga berkomunikasi supaya kita tidak generasi mereka itu kita bisa melestarikan juga bahasa dan cara mereka berkomunikasi bahasa Aceh. Nah, terutama tentu kita kalau generasi sebelumnya kan jarang berjumpa gitu ya.
0: Yeah.
1: Tentu dengan generasi kita seuntaran kita dengan semuda-muda kita, tentu komunikasilah dengan bahasa Aceh sehari-hari pelan-pelan. Oh, misalnya udah tinggal di Aceh, aku gak bisa juga bahasa Aceh. Komunikasi pelan-pelan. Sebenarnya bukan tidak bisa berbahasa Aceh, tapi keinginan dan ketekunan untuk belajar satu kata, satu kata, satu kata itu perlu keseriusan gitu ya. Seperti teman-teman belajar bahasa asing juga. Mm-hmm. Kan aku gak bisa nih
0: perlu
1: bahasa
0: belajar,
1: Aceh.
0: Perlu belajar ya.
1: Perlu belajar.
0: Ada proses kalau yang belum bisa gitu
1: ya.
0: Baik, Kak Eli, itu harapannya semoga Bang Ari ini bisa konsen terus ya mengajarkan kepada anak-anak muda juga untuk mengajak bahasa Aceh. Pertanyaan dari Kak Yana, bagaimana cara Ari ya ini untuk mengajak generasi muda untuk berbahasa Aceh, dan bagaimana sudut pandang Ari terhadap tadi bahasa Aceh yang digunakan di lagu-lagu Aceh yang produk AI itu kan bisa jadi penyebutannya salah, ya kan?
1: Kalau
0: nah kalau cara mengajarkan Ari mengajak anak muda, bagaimana cara Ari?
1: Ya kalau Ari pribadi kalau mengajak anak muda misalnya dalam musik gitu tadi ya, itu pasti kan ada orang yang Acehnya menemani gitu, karena pengaruh AI ini kan sangat luar biasa. Ada orang yang tidak berani bertanya tentang bahasa Aceh itu gitu, gimana bahasa Aceh ini ya. Kadang-kadang kan orang takut bertanya, nah, tanya langsung ke AI sekarang semua AI, ChatGPT, Gemini dan segala macamnya ya. Nah teman-teman perlu diketahui bahwasanya Chat Gemini itu kan mesin. Nah mesin itu sehebat apapun, bagi pandangan Ari ya Kak ya, mesin itu sehebat apapun tidak bisa menggantikan manusia itu. Nilai manusia itu, identitas manusia itu tidak tergantikan. Maupun tulis karya ilmiah, oh bisa langsung siap karya jurnal, enggak. Yang nilai dari identitas manusia itu akan tetap terasa. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Aceh, usahakan bertemu dengan orang. Itu lebih praktis, lebih enak. Selain teman-teman bertemu dengan teman, tentu akan ada relasi bagaimana belajar bahasa Aceh yang benar secara verbal, secara pengucapan gitu, secara penulisannya juga. Karena kalau AI itu teman-teman dikurangi juga, karena kalaupun teman-teman tanya ke AI harus pastikan dulu benar gak. Karena kan kita tidak bisa pungkiri penggunaan AI sekarang ini di semua lini gitu. Tapi teman-teman perlu cross check gitu. Ketika sudah bertanya mengenai lagu, buatkan lagu aku bahasa Aceh gini, top dibuat. Nah, itu pastikan dengan orang Acehnya supaya pengucapannya juga
0: tidak salah.
1: Kemudian nilai bahasa Acehnya teman-teman juga menjadi lebih mahal nilainya ketika mengucapkan bahasa Aceh itu. Orang akan menilai, oh ini betul-betul pengucapan yang benar. Jadi orang akan wah respect kayak gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak muda. Maka dari itu penggunaan AI ini mohon dikontrol. Bagi anak-anak muda gitu
0: ya. Apalagi bagi ini ya, seniman-seniman Aceh,
1: anak-anak muda yang bergerak dalam bidang budaya, itu khususnya juga ketika sudah menggunakan AI, pastikan itu benar gitu ya. Karena AI itu cuma mesin, dia kan hanya by data. Kalau teman-teman ada belajar informatika, tentu itu kan by data sudah dimasukkan satu persatu. Jadi kan dia belum tentu benar, belum dipastikan benar. Maka penggunaan AI itu harus benar-benar diawasi. Ketika peran orang tua juga penting gitu ya. Kadang anak-anak, oh enggak tahu bahasa Aceh, tanya ke AI gitu. Enggak perlu tanya ke orang tua. Jadi tentunya harus ada perannya anak muda, dari ada perannya orang tua yang di rumah gitu.
0: Ya,
1: pengguna bahasa Aceh.
0: Baik, demikian Kak Yana ya, dan juga Kak Ibu Nur Laili tadi. Kita lanjut lagi, Warihlun. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke. Dengan Pak apa? Pak Saptari, kita sedang dalam acara dialog si rebuh Pak Saptari ya, ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno, bersama Bang Ari Maulana ya, turis ambasador dan aktivis budaya pelestarian bahasa daerah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Dek Anggilun.
0: Pak Saptari, kita sedang dialog ini Pak Saptari.
4: Oh, di dalam dialog ya.
0: Ya, baik. Nanti lanjut lagi ya Pak ya, di kesempatan lain si rebuhnya. Dialog si rebuh untuk hari ini dengan tema ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno ya, bersama Ari Maulana. Warih, Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp atau silakan lagi yang ingin bergabung ya. Kami tunggu lagi di line telepon 0651 47055. Menyambung dari apa yang Ari sudah jelaskan tadi dengan yang pertanyaan dari Kak Yana kan, mengenai bahasa AI, bahasa Aceh yang menggunakan AI. Nah, sebagai aktivis bahasa daerah, kita kan melihat nih fenomena lagu-lagu yang berbahasa Aceh itu memang berbeda penyebutannya, kosakatanya. Dan kalau dibiarkan ini akan generasi muda akan salah nanti menyebutkan kamoe ya kan, bisa jadi gitu kan, karena di AI begitu kan. Nah, apa yang bisa Ari lakukan ya sebagai aktivis bahasa untuk hal ini? Sudah pernahkah membicarakan atau lebih apa khusus lagi untuk mengenai ini, fenomena yang kita anggap kurang baik, tidak baik? Apa yang bisa dilakukan?
1: Nah, kalau yang bisa dilakukan itu pertama di sekitar teman-teman kita ya, teman-teman saya gitu Kak Anggi. Jadi ketika ada yang baca kamoe ulele gitu ya. Nah, itu saya selalu bilang bahasanya ketika ada kesempatan, ketika nongkrong segala macam, saya akan bilang itu bukan seperti itu. Kamu itu kan ada ciri khasnya, ada i-nya pengucapannya. Tapi dalam pelafalan dia kamu gitu ya. Nah, itu kalau Ari pribadi pertama dengan teman-teman Ari sebagai aktivis juga bidang bahasa, itu dipromosikan bahwa pengucapannya seperti ini gitu, supaya tidak ada kekeliruan-kekeliruan yang terus berlanjut gitu ya. Nanti ketika kamu ya, jadi orang akan mendengar, eh kok seperti itu ya bunyinya ya. Nah, jadi tidak jadi khas lagi. Jadi pengucapan yang benar itu teman-teman membuat teman-teman juga menjadi lebih identitasnya lebih mantap gitu, lebih mahal dinilainya karena pengucapannya menjadi lebih betul gitu ya. Nah, kalau selain itu kita bisa mulai dari sosial media. Ya, sosial media ada pengucapan-pengucapan mungkin fenomena yang terjadi tentang bahasa daerah itu kita bisa melalui sosial media, Instagram, TikTok. Jadi teman-teman tidak masalah kalau emang mulai terus mengucapkan bahasa Aceh itu, pelafalan-pelafalan yang memang ada keliru diluruskan supaya itu menjadi kelurusan yang sebenar-benarnya gitu dalam ucapan, supaya tidak ada jadi kesalahan dalam pengucapan kayak gitu. Tidak masalah. Oh, sulit. Memang kayak gitu sulit ya, kalau karena pertama-pertama begitu ya kita belajar sesuatu hal yang baru pasti tentunya ada kesulitan, tapi dengan kesulitan itu kan menjadikan kemudahan, menjadi teman-teman jadi lebih banyak belajar kayak gitu kalau bahasa daerah.
0: Iya. Ya. Dari Ari sendiri merasa tidak bahwa perkembangan bahasa daerah ini ya terancam ya, karena menurut penelitian juga ini terancam punah bahasa ya. Aceh. Ya, 5 atau hingga 10 tahun yang lalu itu bagaimana Ari perbandingannya dengan sekarang?
1: Iya, kalau bicara 5 10 tahun yang lalu gitu kayak. Itu kalau penggunaan bahasa Aceh itu udah sangat kental kalau dulu ya. Kamu lihat masa-masa Ari kecil,
0: terasa kentalnya ya, dulu
1: kental
0: ya.
1: Kental sekali gitu. Hampir semua orang itu belajar bahasa Aceh itu karena emang sehari-hari ya. Yeah. Bahkan saya pribadi teman-teman dulu sempat les bahasa Indonesia bukan bahasa Aceh gitu ya.
0: Iya, karena berarti Ari lebih menguasai bahasa Aceh, dulu baru
1: lesnya
0: bahasa Indonesia.
1: Gitu. Karena sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu kan penggunaan bahasa daerah semua sampai di kelas gitu. Jadi harus belajar bahasa Indonesianya. Itu saya les. Saya tahu bagaimana susahnya juga teman-teman belajar bahasa daerah. Saya juga belajar bahasa Indonesia itu kan susah karena awal-awal penggunaannya dalam sehari-hari. Nah, itu penggunaan bahasa daerah ini yang terancam punah itu tentu akan terancam punah ketika tidak ada pelestarian, tidak ada penggunaan dari anak-anak muda, dari orang-orang tuanya. Peran semuanya itu penting. Baik itu peran pemerintah, majelis adat, majelis tuhalapan yang ada di kampung itu berkomunikasi dengan bahasa daerah. Ketika dia berkomunikasi bahasa daerah apapun, simulu Aceh ketika dia berkomunikasi bahasa Aceh, pastinya akan ada pelestarian kepada anak-anak muda. Dalam rapat mungkin bisa bahasa Aceh sesekali, dalam berkomunikasi, dalam mengajar boleh bahasa Aceh sesekali. Karena kenapa? Supaya itu tidak punah. Khawatir itu ketika tidak dilestarikan, tidak diberdayakan kepada anak-anak muda kita, khawatir nanti orang akan menggunakan bahasa Korea lebih dominan dibandingkan bahasa Aceh.
0: Sekarang kan begitu ya, kan anak-anak kita sekarang kan Korea-Koreaan ya kan. Kayaknya enggak gaul kalau dia kan karena sering nonton film Korea akhirnya ke bawah-bawah.
1: Iya, sehari-hari. Jadi teman-teman itu ketika menonton bahasa Korea, sesekali belajar juga bahasa Aceh supaya tidak menghilangkan identitas ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan tahu gincana anyong asio tapi enggak tahu bahasa Aceh puhaba itu kan. Jadi ini ya. Itu perlu peran orang-orang tua juga yang ada di rumah yang memiliki anak gitu. Kalau Ari sendiri kan tidak sanggup juga, tapi Ari mulai dari dengan teman-teman Ari, dengan sosial media Ari untuk menggiatkan penggunaan bahasa Aceh itu sehari-hari itu penting. Jangan malu, sekali lagi jangan malu teman-teman, karena mereka aja bangga, kenapa kita harus malu gitu. Orang-orang luar negeri aja bangga.
0: Tidak gitu. Kuno
1: tidak
0: gitu
1: kuno.
0: Ya.
1: Tidak kuno, sama sekali tidak kuno bahasa
0: itu. Nah sekarang
1: itu.
0: Kan banyak yang merasa bahwa istilah bahasa gaul sekarang, anak-anak sekarang gitu kan, ketika mereka berkumpul tiba-tiba datang temannya dengan logat Acehnya, tapi dia malu untuk langsung berbicara bahasa Aceh, berusaha untuk berbicara bahasa Indonesia, tapi logatnya logat Aceh. Eh, kemana ke? Alah, aku nggak mau lah gitu kali ke. Misalnya, Nah, apakah lebih bagus menurut Ari seperti itu daripada kita memang betul-betul menggunakan saja langsung bahasa Aceh?
1: ya langsung saja menggunakan langsung saja menggunakan bahasa Aceh tidak masalah. Iki mana ki? Gak apa-apa gitu. Mau menggunakan bahasa Aceh aja gak apa-apa. Honi ja aroni.
0: Jangan malu gitu. Jangan malu dengan logat kita tadi ya.
1: Karena itu tidak kuno. Oh, mungkin teman-teman mengucapkan bahasa seperti itu kan baru belajar, baru menjajaki bahasa Indonesia. Tidak apa-apa, praktek saja dengan logat kita bahasa Indonesia. Karena toh teman-teman dari Pulau Jawa dia menggunakan bahasa Indonesia itu bahkan dengan logatnya.
0: Logat Jawa, iya benar. Dan teman-teman kita dari timur kan begitu juga. Juga.
1: Dari timur menggunakan bahasa Indonesia itu terbawa logat timurnya bahkan ke kita. Yeah. Karena ada teman-teman dari Papua waktu menemani tourism ambassador itu yang waktu kedatang sini kan ada 330 universitas waktu itu. Kan beragam sekali.
0: Iya.
1: Ada yang dari Makassar. Dia bahasa Indonesianya kadang kita pun enggak tahu tuh bahasa Indonesia gimana karena dia ciri khas bahasa daerahnya.
0: Yeah.
1: Jadi teman-teman tidak usah merasa malu dengan kadang kan ada meme-meme di TikTok kayak gitu.
0: Betul.
1: Gimana ki gitu ya pakai bahasa Indonesia tapi terbawa logat bahasa Aceh. Tidak masalah kayak gitu karena kan sembari belajar kayak gitu. Kalau emang dia belajar bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau penggunaan bahasa Aceh sehari-hari praktekkan aja. Nah, tidak enggak usah merasa malu dengan teman-teman. Enggak karena itu menjadi nilai jual bagi kita sendiri kok.
0: Iya. Jadi menurut Bang Ari sendiri mengapa nih ya? Jadi pertanyaan lagi, mengapa kita yang orang Aceh ini merasa gengsi, merasa malu ketika kita diketahui orang ada identitas bahasa kita seperti tadi berbahasa Indonesia tapi logatnya logat Aceh ke bawah lidahnya. Malu? Kenapa kita merasa malu? Kenapa yang di luar seperti Jawa, Sunda itu mereka malah bangga? Nah, pengaruh apa kok merasa malu?
1: Iya, kalau bicara pengaruh apa tentunya pengaruh sosial media itu tentu pengaruh. Kadang-kadang kan ada orang yang dibuat meme ya, lucu-lucuan bahasa Aceh padahal itu bukan lucu-lucuan biasa saja. Itu pengaruh sosial media ada. Pengaruh sosial media
0: karena merasa diejek, dihina gitu. Dihina, apa? Ya, dimain-mainkan
1: kan,
0: gitu.
1: Kan dimain-mainkan, diulo-ulo ya bahasa.
0: Diulo-ulo
1: kan di sehari-hari jadi dia merasa aku gak mau lagi lah menggunakan bahasa Aceh karena aku ditongkong nasi di ulu-ulu aja gitu. Padahal gak apa-apa karena itu kan mereka belum paham. Ada beberapa orang yang memang dia karena pengaruh akulturasi budaya mereka lebih bangga dengan bahasa Koreanya gitu ya. Tidak masalah orang belajar bahasa Korea tapi tetap harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Silahkan belajar bahasa Korea, saya juga belajar bahasa Korea, saya juga belajar bahasa Mandarin tapi tidak melupakan identitas kami yang bahasa Aceh gitu. Itu dia pengaruh-pengaruh dari teman-teman, lingkungan. Kemudian ada juga pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang memang yang dia percayai kayak gitu. Ngapain ngomong bahasa Aceh, misalnya teman dekat dia kayak gitu ya. Itu pengaruh juga tapi tentunya teman-teman harus punya konsisten gitu ya. Saran Ari punya konsisten juga bahwasanya kita bangsa Aceh orang yang memiliki karya rempah-rempah adat khas istiadat itu kita itu kaya. Hanya saja mungkin dari teman-teman belum mengulik lebih dalam tentang Aceh ya, ataupun belum mengulik lebih detail-detail yang ada relief-relief bahasa kuno-kuno itu sebenarnya itu bukan kuno tapi menjadi nilai jual kayak gitu. Jadi keantikan tersendiri gitu.
0: Antik gitu ya.
1: Antik dan unik gitu. Tidak ditemukan di daerah lain kayak gitu. Jadi teman-teman banggalah. Jadi pesan saya itu harus bangga dengan mengucapi bahasa Aceh itu gitu Kak.
0: Iya,
1: orang Jawa aja.
0: Kadang-kadang kita sendiri yang mempengaruhi orang kita sendiri bahwa ih malulah sudah diulok-ulok padahal banyak sesekarang kan yang seperti iklan tidak berbayar diulok-ulok itu justru dia keren kan jadi terkenal.
1: Jadi terkenal ya teman-teman dengan bahasa Acehnya itu.
0: Betul betul.
1: Bahkan dia itu menjadi ada satu influencer saya lupa namanya, ada dari Aceh juga. Dia bahasa Indonesia tapi menggunakan logat bahasa Aceh. Gitu teman-teman menggunakan logat bahasa Aceh, bahasa Indonesia logat bahasa Aceh terkenal dapat endosannya, dapat rezekinya di situ.
0: Yeah.
1: Bahkan sekarang di sosial media jadi rezeki itu bahasa Aceh, bahasa khas daerah itu logatnya itu.
0: Iya. Baik, ada sebuah pertanyaan ini melalui WhatsApp ya, tapi kita mengingatkan kembali Warihlun, ya silakan kembali ya untuk Anda yang ingin bertanya nih mungkin ada hal-hal yang memang Anda pikirkan mengenai bahasa ini yang mulai dianggap kuno, bahasa daerah atau bahasa ibu ini, silakan mungkin bisa dikemukakan di sini ya. 0655 0851 4705 dan juga 0811 6713 886 kembali bisa Anda hubungi dan bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0812 6972 881. Baik, kita buka dulu pesan WhatsApp Ari. Assalamualaikum Bang dan Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad di Sigli ingin bertanya kepada Abang narasumber ya. Selain keluarga, siapa menurut Abang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian bahasa ibu atau bahasa daerah ini di tengah gempuran modernisasi? Bagus sekali nih pertanyaannya. Ini kayaknya anak muda nih ya. Selain keluarga, siapa yang paling berpengaruh katanya? Terima kasih ya Muhammad di Sigli.
1: Bicara siapa yang paling berpengaruh, tentunya kita anak muda, kita populasi anak muda. Si siapa tadi namanya Muhammad, Muhammad juga berpengaruh gitu untuk melestarikan bahasa ini gitu ya. Kalau dibilang siapa pengaruh selain keluarga, kita, kamu juga gitu, karena kita sama-sama saling berperan untuk menjaga kelestarian bahasa Aceh itu sendiri. Muhammad mungkin berkomunikasi dengan bahasa Aceh di rumah, dengan teman-teman, itu juga menjadi bukan hanya aktivis ya, bukan hanya saya yang aktivis, tapi Muhammad juga sebagai aktivis yang telah melestarikan bahasa daerah khas Acehnya kayak gitu. Jadi kita perlu adanya kerjasama antara anak muda, orang tua, pemerintah juga bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah kayak gitu ya, untuk pengucapan sehari-hari itu Muhammad.
0: Semua bertanggung jawab. Artinya ya, bukan hanya balai bahasa, bukan hanya aktivis ya.
1: Jadi harus ada saling duduk untuk bicara satu sama lain kayak gitu, untuk melestarikan ini sama-sama gitu.
0: Karena konotasi dikatakan kuno itu kok kenapa orang takut sekali dibilang kuno?
1: Padahal itu menjadi khas ya kalau bukan kuno sih kalau bahasa Ari, menjadi khas karena dia semakin lama semakin bernilai ya kan, karena pengucapannya, karena dia mahal gitu. Bukan kuno kitanya, tapi karena mengapa merasa kuno, karena mereka menganggap bahwasanya bahasa Aceh itu kuno. Sebenarnya bukan kunonya tapi khas, karena dia semakin lama jarak waktunya gitu, khas gitu ya. Dan semakin khas, semakin nilai jual, semakin tinggi identitas kitanya.
0: Dan Ari sendiri sebagai aktivis dan juga banyak bergaul sebagai turis ambassador ini kan banyak terpengaruh dengan membawa orang-orang luar gitu ya, dan juga dengan ingin tapi tetap ingin konsen dengan mengembangkan dan bertahan dengan bahasa ibu, bahasa daerah ini. Apa kendala atau kesulitan yang Ari alami?
1: Ya, kalau bicara kendala kesulitan untuk mempertahankan itu dari mungkin dari pergaulan ya, itu dari teman-teman, dari teman-teman luar negeri ataupun dari luar daerah, karena tentunya kan kita mendapatkan informasi sangat banyak, harus globalisasi sekarang, media sosial itu harus ada pertahanan dari kitanya. Nah, kalau Ari pribadi itu kendalanya, karena kan algoritma kita sekali kita buka misalnya TikTok jadi dia itu terus yang keluar. Jadi itu overload informasi sekarang saat ini gitu ya. Informasi yang dulunya lama sekarang 5 detik udah masuk informasi, itu menjadi tantangan untuk mempertahankan bahasa juga bagi Ari pribadi. Tapi cara Ari untuk mempertahankan itu, yang pertama itu berkomunikasi, yang kedua itu tetap membaca bahasa Aceh gitu. Dalam seminggu itu ada bahasa Aceh, kemudian selalu berbicara bahasa Aceh pribadi, secara pribadi berkeluarga dengan teman-teman yang memang dia bisa berbahasa Aceh, supaya itu tetap bisa dibilang tetap terlestarikan gitu. Jadi Ari tidak melupakan bahasa Ari gitu dalam bahasa Acehnya kayak gitu, kayak karena kalau misalnya kayak kemarin itu 300 universitas lebih gitu, 200-an orang dari berbagai latar belakang yang beda-beda, 3 tahun itu berturut-turut lagi, tentu kita akan kadang-kadang terpengaruh budaya
0: bisa
1: mereka,
0: bisa jadi terbawa
1: bisa jadi terbawa bahasa mereka, karena kita selalu berkomunikasi. Nah, ketika sudah terbawa bahasa mereka, oh kita terbawa, berarti saya juga harus memperkenalkan bahasa Aceh. Jadi ada simbiosis mutualisme, jadi mereka mengenang Aceh dengan bahasa Acehnya, jadi kita bisa mengenang mereka dengan bahasa khas mereka, jadi kita tidak melupakan identitas kita gitu.
0: Sangat masuk dalam kebiasaan ya, apalagi seseorang yang mungkin dia mudah terpengaruh. Ada seseorang yang dikatakan dia yang apa ya, pintar berbahasa, nah, itu akan kalau mendengar bahasa-bahasa luar mudah ya mengikutnya. Ya. Ari kan menghadapi hal ini dengan berbagai teman-teman yang dari negara luar, daerah luar. Selama satu tahun ya tadi ya, dengan begitu banyaknya, kan Ari mudah juga, ya, harusnya mudah juga terpengaruh dengan mereka. Ya. Nah, sedangkan Ari harus konsen dengan bahasa daerah. Bagaimana cara Ari bertahan ya? Bertahan ini untuk tetap konsen bahwa saya tidak akan terpengaruh dengan mereka. Saya tetap dengan bahasa saya.
1: Iya. Tentu kalau terpengaruh, tentu kita terpengaruh kalau lama-lama kayak.
0: Iya.
1: Iya. Ada apa terpengaruh ya kita.
0: Lagi ngopi, lagi apa gitu kan.
1: Kita ucap bahasa mereka.
0: Iya.
1: Tapi kalau Ari pribadi cara mempertahankannya ada itu tadi. Tetap kita harus tahu, oh saya orang Aceh, saya harus tetap bisa berbahasa Aceh.
0: Konsen di situ,
1: konsen,
0: ya.
1: Harus konsen, harus ada dindingnya. Berarti kita harus membuat bahwasanya, oh ini kita orang Aceh, kita harus juga bisa bahasa Aceh, jangan lupa dengan identitas kita.
0: Iya,
1: karena betul, kita terlalu berteman lupa kita, oh
0: betul, betul,
1: bahasa Aceh, rupanya kita nggak komunikasi Aceh. Ternyata dengan dia udah bahasa Jawa, udah bahasa lainnya gitu. Yeah. Jadi kalau Arbadi mempertahankan saya seperti itu, pertama dengan berkomunikasi tadi, yang kedua bahwasanya kita harus ingat bahwasanya kita orang Aceh, bahasa bukan berarti kita dengan mereka enggak menghargai mereka, bukan, tapi kita untuk melestarikan bahasa kita. Jadi orang juga akan paham. Kenapa setiap kami ajari bahasa ini kamu selalu mengucapi bahasa Aceh juga gitu.
0: Ada pertanyaan dari mereka begitu.
1: Ada. Oh. Karena mereka ngajarin misalnya sesuatu bahasa mereka, saya ngucapin tapi saya ngucapin lagi bahasa Acehnya. Kenapa kamu ngucapin bahasa Aceh itu lagi gitu ya. Jadi dua kali kan pengucapan yang sama gitu.
0: Dengan arti yang sama.
1: Nah, dengan arti yang sama. Saya bilang bahwasanya saya mengucapkan itu supaya saya tidak lupa. Jadi ketika saya belajar bahasa kamu, saya juga ingat bahasa saya gitu ya. Jadi itu merupakan cara-cara juga. Berarti mereka juga begitu. Ketika mereka mengucap belajar bahasa kita, dia juga mengucapi bahasa mereka. Jadi tidak lupa identitas dan nilai-nilai leluhur mereka juga. Gitu. Jadi begitu sih cara mempertahankannya kayak. Pertama terus membaca, terus mengupgrade, ketemu orang baru, berkomunikasi bahasa Aceh dengan orang-orang sekitar. Jangan malu berkomunikasi dengan orang-orang tua juga yang bisa bahasa Aceh. Karena kenapa? Ada bahasa Aceh mereka itu khas macam tadi. Jadi kita bisa melestarikannya itu ya. Tadi ada pertanyaan yang kedua ya, dari Kak itu ya.
0: Kayana.
1: Kayana kayaknya tadi tentang bahasa Aceh itu untuk tidak punah gitu ya. Tidak punah itu tentunya mohon kerjasama juga dari Kak itu tadi.
0: Kayana, Kayana, Ibu Nur Laili dan semua pendengar.
1: Dengar, ya, untuk mengajarkan anaknya juga bahasa Aceh. Sehari-hari yang sopan dan dipantau juga gitu ya, karena kadang-kadang dia kan bergaul dengan anak-anak sama mereka jadi tentu perlu kerjasama itu sih Kak ya.
0: Supaya, ya benar juga itu kan bukan hanya sekedar mengajarkan berbahasa tapi juga harus dengan kesopan santunannya itu juga dipelajari ya. Seperti honeja ne hokaja bedakan bertanya kepada yang lebih tua hokaja.
1: Jadi orang nanti marah.
0: Iya kan, itu kan artinya sudah berbeda ya. Anda jadi sampai sedetil itu harus dipelajari juga ya.
1: Ada yang penggunaan gata, gata honeja. Nah, jadi ada gata.
0: Itu sopannya gitu ya.
1: Itulah bahasa-bahasa seperti itu memang harus dilestarikan ya teman-teman. Supaya anak-anak muda menggalakkan bahasa Aceh itu. Jangan malu, saya juga selalu berkomunikasi bahasa Aceh.
0: Iya. Tapi baik, coba kita terima lagi karena memang ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo? Halo, dengan? Iya, baik, terputus ya. Baik, masih bersama di acara Dialog Serbu untuk hari ini dengan tema ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno. Nah ya, silakan masih ada waktu sedikit lagi, 10 menit lagi. Baik, kita lanjut Bang Ari. Mungkin ya, ada banyak yang mengatakan bahwa ini kalau memang tidak diperkenalkan, tidak dibiasakan dari kecil berbahasa Aceh ataupun bahasa ibu itu, merasa bahwa sudah besar dia bahasa daerah itu sulit. Apalagi bahasa Aceh itu katanya sulit gitu ya. Nah, apa benar karena hal itu juga anak-anak sekarang yang tidak berbiasa, tidak dibiasakan dari kecil itu merasa sulit atau tidak? Nah, karena bahasa Aceh itu katanya susah dipahami. Tapi sabar dulu, kita terima Pak Alfon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Iya Kak Yana. Iya.
6: Mau nanya dikit nih sama Di Ari lagi ya.
0: Iya.
6: Gini Di Ari, Kak Yana pernah lihat di YouTube
3: Orang Jawa nikah dengan orang Barat ya, orang bule. Tentu mereka kan bisa bahasa Barat gitu.
0: Yeah.
3: Tapi yang uniknya ini, si cewek ini dia mengajarkan suami dan anak-anaknya bahasa Jawa
0: ya, karena dia orang Jawa
3: bahasa
0: ya.
3: Bahasa Jawa, karena dia orang Jawa.
0: Yeah.
3: Diajarkan bahasa Jawa, kalau dia Sunda bahasa Sunda.
0: Mm-hmm.
3: Sementara orang kita Aceh bukan kawin dengan orang Barat, dengan lain suku aja, itu bahasa Aceh anak sama suaminya nggak ngerti.
0: Betul, iya. Itu yang banyak sekarang Kak Yana.
3: Banyak Kak Gi. Kawin orang Padang, orang Jawa, orang Batak, malah anaknya sama suaminya nggak bisa bahasa Aceh.
0: Iya.
3: Dia sendiri berkelidau-kelidau udah bahasa Aceh.
1: Berkelidau-kelidau aja Kak Gi.
3: Betul. Yang mandi dia ke bahasa suaminya, udah ikut ke bahasa suaminya kan?
0: Iya.
3: Nah, itu bagaimana menurut pandangan di Aris? Apakah memang dia kurang kesadaran tentang bahasa kita ada istiadat atau gimana di Aris? Itu saja Kak Gi.
0: Baik.
3: Maaf Bu Adali.
0: Ya, terima kasih Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi.
1: Ya, kalau pandangan saya harusnya yang tadi itu ditiru ya. Jadi ada ditiru untuk melajarkan bahasa Aceh juga ketika sudah menikah kepada suaminya, kepada anaknya. Jadi kalau emang perbedaan akulturasi budaya pernikahan itu, kalau memang mau mengajarin, ngajari dua-dua terus. Jadi ada anaknya juga kaya akan bahasa kan, itu untuk bahasa Acehnya. Maka itu perlunya kesadaran yang tinggi ya, untuk misalnya nikah sama orang Aceh, nikah sama orang Padang, maka ketika menikah kan ada dua bahasa,
0: harusnya
1: belajar dua-dua supaya lebih selaras ya, gitu ya. Orang luar, orang yang nikah, orang bule aja yang tadi contohnya aja
0: mau belajar.
1: Bukan berarti bukan bahasa itu bukan sulit sebenarnya, tapi pemahaman kita membuat itu sulit gitu ya. Karena kan dalam Quran juga ketika ada kesulitan ada kemudahan ya sebenarnya itu ya. Jadi kalau pandangan saya Kak Yana ya, kalau untuk yang sudah menikah bagusnya itu ketika berbeda budaya ajari dua-duanya supaya anaknya juga kaya akan bahasa
0: budaya.
1: Begitu juga dengan orang Aceh sama Aceh, ajari juga bahasa Aceh terlebih dahulu ketika sudah menikah. Begitu juga nanti ketika anak-anak muda yang menikah, karena ada yang usia-usia hari yang sudah menikah juga. Jadi itu sudah duluan nikah, maka ajari mereka bahasa Aceh supaya itu terlestarikan. Ya, nanti waktu mari bahasa Aceh metilu-tilu
0: le. Itu betul.
1: Padahal kan orang Aceh tinggal di sini, besar di sini, padahal ketemu orang itu setiap hari. Ketemu orang Aceh sebenarnya bukan sulit tadi. Itu tidak sulit, tapi pemahaman kita membuat itu sulit. Oh, sulit belajar bahasa Aceh, pengucapannya sulit. Orang ketika belajar bahasa asing juga mengatakan bahasa asing itu sulit katanya. Bahasa Inggris ini sulit katanya. Bahasa Perancis ini sulit katanya. Bukan sulit, tapi karena kita pertama sekali, ibarat kita berjalan, karena kita kan bertatih-tatih dulu. Berproses. Kita juga tidak langsung lahir langsung besar, kan ditatih-tatih dulu oleh ibu da kita pelan-pelan. Ditanam di bahasa-bahasa daerah kan pelan-pelan untuk kita bisa bicara. Begitu juga dengan bahasa Aceh.
0: Jadi menyambung dari pertanyaan Nanggi tadi, apakah benar karena bahasa Aceh itu sulit, susah dipahami karena dia bisa berbeda-beda arti dari satu kondisi ke satu kata, dari satu kondisi bisa jadi berbeda sedikit, berbeda artinya. Itu yang membuat anak-anak sekarang malas belajar bahasa Aceh atau bahasa ibu ini.
1: Iya. Kalau untuk orang kenapa malas belajar bahasa Aceh, yang dari teman-teman yang ketahui, ya itu tadi karena merasa diulok-ulok. Itu yang pertama sekali. Bukan bahkan kesulitan pengucapannya. Jadi di lingkungannya itu, ngapain ki bahasa Aceh kayak gitu.
0: Artinya berarti gengsi.
1: Gengsi itu yang
0: merasa tertinggal, merasa kuno.
1: Ya, merasa tertinggal, merasa kuno ketika dia belajar bahasa Aceh. Nah, itu yang sebenarnya menjadi alasan yang pertama orang enggan belajar bahasa Aceh lagi, padahal itu enggak kuno dan ini ya, padahal itu menjadi nilai identitas tertentu gitu dalam belajar bahasa Aceh. Itu menjadi hambatan yang pertama. Itu hambatan itu kita usahakan bareng-bareng ya teman-teman RRI yang juga nonton juga pendengar warih tadi ya. Itu sebenarnya pelestarian bahasa daerah. Jadi pengucapannya warih. Jadi ketika orang tuh apa ya warih? Jadi orang akan bertanya-tanya. Itu
0: unik dan menarik sebenarnya.
1: Unik dan menarik itu.
0: Baik Bang Arih, ternyata tidak lama lagi ataupun kita sudah berada di sesi akhir, di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini. Nah, mungkin Bang Arih bisa mengambil closing statement dan juga kalaulah kita harus mendeskripsikan bahasa ibu ini, bahasa daerah ini dalam kalimat-kalimat kita sehari-hari dan menurut Bang Ari, apa makna dari bahasa ibu ini untuk Bang Ari?
1: Makna bahasa ibu bagi saya, terkhusus bahasa Aceh, itu merupakan identitas, nilai-nilai leluhur telah diwariskan kepada saya. Saya selaku generasi muda tidak akan pernah merasakan bahasanya itu kuno, tapi itu menjadi identitas dan nilai bagi saya, dan itu menjadi keunikan bagi diri saya selaku orang yang belajar bahasa, yang diajarkan bahasa Aceh. Maka ketika saya kejumpa dengan orang baru, ketika saya menjumpa dengan orang-orang yang di luar negeri sana yang setelah pernah saya jumpai, saya tetap akan berkomunikasi bahasa Aceh. Gitu.
0: Bangga itu, gitu
1: bangga,
0: ya.
1: Saya menjadi bangga berkomunikasi bahasa Aceh, tetap akan saya komunikasi bahasa Aceh. Oh, perihal mereka berbicara bahasa Inggris, saya akan balas juga bahasa Inggris, tapi saya tetap akan memasukkan budaya khas saya menjadi khas Aceh, supaya mereka itu mengenang saya.
0: Yeah.
1: Mengenang bahasanya, oh ini Ari dari Aceh, dengan khasnya budaya Aceh. Saya akan membawa itu sampai kapanpun gitu ya, dengan identitas saya sebagai bahasa ibu, saya tidak akan pernah merasa itu kuno, tapi itu menjadi identitas dan nilai bagi diri saya pribadi gitu, Kak Agia. Ya.
0: Apa harapan dan himbauannya, Bang? Ya.
1: Kalau harapan saya, mudah-mudahan teman-teman anak-anak muda, mari kita lestarikan bahasa Aceh. Kita lestarikan yang katanya survei itu misalnya membuktikan 10 tahun yang akan datang
0: akan punah.
1: Maka kita usahakan untuk 10 tahun yang akan datang itu menjadi tidak punah gitu ya. Itu usaha bukan dari Ari saja, dari teman-teman yang menggunakan bahasa daerah sehari-hari, baik itu bahasa Aceh, Budai, bahasa Simelu gitu ya, bahasa Kelut ataupun bahasa Gayo. Mari kita lestarikan bersama-sama, bergerak bersama-sama, pelan-pelan saja, melalui konten Instagram teman-teman ataupun melalui sosial media teman-teman, melalui sehari-hari berkomunikasilah. Kita lestarikan bahasa budaya ini menjadi identitas kita generasi muda gitu ya.

0: kita tidak tenggelam dalam modernisasi itu tersebut ya, tapi bisa bersama-sama dan tetap kuat ya Bang Ari.
1: Saling bangkit.
0: Baik. Iya. Makasih Bang Ari ya.
1: Terima kasih juga
0: untuk
1: Kak
0: kebersamaannya.
1: Dan terima kasih kesempatannya gitu untuk di Pro 4
0: Insyaallah lain waktu kita bersama dengan tema yang lain lagi ya.
1: Terima kasih.
0: Dan juga Warehlun, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dalam dialog Sirem untuk hari ini, ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno, bersama Bang Ari Maulana. Mari kita tetap bangga dengan menjaga identitas kita, bahasa daerah, bahasa ibu, dan semoga ini menjadi hal yang lebih menguatkan kita ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya Anggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang simak Anda untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabut yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabut ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabut, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami dari Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.39 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan dimanapun Anda berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Kamis 10 September 2020. 26.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya. Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.

Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: sudah bersih. Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Kabarnya,
1: alhamdulillah. Ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri ya nggak kelihatan nih gimana.
1: Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah, cakep. Nah, oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya enggak malah ada. Kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini, edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Iya, Cak Nih. Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, okay, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, engkong, kemudian cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya. Kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut, sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya. Dari hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Pukang. Nah, Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu, dan sebaliknya bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya. Kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. daerah Sekayu ya, Cek Gaya ya. Bahasa kemane, kemane, sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu. Bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan. Karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Bob Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkan, lah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan begitu
3: ya? Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risala, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita ya. Sering mendengar kata cuan gitu ya.
3: Ya. Asal okay. Kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, no. Mencari uang kecil gitu, seserah. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Tuh, Cek ya.
2: Oke, okay. Nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
2: Ya.
3: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya misalnya ya Mpok ya Mpok Nova Kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu. Kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
2: Ya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nopa. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak
3: pasti.
2: Mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Nah, oke. Okay. Nah, itu artinya maunya. Mau ya. Iya, gitu. Baik.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cek, tapi sebelum break boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang.
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita untuk Jakarta 0812-1124928. CG ya untuk Palembang diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum Ponova yang cantik ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau bilang Cek.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek Gaya.
2: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat tadi yang
1: Ponova. Cek Gayanya nanya.
6: Mepet banget nih.
1: Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Simbol budaya Cina Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh kalau gitu. Okay.
6: Ya. Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Ya. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu. Ya, silakan.
2: Okay. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau yeah. ingin bergerak di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Mpok Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, okay. Secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh, Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku, ya kueku, ya kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau, ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar, ya. Itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar, kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau yang dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah, Cek Gaya, ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya, siapa gue? Itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Tampaknya. Ya, ini ya. Sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Kayaknya nih, ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Ponova nggak mau ngomong lagi, Ponova. Padahal tadi ring gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris, ya.
3: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po, ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih.
1: Ya.
3: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya, Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat Cek Gaya nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya.
6: Cikgu.
2: Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur sebetulnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, ya. Terima
1: baik,
3: kasih.
1: Cikgu. Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
6: dari tahun RRI yang
1: kedua. Okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Yeah. Okay. Ya.
2: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunnya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunnya apa namanya?
1: Halo? Ya? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Ya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
3: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik pesisir.
2: Oke, okay. Pak Idris ya.
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Iya.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjem. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita, sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik, keren, luar biasa.
2: Ponova nggak kerasa nih Ponova ya?
1: Iya benar.
2: Ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu.
1: Iya, iya.
2: Sebelum mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
1: Antara, begitu ya. Kalau begitu, Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih, ya, terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejakarte pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat

Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakarta Utara menggelar kreasi aksi rekreasi dongeng keliling Karedok di SDN Tugu Utara 09 Koja. Hari ini, untuk meningkatkan minat baca pelajar, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara, Anita Permatasari mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana menumbuhkan budaya membaca sekaligus mengurangi penggunaan gawai pada anak. Anita mengajak siswa memperbanyak membaca, rajin belajar, serta mengurangi penggunaan gawai. Ia berharap program Karedok dapat digelar secara berkelanjutan dan menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya literasi dan rasa ingin tahu siswa melalui aktivitas membaca.

Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Serang terus mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas Kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga sesuai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022. Kepala DKB PPPA Kabupaten Serang, Dr. Haji Airofiatna hari ini mengatakan terdapat 326 desa yang telah menjadi Kampung KB sejak 2016 hingga 2022. Program ini mengintegrasikan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat. Sasaran program meliputi peningkatan administrasi kependudukan, perubahan perilaku, layanan dan rujukan keluarga, serta penataan lingkungan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih Warilon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 5 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumeta untuk edisi hari ini dari pagi tadi ya. Dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warilon, dimanapun Anda berada yang selalu setia memantau kami. Baik Anda yang saat ini sedang di rumah, di tempat aktivitas, dan juga yang mungkin di dalam perjalanan, kemanapun arah dan tujuan Anda, semoga selamat hingga sampai ke tujuan. Yang di rumah semoga bisa menikmati waktu di rumah, entah itu ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, semoga semuanya bisa beres teratasi ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini sedang dalam aktivitas di luar ruangan, untuk hari ini cuaca di Kota Banda Aceh alhamdulillah tidak sepanas kemarin ya. Alhamdulillah cuacanya lumayan cerah, berangin juga, dan sejuk lah ya. Untuk beraktivitas di luar ruangan kayaknya nggak terlalu berat kalau cuacanya seperti ini. Dan warih-warih yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, kurang fit, kurang bugar mungkin, semoga Allah berikan kesembuhan dan juga kembali bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Warihlon, dimanapun Anda berada, masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan. Salah satunya bersama Rial Doni dengan judul Merindu. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Persatuan, ikat kesatuan, Sabang Maroke.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan satu nomor lagu bersama Nurul Munira, duet dengan Fahmi Sabe Sajan. Lagu itu sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh pagi ini. Warihlon, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Mohsin Zain bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, Warihlon, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh Mohsin Zain mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum besar bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului. Menurutnya, penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melakukan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semoga semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 14.33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk menemani aktivitas Anda. Salah satunya bersama Dika Khan dengan judul Durorungkom. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nomor 0654705555 yang sudah bergabung. Langsung saja kita sapa tanpa membuang-buang waktu. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Kembali sang pembuka pintu.
1: Alur rezeki tak akan kemana.
0: Iya, itulah.
1: Karena baru sadar, Dangdutnya gitu bang. Masa.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa masuk.
1: Ternyata orang telat bukanya.
0: Iya, itulah makanya.
1: Memang kalau rezeki kayaknya gitu.
0: Iya, itulah.
1: Kalau misal 2 menit ke belakang Nurul buka kayaknya enggak dapat karena baru terkejut.
0: Oh, baru terkejut. Semoga sehat selalu ya Kak Yana ya.
1: Amin, gitu juga Nurul ya.
0: Amin ya Allah. Mau lagu apa nih Kak?
1: Hari ini kan masih dari Dasdu juga.
0: Oke.
1: Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu. Versi Dasdu. Oke, kita cari dulu deh.
1: Oke deh.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Buat besti-besti. Besti-besti Korea juga.
0: Iya.
1: Terus buat
0: yang mana? Yang mana lagi? Silahkan.
1: Buat Juju di Sabang, buat Kak Eli, buat Cuk Tengok, buat semua-semuanya aja lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Karena nggak enak banget kalau Nurul kayaknya baru 3 udah oke gitu. Sementara yang lain sampai 6-7 udah oke-okein.
0: Kan oke bukan berarti sudah cukup.
1: Kayaknya merasa oke itu cukup gitu.
0: Oh gitu, oke itu maksudnya baik gitu.
1: Tadi kayaknya kan orangnya keperasa gitu kan.
0: Yes, Masya Allah, luar
1: lebih
0: biasa.
1: Lebih sensitif ya. Gitu kan, lebih pengertian gitu kan.
0: Makasih ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Karena kita hemat waktu nih Kak.
1: Iya benar. Kalau hemat waktu kenapa enggak 5 menit sebelumnya dibuka?
0: Oh enggak bisa dong.
1: Iya benar, sih dibuka.
0: Oke deh, makasih ya Kak ya.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa panjang ya. Inilah waktu selalu dibatasi kita ya. Memang sudah adanya begitu ya. Nanti kalau misalnya jam asarnya lebih panjang, insya Allah kita buka yang banyak. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, Waalaikumsalam. Dangdut ada lagi kita.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Juju. Lupa bilang salam Nurul tadi ya.
2: Enggak tahu ya, Kak Juju kebiasaan jawab terus.
0: Oh gitu.
2: Enggak lupa juga.
0: Oh gitu. Nurul juga lupa, entah apa yang udah keluar ini. Gak sadar. Gak apa-apa deh, yang penting salamnya udah selesai ya. Kak Juju gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini sedang di Sabang atau sedang di mana?
2: Oh, kebetulan Kak Juju lagi di Pulau Kapuk nih. Oh,
0: Pulau Kapuk, iyalah sesekali ya kan?
2: Iya.
0: Biar bisa golek-golek ya.
2: Iya, soalnya Bapak belum siap bangkit dari Pulau Kapuk.
0: Mis, berenang enggak ke Pulau Kapuk? Gimana?
2: Enggak, berenang.
0: Jadi?
2: Ya, cuma golek-golek aja.
0: Golek-golek aja, siap.
2: Tapi perlu bantal guling.
0: Oke deh, siap. Kita putarkan lagu apa nih?
2: Aduh, Kak Yana lagu apa tadi?
0: Tadi ada Dasi dan Gincu versi Justin. Kalau Kak Juju mau lagu apa?
2: Kak Azu kepingin lagu Nazar KDI.
0: Nazar KDI.
2: Oh jangan, Kak Azu rampok ya, biasa Kak Yana si ganteng dari anak Roma Irama.
0: Oh iya iya, boleh boleh boleh. Apa judulnya?
2: Kak Azu hari ini, Kak Azu ambil si ganteng Kak Yana.
0: Boleh, tapi Kak Yananya udah ini kok, udah ikhlas.
2: Gak ikhlas ya, apalagi
0: ikhlas dong.
2: Kak Azu yakin tuh dia pasti lagi ngerepet ya tuh.
0: Enggak dong, rezeki beliau bisa dengar 2 lagu sekalian.
2: Oke, okay,
0: apa judulnya?
2: Apa ya? Dari Nurul aja satu, penting dari Rido.
0: Nurul yang pilihin? Oke, okay, siap. Nanti Nurul pilihin ya, biar lebih surprise ya Kak ya. Boleh salam-salamnya, silahkan.
2: Oke, okay, salam buat Nurul. Kenapa bertugas Nurul? Udah sedok nasi?
0: Wes, udah dong. Gak boleh, urusan perut gak boleh ditunda kakak.
2: Oh,
0: apalagi Nurul, itu duluan. Itu selalu dalam pikiran.

0: Okay lah. Abis itu buat Kak Yana tadi juga. Mudah-mudahan sehat Kak Yana.
1: Amin.
0: Buat Kak Eli.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan Kak Eli sehat seluruh keluarga juga. Malam ini malam Jumat.
1: Iya betul lah. Habis itu
0: pengajian masih itu kan.
1: Iya.
0: Si Kak Endo di pulau juga. Bang Rusli, ayah,
1: ayah gas.
0: Ayah gas.
1: Oke, okay. Semua semuanya.
0: Tunggu dulu.
1: Udah 5 loh. Tit. Baik Kak Juju, makasih Kak Juju. Sama-sama. Iya, apa?
0: Lagunya ada kan?
1: Ada dong. Nanti Nurul pilihkan kan?
0: Kak Zu, permisi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang. Kita hadirkan Dasi dan Gincu dulu. Nanti kita sambung lagi.

0: Terima kasih warga Lon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan lagu dari Rido Roma duet dengan Sonet Waben ya, Syahdu. Mudah-mudahan Kak Juju dan pendengar yang lain gak tidur ya. Terlalu syahdu lagunya. Oke, untuk Kayana tadi semoga terhibur untuk lagu-lagu yang sudah direquestkan. Dan sudah ada kembali yang menunggu, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dando, ada lagi dah.
0: Pak Amri.
1: Iya, Denoro.
0: Baru bangun ya?
1: Baru bangun.
0: Suara bantalnya masih kedengaran.
1: Iya.
0: Masih bantal kali kayaknya ya.
1: Bukan tidur nih, tertidur deh.
0: Tertidur, iya. Itu yang paling pulas biasanya kalau tertidur.
1: Iya.
0: Pak Amri mau lagu apa hari ini?
1: Sapu Tangan Merah hari-hari.
0: Sapu Tangan Merah, baiklah kita cari dulu ya. Semoga sehat selalu ya Pak Amri ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya.
1: Nurul juga ayah beserta keluarga.
0: Amin, Pak Amri juga sekeluarga. Boleh salam-salamnya. Lagunya, lagu apa nih? Hampir ketinggalan lagunya di belakang.
1: Sapu Tangan Merah hari.
0: Oh iya, Sapu Tangan Merah tadi dari ini ya, dari apa namanya? Siapa dah yang bawa? Yus Yunus ya?
1: Yus
0: Yunus, lupa Noro. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Amri?
1: Salam-salamnya pertama buat Ade Noro nih, semoga sehat selalu deh.
0: Amin.
1: Kemudian Cik Ma, Lambaru, Mati Lamara.
0: Iya.
1: Tanda dari ya Abu Lekari. Ke Ayati Korea, Ayagah Lampolo, Kak Eli Pagarai. Dari, terima kasih banyak Denoro.
0: Oke, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga selalu sehat Pak Pak Amri dengan keluarganya. Di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita, Kak Noro.
0: Udah berangkat ya, Cik Mat ya?
2: Iya.
0: Iit dulu dong.
2: Udah ingin nih.
0: Cik Mat tadi ada Cik ini loh di live Noro.
2: Iya,
0: Cik ininya mau minta lagu juga. Boleh dong diputar lagu Cik ini nih.
2: Udah putar aja lagu.
0: Apa judulnya?
2: Putih dan merah, merah dan putih apa itu? Apa hitam putih?
0: Apa ya tadi ya? Ini judul lagunya ya? Hitam bukan putih.
2: Oh, hitam bukan putih.
0: Iya, ya. Betul. Boleh salam-salamnya Cik Mat.
2: Salam-salamnya untuk Kak Nurul sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin
2: ya. Kak Aju di Sabang, Kak Diana, Bang Amri, Kak Ayati, Wak John. Mau apa namanya? Ayah Gas dan semuanya ya.
0: Siap.
2: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam perjalanan. Akhirnya bisa masuk ya Cik ini ya. Mungkin Cik ini juga lagi mantau nih di rumah. Oke, kita hadirkan dulu ya lagu permintaan dari Cik Mat dan juga Pak Amri. Ada tadi Pak Amri mintanya lagu Sapu Tangan Merah, Yus Yunus.

0: Demikian warilon dua nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka dan juga Cek Mat tadi ya dari kawasan Lambaro. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir di edisi hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
0: Selalu jadi penutup hari ini ya, udah dua kali ya.
1: Itulah, untung Allah, kalau enggak ya udahlah, bye-bye aja.
0: Ke gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, seperti tadi pagi, sekarang juga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Dek Nurul masih itu juga kan masih fit kan?
0: Masih fit, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, memang begitu yang kita inginkan kan?
0: Amin, selalu semoga seperti itu kan?
1: Amin, amin.
0: Boleh, lagunya, lagu apa nih kak? Kita putarkan.
1: Lagu hari ini Dokter Cinta di Nurul.
0: Dokter Cinta dari siapa nih? Doyo ya?
1: Kata itu bukan Doyo, dibilang orang ini kan? Ada juga Kak Ili minta dari Doyo, biasa dengar kan? Tapi nyatanya waktu Kak Ili dengar entah dari apa?
0: Evi Tamala.
1: Evi Tamala.
0: Mungkin ada doyoknya di video klip doang. Tapi doyoknya enggak nyanyi.
1: Apa doyok apa itu boleh aja ya.
0: Evi Tamala nih, Dokter Cinta sudah ada.
1: Iya, siapa tuh?
0: Evi Tamala.
1: Oh iya iya ya, makasih Dek Nurul ya.
0: Sama-sama.
1: Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga sehat selalu, semangat terus di situ. Amin. Sampai selesai nanti, semoga sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Dek Nurul ya.
0: Amin ya Allah, Kak Eli juga ya.
1: Selamat, selamat eng-eng lah, engkol-engkol ke Ulka ya. Hati-hati Dek Mat ya. Dan Cik Ni selamat mendengar lagu ya tadi ya, semoga bahagia. untuk Pak Amri juga dengan Ibu Negara, Mak J yang enggak masuk, yang belum masuk.
0: Okay.
1: Untuk Salwa dan untuk semua semua yang lagi mantau, semoga sehat semuanya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk kata lagi di Lampas ya.
0: Makasih.
1: Tak jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau misalnya salam-salam tuh kayak apa ya, kalau 5 orang kayaknya kurang ya, karena kita semuanya maunya kita salamin begitu ya. Gak apa-apa deh, mari-mari ya. Mohon maaf kalau salam-salamnya memang dibatasi sebanyak 5 orang. Jadi itulah untuk memberi kesempatan juga kan untuk wari-wari yang lain. Tapi wari-wari yang bergabung insyaallah sudah pada paham dan sangat-sangat pengertian alhamdulillahnya ya. Itulah, bersyukur kita kalau pendengarnya pengertian begitu ya. Dan untuk ware-ware dimanapun berada, kita tutup dulu acara Pro Dangdut edisi hari ini dengan lagu Dokter Cinta dari Evi Tamala. Terima kasih untuk Kak Yana dari Lambaro tadi yang sudah bergabung, ada Kak Juju dari Sabang, ada Pak Amri dari Kota Malaka, Cik Mat dari kawasan Lambaro, juga Kak Eli dari Pagar Air. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah kita hadirkan lagu-lagu pilihan tadi ya, lagu-lagu permintaan, requestan di acara Pro Dangdut oleh wari-wari kita. Dan semoga semuanya sudah terhibur. Warihlan, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Terus apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

0: 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan. Berikutnya peringatan H.O.R.N.A.S. Momentum wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah sebagai dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului.
2: Ziarah ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia sekaligus pelaksanaan rangkaian RRI Fest 2026. Harapannya adalah agar para angkasawan-angkasawati kembali mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita dan juga jasa dari para angkasawan-angkasawati yang telah mendahului.
1: Menurutnya penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberi manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
4: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
3: Hari Olahraga Nasional turut menemukan

0: bukan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: LPP RRI Banda Aceh terus memperkuat kerjasama dengan PT Solusi Bangun Andalas. Berikut kembali dilaporkan Cindy Novita.
2: PRRI Banda Aceh melakukan kunjungan silaturahmi ke PT Solusi Bangun Andalas SBA pada Rabu 9 September 2026 sebagai upaya memperkuat hubungan dan peluang kerjasama kedua pihak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran disambut langsung General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa dalam kunjungan tersebut. Muhsin Zain mengatakan kunjungan dilakukan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang penguatan kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan PT SBA. Sementara itu General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menyambut baik kunjungan jajaran RRI Banda Aceh. Menurutnya RRI memiliki peran penting sebagai media yang dapat menjadi jembatan komunikasi perusahaan dengan masyarakat.
3: Di kunjungan hari ini menurut kami sangat berarti bagi SBA karena pengalaman kami dari peristiwa waktu Semen kemarin kami dapat dukungan banyak dari RRI sehingga kami bisa membroadcast kondisi yang seutuhnya. Jadi alhamdulillah atas bantuan RRI masalah yang terjadi saat itu bisa terselesaikan.
2: Adi menyebut selama ini keberadaan RRI turut membantu PT SBA dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat khususnya terkait kegiatan produksi dan distribusi semen di Aceh. Ia juga berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat disampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara RRI Banda Aceh dan PT SBA, terutama dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari RRI Banda Aceh, lintas 17 menuju RRI Loksmawe. Gaji P3K tertunda selama 3 bulan, DPRK minta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Selengkapnya laporkan Muhammad Sofian.
4: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe dilaporkan tertunda selama 3 bulan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh komponen P3K, mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe, sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar, Farhan Zuhri, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran hak bagi ribuan tenaga P3K tersebut. Farhan menjelaskan kendala utama keterlambatan ini dipicu oleh keterbatasan porsi anggaran yang sebelumnya disiapkan Pemko Loksmawe untuk pembayaran gaji bulan Juli serta gaji ke-13 bagi P3K. Pihak Pemko Loksmawe sempat menunggu dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah RKUD. Namun untuk merealisasikan anggaran tambahan tersebut ke dalam pembayaran gaji, seluruh skema harus masuk melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kota APBK perubahan 2026.
5: Pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini dan tentu panitia Panmus ya, panitia musyawarah DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan Pak Dini. Hari ini paripurna penyerahan KUA PPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan penggajian P3K.
4: Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRK Loksmawe terus mendesak eksekutif agar segera melengkapi dokumen perencanaan. Tahapan di tingkat legislatif baru dapat berjalan setelah penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan 2026 oleh eksekutif. Ia menegaskan panitia musyawarah Panmus DPRK Loksmawe telah menyusun jadwal pembahasan maraton agar APBK perubahan 2026 dapat segera disahkan. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Dari Loksmawe lintas 17 menuju Malabo. Peringati Hari Radio ke-81, LPP RRI Malabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Malabo dan menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
6: Memperingati Hari Radio ke-81 LPP RRI Malabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor pada Kamis pagi 10 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Malabo dan menjadi bagian dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan acara kebersamaan yaitu perlepasan balon serta pembagian hadiah kepada para pemenang di berbagai perlombaan. Kepala LPP RRI Malabo Teuku Aris Fadilah mengatakan, penanaman pohon tahun ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Ia menyebutkan bahwa pemilihan lokasi penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan di sekitar kantor.
7: Kita fokus tahun ini penanaman pohon di seputaran musala. Jadi biar orang beribadah itu adem, sejuk dan teduh. Jadi kali ini kita fokus di sekitaran musala tercinta kita ini.
6: Sebanyak 7 bibit pohon ditanam oleh jajaran dan keluarga besar LPP RRI Malabo di sekitar area musala. Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperindah kawasan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat dan juga para pegawai. Rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 merupakan kegiatan yang turut mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Reporter RRI Malabo Fauza Tunisa melaporkan.
1: Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Pemkab Aceh Tengah beli ekskavator mini bantuan Pemprov Subud untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah beli satu unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp 847 juta rupiah lebih. Bupati Aceh Tengah Helioka menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
9: Di Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit ekskavator mini. Ini dapat kita pergunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri, mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami lah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami manfaatkan untuk melayani masyarakat, karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita menggunakan.
8: Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan ekskavator ini dibeli atas dasar kebutuhan daerah yang sering dilanda bencana longsor. Ekskavator mini katanya dinilai mampu menjangkau titik tersulit di beberapa daerah untuk penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Saudara Bupati Gayo Lues terus berfokus jalankan program budidaya kopi. Dan Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Berikut laporan Alfi Sarin.
10: Bupati Gayo Lues Suhaidi meminta seluruh Kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan Kepala SKPK di Aula Setdakap Gayo Lues. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kunjungan kapal layar wisata ke Sabang masih berlangsung sepanjang tahun ini. Namun, jumlah kapal yang singgah tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
12: Kunjungan kapal layar wisata ke Kota Sabang masih terus berlangsung meski jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga September 2026 tercatat sekitar 68 kapal layar wisata telah singgah di Kota Sabang. PLT Kepala KSOP kelas 4 Kota Sabang Kapten Heru Kurniawan mengatakan jumlah kunjungan kapal layar wisata ke Sabang rata-rata mencapai 90 hingga 120 kapal dalam setahun. Namun hingga September tahun ini jumlahnya masih berada di bawah angka kunjungan tahun sebelumnya.
13: Untuk tahun ini dibanding tahun kemarin ada perbandingan sekitar ya 25% lah, lebih banyak tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini ya. Ya, tapi untuk akhir tahun kita belum tahu lagi. Untuk jumlahnya sampai dengan tahun ini sampai bulan September lebih kurang ada 68 kapal layar ya yang masuk ke tempat kita.
12: Salah satu kapal yang singgah di perairan Teluk Sabang yakni SY Parley berbendera Malaysia yang tiba dari Langkawi pada 7 September 2026. Kapal tersebut membawa 9 orang kru termasuk nahkoda dan datang dengan tujuan berwisata di Sabang. Kapal SY Parley memiliki panjang 14 meter. Setelah berada di Sabang, kapal tersebut masih berpeluang melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Heru menyebutkan jumlah kunjungan kapal layar wisata hingga akhir tahun masih belum dapat dipastikan. Kondisi cuaca dan rencana perjalanan kapal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan kapal layar ke Kota Sabang. Pihaknya berharap kunjungan kapal layar wisata ke Sabang dapat kembali meningkat. Kehadiran wisatawan melalui jalur laut diharapkan tidak hanya menambah aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
14: Kita Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam Haji Rosli Bancin saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan Kedabuhan di Desa Jontor, Kota Subulus Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki resiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti Kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Di Sub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fasilitas kecelakaan di wilayah Kota Subulus Salam. Koordinasi lintas intansi akan segera diperkuat termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Sebu Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Wow. Propert Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih warah lona, masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Saat sekarang sudah pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Saya Deddy Haryansa kembali bersama Anda di sore hari ini Warilun. Insyaallah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk sore hari ini menemani kebersamaan kita hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Enjoy.

0: koren.
1: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
2: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Win Kelana tadi Orelun Kuta Naga sudah kita nikmati bersama di Sang Sore Baik ini. Sudah pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang terus setia bersama program 4 sore hari ini. Anda yang masih berada di perjalanan, ingin beranjak pulang ke rumah atau ke kediaman, ataupun sebaliknya Anda ingin menikmati suasana sore di Kota Banda Aceh, belum Anda berhati-hati di jalan. Ingat untuk jumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh untuk sore seperti saat ini agak sedikit sibuk ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk yang sudah tiba di rumah juga mudah-mudahan bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga setelah seharian berjibaku dengan tugas aktivitas. Mudah-mudahan dengan senyum kebersamaan saat ini yang tengah Anda rasakan bisa menghilangkan rasa letih penat Anda selama melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kita tinggalkan suara Win Kelana dengan Kuta Naga. Kali ini ada suara Cuti

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kamal Abi tadi Very Lone sudah kita nikmati di sore hari ini, sudah pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Very Lone, kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فضل فرزات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang sangat berkah ini, sambil kita menunggu waktu Isya, dan jangan kita lupakan niatnya i'tikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengulang kaji sedikit tentang ilmu agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala ajma'in. Faslun fi bayani fadilati zikril maus. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan menyebut akan mati dan mengingatkan mati. Dalam pasal ini diterangkan kepada kita tentang kelebihan kita menyebut-nyebut akan mati dan mengingat-ingat tentang kematian, supaya bahwa diri kita sadar dan tidak tenggelam di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya kelebihan menyebut akan mati dan mengingatkan mati itu amat banyak, sangat banyak diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersebut di dalam asar sahabat, kata-kata para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, dan setengah daripadanya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akasiru zikra hazimil lazzat. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, perbanyakkan olehmu menyebut akan mati yang ia memutuskan kesedapan hidup di dalam dunia. Rasulullah pesan dalam satu hadis, perbanyak olehmu menyebut akan mati. Mati tersebut dapat memutuskan kelezatan-kelezatan, kesedapan-kesedapan di dalam hidup katanya dalam dunianya. Menyo katanya kamati kabeh mangan, kabeh lazat. Menyo tak capai lazatnya dengan maksiat, tunggulah azab Allah. Mia tak capai lazatnya dengan halal, maka itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan mati tersebut, kelezatan tersebut semuanya akan putus dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladum hana tingat kemati, dalam lazatnya bisa mati. kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan. Dumnalu makanan lazat di sinan tempat mati kata. Jadi kat ladum katanya hana tatero pada pajuh mangat kinang penyakit secara adat hana drip katanya kah mati. Pada hakikat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annal bahaim ta'lamu minal mauti ma ta'lamun lama akaltum minha saminan." Artinya jikalau binatang itu mengetahui daripada mati barang yang kamu ketahui akan dia, nisya tiada kamu makan daripadanya akan minyak binatang-binatang tersebut. Mamanya binatang itu pu tentang mati kadente ji ha itu mati acok lumo tanak si ke mulut imlawal lumo pakon sebab itu pu ji matinyo putuh kelezatan matinyo sakit hat matinyo kabih segala-galanya nyo binatangnyo haitim mati ji haitim tun tasir ji yang bila itu pulih binatangnyo ya tentang kematian maka menggapah binatang yang handa demung baju. Megapah lemo handa demung baju. Gapah kameng handa demung baju. Pakon. Karena bila ditipu leji tentang mati. Pakon. Karena haitim mati leji. Haitim mati binatang. Iplung mak mati. Agak kita nyong si. Daplung mak mati. Bangsa sakit boleh tak belah jubat. Bep damah parah handu. Salah-salah dapat menyebabkan mati dari rumah sakit boleh. Maka sakit lambung, apa dah, tak minta je ubat. Bahkan kadang-kadang dia lambung damah parah, tibit darah, ulak darah. Sehingga kadang-kadang dapat menyebabkan mati. Tak perlu buat mati. Ya, ya mana? Maka karena demikian, menansi binatang juga aji iplung buat mati. Bila itu pun, ya, lagi kita yang tepu tentang mati, sungguh ji, ya, binatangnya haitim mati, haitim ji, tasi, haitim ji, tabak kena lagi kita yang tujuan percaya kurban, reaksi dan sebagainya. Tapi karena binatangnya hanya tepu, ladung, kalu tasi, mendarah menteng masikin, siri kuwainan. Temakut mengenai macut hana lagi temakut dengan manusia sungguh bila temakut jih lagi kita temakut katanya sungguh irintah adroh jih putuh dalau-dalau hidung ipak katanya ya pakan yang ke lagi kan andai kata jih memang itipu dendang mati dan kata Sitina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal yuhasyaru ma'asyuhada'i ahad?" Qala, "Na'am." "Man zakaral mauta fil yawmi wa laylah 20 marrah." Artinya, "Ya Rasulullah, adakah dibangkitkan seseorang di dalam padang mahsyar itu serta syuhada?" Na gebangkit tiroro urung sajan urung syahid. Nah, urung syahid maksudnya urung yang jak perang kafe. Na urung yang gebangkit saja urung syahid. Nah, maudian jauh lewat subah sallallahu alaihi wasallam. Naam na. Na urung yang gebangkit saja urung syahid. Urung yang kan urung syahid. Tapi gebangkit aja urang jahit tengok. Gebi nikmat li Allah lagi gebi nikmat ke urang jahit. Ya. So deman urangnya yaitu seseorang yang menyebut akan mati di dalam sehari semalam itu 20 kali. Nagi ingat ke mati tiuro ti malam 20 go. Nagi sebut-sebut mati tiuro ti malam 20 go. Ngan ingat ke mati yang gebi karunia oleh Allah yang cukup raya. Gebi fahala oleh Allah yang cukup raya. Iaitulah gepesaho sajan para syuhada. Ego tanya kadang-kadang ke mana bangkana orang pegah tentang kematian nyo takun baurian hai ben pegah-pegah bahanya nanti mati dah tanya padahal ngam pegahnya pandai mati nyo hana ibu mati oleh Allah padahal ngam dah pegahnya supaya katanya sadar diri katanya supaya katanya mati ingat ketaat kepada Allah. Yang kejut lagi ke pegah ikut. Nah orang yang disebut mati yang temangkuk punya. Temangkuk ke bahan? Hanya pergi pegah apa mati yang. Baik pegah-pegahnya. Yang nak perlu pegah. Itu babah. Nah orang yang disebut mati. Karena yang disebut mati yang. Maksudnya mendamah. Yang diingatkan ibadat kepada Allah. Kadang-kadang temakuk ke mati karena belum siap untuk yaitu ibadat punya untuk menghadapi kematian nanti belum amal menurut hisap le diri punya menurut ke introspeksi diri punya belum siap untuk bertemu dengan Allah untuk menghadapi kematian karena lu tak tat dosa-dosa punya yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adung pengegok kandiro pengegok. Gilanya gok kandiro. Adung na elmetihi putihi gok kandiro putihi gok. Geracun gok, gepoh gok macam dum. Dudo tegedi Allah gonyan karu taubat. Ada jut gayang geida idamkan ile bek mati. Pakon karena demi untuk taubat. Yang gele urang arif. Urang arifnyo gonyan ya, matinya ibarat pengantin karena bagi orangnya matinya pintu untuk bertemu dengan Allah ya, bagi orangnya galak tak mati tapi kau yang minta mati ada je ya, bermati je tidak berempat dengan Allah tapi orang yang ya, kan tidak pohro bermati usit orang yang keidak-idamkan untuk berempat dengan Allah. Cuman pintu untuk berempat dengan Allah itulah dengan mati. Kemudian martabat yang lebih tinggi orang tafwid dan taslim. Orang serah diri kepada Allah, rida kepada Allah. Ini yang mati hana galak ke? Hudib hana galak. Iban cik, serah kehidupan yang kepada Allah. Iban kehendak. Menyong kehendak li Allah kena kupanya umur, kah kupanya. Menyong kena pumati, kah kemati. Bagi gian sama mentem antara mati dengan hana mati karena bagi urungan kamu cahaya mata hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'min al-maus artinya bermula tuhfah orang yang mukmin itu ialah mati. Yakni bermula mati itu kesukaan bagi orang yang mukmin. Mukmin yang dah, mukmin yang kamil. Yang orang mukmin yang sempurna, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang arif billah, yo mati yo kesukaan bagi gonya. Yang orang mukmin yang maksiat, itu tak maksiat terjangka. Maksiat babah, maksiat mata, maksiat hidung, maksiat liung, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat jarum, maksiat kaki, maksiat hati yang lebih berat. Yang gayan. Ya. Nah, yang di Banjara baik mati le ke taubat. tuk taubat temakut mati. Tujuan tuk taubat. Nyo orang arif bila batian bagi gonya galak tak. Bahkan kena merempak dengan Allah. Kesukaan bagi orang yang mukmin seperti ia bersuka-suka mengambil buah tufah di dalam kebun. Lagi gepegah, lagi galak. Ngonyan gepot buah tufah, iaitu buah apel dalam kebun yang cukup indah, yang kemenan seolah-olah galak ngonyan kemati. Yang orang mukmin yang sempurna, tapi mukmin yang maksiat temakut. Mana-mana. Dan adalah orang yang mukmin itu dalam dunia seperti terpencara ia. Orang mukmin dalam dunia ia terpencara. Ya, apakah terpencara? Karena ya, bagi orang mukmin dunia ia nyo kepegah penjara. Adunia sijenon lil mukmini. Dunia ia penjara orang mukmin. Wal jannatu lil kafirin. Dan syurga kurang kafir. Bagaimana? Karena orang mukminnya lu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Zina hanjut, cemencuh hanjut, kenggegok hanjut, pengegok hanjut, dalim gok hanjut dan sebagainya. Di kafir ji memandang dengan peraturan negara tagai. Kan memandang dengan agama. Ibu buat jukri yang galak draw ji. Ya mana? Maka karena demikian ya, bagi orang mukmin pencara dunianya. Ya, jadi hanalu dia tak puput barang kaho. Bebansit lagi yang gagah tu li Allah. Yang ke lagi yang mentang yang dia tak kerja lain hanjut. Yang ke kun ibarat pencara. Maka tak kalah mati seperti ia lepas dari pencaranya. Di menyoka mati, nyokonyan kata terlepas dari penjara. Maka sebab inilah mati itu jadi kesukaan bagi orang yang kamil imannya. Kerja bukan lagi yang barat. Ya, bagi para wali-wali Allah, awliya-awliya Allah. Masa hudib kan karamah. Begah lih meninggai konyan, ya lebih berat keramat lom. Ya. Ya, masa hudib ke? Kagebi kemuliaan-kemuliaan li Allah kepada para wali-wali awliya-awliya. Yang lih gayan mati, lih gayan iaitu pindah tempat, lih gayan habis umur kebegahan, lebih keramat kebegahan. Maka mana? Karena masa hudib kan nak nafsu. Walaupun maju, nak nafsu makan, nafsu minum. Tapi orang bangga yang kah hanali, nafsunya hanali. Kaglah kebegahan, bak nafsu. Maka, karamah para walinya, nya lebih raya. Oh lu meninggai gunya ketimbang pada masa udik gunya. Maka katanya ajak ziarah ba kubu wali. Ya kan? Yang sunat ajak ziarah ba kubu. Tak tujuan ajak ziarah ba kubu pu. Untuk tak ingat le katanya bahawa diri katanya akan mati. Lagi mati urang yang na dalam kubunya. Yang tu tak cok intibar. Sudah cok yang tebar lagi katanya. Bahawa katanya hana hudib sapi itu runonya. Dia juga akan mati. Dia juga akan kesemano, kepegafan, kesemayang, ketanom. Juga akan kusoal mungkar wanangkir. Ya akan teruk baru katanya mendum. Akan kemayang marah buka. Tuh Tuhan kata. Kemai dunianya tauhid anda tembun becu. Pernah datuk ya Allah. Mata kita yang tengah. Han dia tak jawab. Marah buka kau katanya. Tak Tuhan kata. Han ada tak orang jawab. Bahkan. Karena. Han dah tim. Merno ilmu tauhid. Lai tauhid penting datang. Han dah tim bermacut. Ya, wujud qidam baka. Tauhid kalam leh. Tauhid dasar. Tauhid tiput waplu. Han dah tim merno. Han dah tim temayang badungku. Dia dah jawab badangku nak pernolun ilmu tauhid ilmu turi Allah membacut baiklun mana jahil hana muho zaho hana muho zaho hana tim ya ombang katanya yang tengah marah buka tak Tuhan kata hana ada pun seut laju lepam kepoh oleh malaikat ya mana jadi nyok urang yang mukmin yang kamel, yang urang yang seperti lepas ia daripada penjaranya. Maka sebab inilah mati itu jadi kesukaan bagi orang yang kamel imannya. Lalu kejadian-kejadian tu, bagi contoh, tanya hantar tingkatannya. Ya, tingkatan iaitu Saidina Umar yang diriwayatkan ditulis dalam kitab. Awak teruk mungkar wanangkir. Ya, ngebis salam. Assalamualaikum. Wahai Umar, jauh waalaikumsalam. Kemudian katanya marrabuka, ta Tuhan ada. Jawab oleh Saidina Umar. Ha, puan nan trilong nak tayangnya. Ha, anak jawab baju. Ha. Puan nan trilong nak tayangnya. Nyong kulun. Ya. Yang lung yu mengucap dua kalimah syahadat urang kafe. Bila hai patih lumpok oleh. Urangnya onyan nak tayang balu. Ya. Yang kun Saidina Umar. Maka bawa dia malaikat geturut. Ha, malaikat payah geturut. Ya, sehingga kepegah wadayan Saidina Ali hanajuh mengubu Saidina Umar. Kekun le Saidina Ali buat Saidina Umar. Wahai Umar, kasih ni serahat mentang anak pupu. Ya. Kakuh malaikat lelaki ini keberangkat. Hanali ketanya buat Saidina Umar. Bagaimana? Karena nyan ialah urung yang ia mengucap dua kalimah syahadat urung lain. Karena betul-betul itu dari Allah. Mamanya katanya tabut tauhid hana. Apalagi wanjana dan yak pucap gop. Iku roh dah nanglah dan peglah iku gop. Menalah yang berhaji. Begitu juga. Iaitu. Lu. Iaitu aulia-aulia yang lain yang lagi-lagi anci. Ya mana. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu kafaratun likulli muslim. Artinya bermula mati itu menghapuskan bagi dosa tiap-tiap orang yang muslim yang sebenarnya. Siro ayah kam mati. Kam meninggal dunia. Lu meninggal konyan adang yang ke na anu ya na anu aboh dua lalu oleh anu yo mendoa Allahumma ghafir li wali walidayya, ya Allah ne ampun dosa lu dan ne ampun dosa dua drorun si lun dan kan ayah yang kam meninggal wate kam meninggal dosa ke hanam damahli. Aurun kam ninggai, kam mati, dah usah anam dah mahli. Anam dah mahli dah usah. Eh yang kana sagai. Cuman karena anu saleh bunu. Iza mata bunu Adam ingka ta'a amalu. Illa min salasin. Yang pertama yang ke. Ya, ilmu yang tafe. Kemudian. Waladun saleh. Sedekah jariah yang kele. Yo anu saleh. Ya da'ulah. Ya mudu'a li anu. Ya. Urunsi. Jadi tanya na dosa urunsi kam ningai. Jadi anu elake ampun ju Allahumma ighfirli wali walidayya. Allahumma ighfirli wali walidayya. Ha, sehingga sunat mendoa Allahumma ighfirli wali walidayya nya di antara waladhalin dengan amin. Belbes sabah masjid raya nya urung. Wate gelu kule dung kui mum waladhallin. Amin. Ya antara waladhallin amin paso nambah tengah wajud. Rabbi ighfirli wali walidayya. Nabi nana kune nana Rabbi ighfirli. Sehingga na pegah le para ulama, dia tamah wali walidayya ina maju. Dan le tempat ke pegah. Dalam bajuri nak kepegah, dalam yang anah nak kepegah, dalam mahali nak kepegah. Ya. Sehingga sunat tak tamah ini. Namun menyo si ura di malam 17 rakaat sembahyang wajib. Natakun Rabbi Firli wali waldaya antara walad dhalin dengan amin. Berarti kata Johor belaka mendoa kurun si katanya. Kedera katanya. Dan kurun si katanya tu Johor belaka kata mendoa lam namaya. Nyana dah semayang tunat lam. Nada namah lam tunat rawati mendoa tu Johor belaka antu. Kata mah tu Johor belaka tu Rabbi Firli wali waldaya. Hai miyo natakun. Semoga benar baik sampai kosong. Ya mana? Mamnya na lomba duha, na lomba tahajud, na lomba semayang-semayang yang lain, maka kam dah mahluk. Yang kerja ke pega? Tanya. Ha. Tiuro si malam mena ta menoa gurun si ke pega? Paling kurang lima go. Sehingga na ulama ke pega? Menyohana ta menoa gurun si de lima go tiuro si malam. Yang enggak anggap katanya na durhaka baju. Yang enggak. Maka benar ada menoa kurun si. Yang kerja ke pegah? Masa titun tiga, hana tajak di arah kurun si. Hana tajak buat kubu kurun si. Yang enggak anggap ni orang durhaka si pegah kita. Malah sunat tajak buat kubu kurun si. Dia titi orang Jumaat. Karena orang Jumaatnya ke puaroh. Jadi sunat tajak buat kubu orang Jumaat. Tajak di arah. Dia tajak di arah buat kubu dah kun. Karena ramai orang nak assalamualaikum ya ahli dari kaum mukminin. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Ya. Lalu teruk dia buat kubu ayah dia. Baru tapi salim ke ayah dia. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Dan salam khusus kepada ayah dia. Kepada mak dia. Mana salim secara umum. Menalah umpama haji. Jadi sunat ya ziarah. Jumaat sunat yang mana memang tak mungkin kalau si tuan tiga benar teruk hana si tuan tiga benar dua tuan tiga ni hana orang si ili semayuk li anu ila utuh ni deh hana jajak li ili ada si kabarakan kaya mendoa masa utip si bu mati ini cok harta bandung ladum tiga lagi yang baik kalan harta orang si ili. Ibu Noa juga mati urun si. Yang durhaka fungkot. Halom dengan urun si. Kau durhaka. Saya tak menoa urun si itu. Ibu mati. Kau menoa urun si. Mereka berpanya umum. Berbi berkat oleh Allah. Berikan ibadat. Bersehat kau yang. Nyokan. Tak menoa umum mati. Padahal kau kebegah ini. Takalan wajah urun si. Dengan kasih sayang. Buh kat duha kau nya buh hello takalan wajah kunci neo dengan kasih sayang yang gepi fahla li Allah fahla haji dan umrah yang mabrur orangnya tiga ada ja dah tiga pahala haji umrah yang mabrur tengok ada ja long gepi long pahala haji umrah dan mabrur tengok ada ja long gepi long pahala haji dan umrah yang mabrur. Yang menyewa kita yuk, tak kalan wajah orang si dengan kasih sayang. Semai kita yuk, hancan duha orang si lah dong. Kata apa, Pak Pantai jumpa kita. Ajak sak Pak Pantai jumpa kita. Bahkan, sebab orang si kita yuk, rumah dah anggap. Yang semua rumah. Dah anggap kuto rumah, mumpai rumah. Jadi, yang baik lagi. Tak timang orang si. Gebi keberkahan. Gebi umur panjang oleh Allah. Yang menang kepada. Jadi benar ada azahu urun syik. Benar ada azahrah urun syik. Benar ada menoa ke urun syik. Benar ada menoa ke kuret.
1: Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa arada bihazal muslim haqqan. Wal mu'min sidqan. Allazi salimal muslimun. Min lisanihi wa yadih. Watahakkakat fihi akhlakul mu'minin walam yatadanas minal ma'asi illa billamam wassagair fal mautu yathuruha wa yakfuruha ba'da jatina bil kabair wa iqamatihil fara'id. Artinya, dan adalah menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam hadis ini yaitu muslim yang sebenar-benarnya. di gebegah matinyo kifarat bagi tiap orang Muslim. Muslim yang tak, Muslim yang betul-betul Muslim. Di Muslim maksudnya orang Islam, yaitu yang sejahtera segala orang Muslim. Yang lain itu daripada lidahnya dan daripada tangannya. Lidah katanya, hana ada upat ke kok, hana ada keng ke kok, hana ada fitnah ke kok. Yang orang Islam yang betul-betul Muslim. Mana Muslim berarti orang yang dapat selamat orang yang lain daripada lidahnya dan daripada tangannya. Yang laginya kejut lidahnya nyok begah lisanuka asadul laka, lisanuka hayatun kabirah laka. Lidahnya yang singa bagi dirimu. Lidahnya ular yang besar yang bersangat berbisa bagi dirimu. Maka nyoknya orang Muslimnya, orang yang selamat, orang Islam lain dari lidahnya dan daripada tangannya. Dan telah benar di dalamnya itu bersifat dengan perangai orang yang mukmin, yang baik perangainya itu. Orang Muslim yang betul-betul Muslim, yo akhlak kan, akhlak terpuji, akhlak kan, akhlak yang get. Bekna kueh ke kok, bekna dengan iri, dengki, kianat. Ya mana? Ya baru kemberakhlak yang get. Dan tiada berjampur tubuhnya itu daripada segala maksiat. Tubuh kan? Ya, hana maksiat. Melainkan dosa yang kecil jiwa. Dosa ubud. Dosa ubud ngasafirullah ampun. Dosa ubudnya mudah dah hapus. Maka pada ketika itu adalah mati itu menyucikan dia daripada campur-campur maksiat yang kecil itu dan menghapuskan ia akan dia. Tetapi kemudian daripada menjauhi ia akan segala dosa yang besar dan serta ia mendirikan segala nifhadukan. Jadi katanya oleh mati nyo je kifarat. Bila katanya hana ada pupuk dosa raya, bila katanya hana ada tinggai fardu-fardu mayang lima wate, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Dosa-dosa upit tau. Nyan ima doa liana katanya. Nah urin dia sama dia tujuh malam kau pampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah gajit. Ya, katanya bela dah pupuk yang get. Bela kesan yang get sehingga ramai orang mendoa ke katanya dan bagah ngepampun dosa katanya oleh Allah. Maka no kemantang selaku mau itu singkat kiranya bermanfaat bagi katanya dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun di mana pun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan. Kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqa maghrib dari Masjid Raya Betroman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terus Wirluna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara jenikan tadi Perang Sabi, sudah kita nikmati di saat malam hari ini. Sudah pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Bisa masih temani kebersamaan Anda dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini, Warilun, sebelum nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat di edisi Kamis 10 September 2026. Ada di malam Jumat kali ini kita sudah siapkan program syiar islami seperti biasa, dan mudah-mudahan nanti bisa menambah khazanah wawasan kita bersama ya. Baik, kita tinggalkan suara Cunikin Perang Sabi, ada Jurus Mawar Kudi Manusia kali ini.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Sepet Budaya Aneuk Nanggroe.

Empat golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu

kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang. Akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan arifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Seperti yang sudah kita informasikan tadi, berikut kita akan hadirkan beberapa program syiar Islami untuk malam hari ini, Kamis malam Jumat edisi 10 September 2026. Kita akan mulai dengan program syiar Islami Sejarah Islam dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Proput budaya anu nanggrok.
2: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sanjungkan yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, baik nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula, marilah sama-sama kita sanjungkan salawat dan salam kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan terang benderang. Saudara pendengar Pro 4 RRI Banda Aceh, di mana saja Anda berada, baiklah, pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali dalam acara Sejarah Islam yang berjudul Abu Bakar Siddiq yang Berhati Lembut. Saudara, sumber-sumber yang sampai kepada kita mengenai masa kecil Abu Bakar tidak banyak membantu untuk mengenai kepribadiannya dalam situasi kehidupan saat ini. Cerita sekitar masa anak-anak dan remajanya tidak juga memuaskan. Apa yang diceritakan tentang kedua orang tuanya tidak lebih daripada sekedar menyebut nama saja. Setelah Abu Bakar menjadi tokoh sebagai Muslim yang penting, baru nama ayahnya disebut-sebut. Ada pengaruh Abu Bakar dalam kehidupan ayahnya, namun pengaruh ayahnya dalam kehidupan Abu Bakar tidak begitu terlihat. Tetapi yang menjadi perhatian kalangan sejarawan waktu itu justru yang menyangkut kabilahnya serta kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Tak bedanya mereka itu dalam hal

untuk menentukan kecenderungan mereka. Kendati yang lain menganggap penilaian demikian sudah berlebihan, dan ini yang membuat mereka tidak cermat dalam meneliti kabilahnya dan kepemimpinannya. Abu Bakar dari kabilah Taim bin Murrah bin Ka'ab, nasabnya bertemu dengan Nabi pada Adnan. Setiap kabilah yang tinggal di Mekah punya keistimewaan tersendiri, yakni ada tidaknya hubungannya dengan sesuatu jabatan di Ka'bah. Untuk Banu Abdul Manaf, tugasnya Siqayah dan Rifadah. Untuk Banu Abdiddar, Liwa, Hijabah dan Nadwah, yang sudah berjalan sejak sebelum Hasyim, kakek Nabi, lahir. Sedang pimpinan tentara dipegang oleh Banu Makhzum, nenek moyang Khalid bin Walid, dan Banu Taim bin Murrah menyusun masalah diat atau tebusan darah dan segala macam ganti rugi. Pada zaman jahiliyah, masalah penebusan darah ini di tangan Abu Bakar tatkala posisinya cukup kuat, dan dia juga yang memegang pimpinan kabilahnya. Oleh karena itu, bila ia harus menanggung sesuatu tebusan dan ia meminta bantuan Quraisy, mereka pun percaya dan mau memberikan tebusan itu yang tak akan dipenuhi sekiranya orang lain yang memintanya. Banyak buku yang ditulis orang kemudian menceritakan adanya pujian ketika menyinggung Banu Taim serta kedudukannya di tengah-tengah kabilah-kabilah Arab. Diceritakan bahwa ketika Munzir bin Ma'as sama menuntut Imru'ul Qais bin Huj al-Kindi yang mendapat perlindungan Mu'alla'at Taimin atau dari Banu Taim, sehingga dalam hal ini penyair Imru'ul Qais berkata, "Sedara lumprope di mana saja Anda berada, para penulis biografi Abu Bakar itu tidak terbatas hanya pada kabilahnya saja, seperti yang sudah saya sebutkan, tetapi mereka memulai juga dengan menyebut namanya dalam nama kedua orang tuanya, lalu melangkah ke masa anak-anak, masa muda dan masa remaja, sampai pada apa yang dikerjakannya. Disebutkan bahwa namanya Abdullah bin Abi Quhafah, dan Abu Quhafah ini pun nama sebenarnya Utsman bin Amir, dan ibunya Ummul Khair sebenarnya bernama Salma bin Sah bin Amir. Disebutkan juga bahwa sebelum Islam ia bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam oleh Rasulullah ia dipanggil Abdullah. Ada juga yang mengatakan bahwa tadinya ia bernama Atik, karena dari pihak ibunya tak pernah ada nama laki-laki yang hidup. Lalu ibunya bernazar, jika ia melahirkan anak laki-laki akan diberi nama Abdul Ka'bah dan akan disedekahkan kepada Ka'bah sesudah Abu Bakar hidup dan menjadi besar. Ia diberi nama Atik, seolah ia telah dibebaskan dari maut. Tetapi sumber-sumber itu lebih jauh menyebutkan bahwa Atik itu bukan namanya, melainkan suatu julukan karena warna kulitnya yang putih. Sumber yang lain malah menyebutkan bahwa ketika Aisyah putrinya ditanyai mengapa Abu Bakar diberi nama Atik, ia menjawab, Rasulullah memandang kepadanya lalu katanya, ini yang dibebaskan Allah dari neraka. Atau karena suatu hari Abu Bakar datang bersama sahabat-sahabatnya, lalu Rasulullah berkata, barang siapa ingin melihat orang yang dibebaskan dari neraka, lihatlah ini. Mengenai gelar Abu Bakar yang dibawanya dari hidup sehari-hari, sumber-sumber itu tidak menyebutkan alasannya. Meskipun penulis-penulis kemudian ada yang menyimpulkan bahwa dijuluki begitu karena ia orang yang paling dini dalam Islam dibanding dengan yang lain, masa mudanya semacam kecil
Abu Bakar hidup

seperti umumnya anak-anak di Mekah. Lepas masa anak-anak ke masa usia remaja, ia bekerja sebagai pedagang pakaian. Usahanya ini mendapatkan sukses. Dalam usia muda, ia kawin dengan Qutailah bin Abdul Uzza. Dari perkawinan ini lahir Abdullah dan Asma. Asma inilah yang kemudian dijuluki Zatun Nitaqain. Sesudah dengan Qutailah, ia kawin lagi dengan Rauman bin Amir bin Waimir. Dari perkawinan ini lahir pula Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian di Madinah, ia kawin dengan Habibah bin Kharijah. Setelah itu dengan Asma bin Umais yang melahirkan Muhammad. Sementara itu usaha dagangnya berkembang pesat dengan sendirinya ia memperoleh laba yang cukup besar. Sederalun yang masih bersama Propet RRI Banda Aceh, perawakan dan perangainya, keberhasilannya dalam perdagangan itu mungkin saja disebabkan oleh pribadi dan wataknya. Berperawakan kurus, putih dengan sepasang bahu yang kecil dan muka lancip dengan mata yang cekung, disertai dahi yang agak menonjol dan urat-urat tangan yang tampak jelas. Begitulah dilukiskan oleh putrinya Aisyah, Ummul Mukminin. Begitu damai perangainya, sangat lemah lembut dan sikapnya tenang sekali. Tak mudah ia terdorong oleh hawa nafsu, dibawa oleh sikapnya yang selalu tenang, pandangannya yang jernih, serta pikiran yang tajam. Banyak kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak diikutinya. Aisyah menyebutkan bahwa ia tidak pernah minum minuman keras di zaman jahiliyah atau Islam. Meskipun penduduk Mekah umumnya sudah begitu hanyut ke dalam khamar dan mabuk-mabukan, ia seorang ahli genealogi, ahli silsilah. Bicaralah sedap dan pandai bergaul. Saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan, marilah kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

Seperti dilukiskan oleh Ibnu Hisham, penulis kitab Siraah, Abu Bakar adalah laki-laki yang akrab di kalangan masyarakat, disukai karena ia serba mudah. Ia juga dari keluarga Quraisy yang paling dekat dan paling banyak mengetahui seluk-beluk kabilah itu, yang baik dan yang jahat. Ia seorang pedagang dengan perangai yang sudah cukup terkenal. Karena suatu masalah, pemuka-pemuka masyarakatnya sering datang menemuinya. Mungkin karena pengetahuannya, karena perdagangannya, atau mungkin juga karena cara bergaulnya yang enak, kecintaannya pada Mekah dan hubungannya dengan Muhammad. Ia tinggal di Mekah, di kampung yang sama dengan Khadijah bin Khuwailid, tempat saudagar-saudagar terkemuka yang membawa perdagangan dalam perjalanan musim dingin dan musim panas ke Syam dan ke Yaman. Karena bertempat tinggal di kampung itu, itulah yang membuat hubungannya dengan Muhammad begitu akrab. Setelah Muhammad kawin dengan Khadijah dan kemudian tinggal serumah, hanya 2 tahun beberapa bulan saja, Abu Bakar lebih muda dari Muhammad. Besar sekali kemungkinannya usia yang tidak berjauhan itu, persamaan bidang usaha serta ketenangan jiwa dan perangainya, di samping ketidaksenangannya pada kebiasaan-kebiasaan Quraisy dalam kepercayaan dan adat. Mungkin sekali itulah yang berpengaruh dalam persahabatan Muhammad dengan Abu Bakar. Beberapa sumber berbeda pendapat sampai berapa jauh eratnya persahabatan itu sebelum Muhammad menjadi rasul. Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa persahabatan itu sudah begitu akrab sejak sebelum kerasulan, dan bahwa keakraban itu pula yang membuat Abu Bakar cepat-cepat menerima Islam. Ada pula yang menyebutkan bahwa keakraban pertama itu tidak lebih hanya karena bertetangga dan adanya kecenderungan yang sama. Mereka yang mendukung pendapat ini barangkali karena kecenderungan Muhammad yang suka menyendiri dan selama bertahun-tahun sebelum kerasulannya menjauhi orang banyak. Setelah Allah mengangkatnya sebagai rasul, teringat ia pada Abu Bakar dan kecerdasan otaknya. Lalu diajaknya ia bicara dan diajaknya menganut ajaran tauhid. Tanpa ragu Abu Bakar pun menerima ajakan itu. Sejak itu terjadilah hubungan yang lebih akrab antara kedua orang itu. Kemudian keimanan Abu Bakar makin mendalam dan kepercayaannya kepada Muhammad dan risalahnya pun bertambah kuat. Seperti dikatakan oleh Aisyah, yang diketahui kedua orang tuaku sudah memeluk agama ini, dan setiap kali lewat di depan rumah kami, Rasulullah selalu singgah ke tempat kami pagi atau sore. Nah pendengar, Abu Bakar Siddiq menerima dakwah tanpa ragu dan sebabnya. Sejak hari pertama Abu Bakar sudah bersama-sama dengan Muhammad melakukan dakwah demi agama Allah. Keakraban masyarakatnya dengan dia, kesenangannya bergaul dan mendengarkan pembicaraannya, besar pengaruhnya terhadap muslimin yang mula-mula itu dalam masuk Islam. Yang mengikuti jejak Abu Bakar menerima Islam ialah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Sesudah mereka yang kemudian menyusul masuk Islam atas ajakan Abu Bakar ialah Abu Ubaidah bin Larrah dan banyak lagi yang lain dari penduduk Mekah. Adakalanya orang akan merasa heran betapa Abu Bakar tidak merasa ragu menerima Islam ketika pertama kali disampaikan Muhammad kepadanya, dan karena menerimanya tanpa ragu itu, kemudian Rasulullah berkata, yang artinya tak seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu berhati-hati dan ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia tidak menunggu-nunggu dan tidak ragu ketika kusampaikan kepadanya. Sebenarnya tak perlu heran, tatkala Muhammad menerangkan kepadanya tentang tauhid
dan dia diajaknya lalu menerimanya. Bahkan yang lebih mengherankan lagi bila Muhammad menceritakan kepadanya mengenai gua Hira dan wahyu yang diterimanya, ia mempercayainya tanpa ragu. Malah keheranan kita bisa hilang atau berkurang bila kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah salah seorang pemikir Mekah yang memandang penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Ia sudah mengenal benar Muhammad, kejujurannya, kelurusan hatinya serta kejernihan pikirannya. Semua itu tidak memberi peluang dalam hatinya untuk merasa ragu. Apa yang telah diceritakan kepadanya, dilihatnya dan didengarnya, apalagi karena apa yang diceritakan Rasulullah kepadanya itu dilihatnya memang sudah sesuai dengan pikiran yang sehat. Pikirannya tidak merasa ragu lagi. Ia sudah mempercayainya dan menerima semua itu. Keberaniannya menerima Islam dan menyiarkannya. Tetapi apa yang menghilangkan kekaguman kita tidak pernah mengubah. Penghargaan kita atas keberaniannya tampil ke depan umum dalam situasi ketika orang masih serba menunggu, ragu dan sangat berhati-hati. Keberanian Abu Bakar itu patut sekali kita hargai, mengingat dia pedagang yang demi dagangannya diperlukan perhitungan guna menjaga hubungan baik dengan orang lain serta menghindari konfrontasi dengan mereka, yang akibatnya berarti menentang pandangan dan kepercayaan mereka. Itu dikhawatirkan kelak akan berpengaruh buruk terhadap hubungan dengan para relasi itu. Berapa banyak orang yang memang tidak percaya pada pandangan itu dan dianggapnya suatu kepalsuan, suatu cakap kosong yang tidak mengandung arti apa-apa. Lalu dengan sembunyi-sembunyi atau berpura-pura berlaku sebaliknya, hanya untuk mencari selamat, mencari keuntungan di balik semua itu, menjaga hubungan dagangnya dengan mereka. Sikap munafik begitu kita jumpa, bukan di kalangan awamnya, tapi di kalangan tertentu dan kalangan terpelajarnya juga. Bahkan akan kita jumpai di kalangan mereka yang menamakan diri pemimpin dan katanya hendak membela kebenaran. Kedudukan Abu Bakar yang sejak semula sudah dikatakan oleh Rasulullah itu patut sekali ia mendapat penghargaan, patut dikagumi. Pendengar di mana saja Anda berada, usaha Abu Bakar melakukan dakwah Islam itulah yang patut dikagumi. Barangkali ada juga orang yang berpandangan semacam dia, merasa sudah cukup puas dengan kepercayaannya. Secara diam-diam dan tidak perlu berterang-terang di depan umum, agar pandangannya selamat, berjalan lancar, dan barangkali Muhammad pun merasa cukup puas dengan sikap demikian itu dan sudah boleh dipuji. Saudara Lone Prophet di mana saja Anda berada, yang masih bersama kami gelombang FM 87,8 MHz dan AM 1251 kHz. Tetapi Abu Bakar dengan menyatakan terang-terangan keislamannya itu lalu mengajak orang kepada ajaran Allah dan Rasulullah dan meneruskan dakwahnya untuk meyakinkan kaum muslimin yang mula-mula untuk mempercayai Muhammad dan mengikuti ajaran agamanya. Inilah yang belum pernah dilakukan orang, kecuali mereka yang sudah begitu tinggi jiwanya, yang sudah sampai pada tingkat membela kebenaran demi kebenaran. Orang demikian ini sudah berada di atas kepentingan hidup pribadinya sehari-hari. Kita lihat, dalam membela agama, dalam berdakwah untuk agama, segala kebesaran dan kemewahan hidup duniawinya dianggap kecil belaka. Demikianlah keadaan Abu Bakar dalam persahabatannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak ia memeluk Islam hingga Rasulullah berpulang ke sisi Allah
dan Abu Bakar pun kemudian kembali ke sisinya. Abu Bakar, orang pertama yang memperkuat agama. Teringat tatkala Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab masuk Islam, betapa besar pengaruh mereka itu dalam memperkuat Islam. Dan bagaimana pula Allah memperkuat Islam dengan kedua mereka itu. Keduanya terkenal garang dan berpendirian teguh, kuat, ditakuti oleh lawan. Juga saya ingat betapa Abu Bakar ketika itu masuk Islam tidak ragu kalau saya mengatakan bahwa dialah orang pertama yang ditempatkan Allah untuk memperkuat agamanya. Orang yang begitu damai jiwanya, tenang, sangat lemah lembut dan perkasa. Matanya mudah berlinang begitu melihat kesedihan menimpa orang lain. Ternyata orang ini menyimpan iman yang begitu kuat terhadap agama, terhadap Rasul utusan Allah. Ternyata ia tidak dapat ditaklukkan. Adakah suatu kekuatan di dunia ini yang dapat melebihi kekuatan iman? Adakah suatu kemampuan seperti kemampuan iman dalam hidup ini? Orang yang mengira bahwa kekuatan despotisme dan kekuasaan pun pengaruh besar di dunia ini, ia sudah terjerumus ke dalam jurang kesalahan. Jiwa yang begitu damai, begitu yakin dengan keimanannya akan kebenaran orang, mengajak orang berdakwah dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik, dengan cara yang lembut-lembut, yang bersumber dari akhlak yang mulia dan perangai yang lembut, bergaul dengan orang-orang lemah, orang-orang papa, kaum duafa, yang dalam penderitaannya sebagai salah satu sarana dakwahnya, jiwa inilah yang sepantasnya mencapai sasaran sebagaimana dikehendaki, karena ia mudah diacu dan keluar sesuai dengan pola yang ada padanya. Itulah saudara jejak Abu Bakar radhiyallahu anhu pada tahun-tahun pertama dakwah Islam dan terus berjalan sampai pada waktu ia memangku jabatan selaku khalifah dan berlangsung terus sampai akhir hayatnya. Abu Bakar Siddiq, beliau selalu melindungi golongan lemah dengan hartanya. Dalam menjalankan dakwah itu, tidak hanya berbicara saja dengan kawan-kawannya dan meyakinkan mereka, dan dalam menghibur kaum duafa dan orang-orang miskin yang disiksa dan dianiaya oleh musuh-musuh dakwah, tidak hanya dengan kedamaian jiwanya, dengan sifatnya yang lembut, tetapi ia menyantuni mereka dengan hartanya. Digunakan hartanya untuk membela golongan lemah dan orang-orang yang tidak punya, yang telah mendapat petunjuk Allah ke jalan yang benar. Tetapi dia lalu dianiaya oleh musuh-musuh kebenaran itu. Sudah cukup diketahui bahwa ketika ia masuk Islam, hartanya tak kurang dari 40 ribu dirham yang disimpannya dari hasil perdagangan. Dan selama dalam Islam, ia terus berdagang dan mendapat laba yang cukup besar. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, 10 tahun kemudian, hartanya itu hanya tinggal 5 ribu dirham. Sedang semua harta yang ada padanya dan yang disimpannya kemudian habis untuk kepentingan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah dan demi agama dan Rasulnya. Kekayaan itu digunakan untuk menebus orang-orang lemah dan budak-budak yang masuk Islam, yang oleh majikannya disiksa dengan pelbagai cara, tak lain hanya karena mereka masuk Islam. Sidaralun, proper di mana saja Anda berada, suatu hari Abu Bakar melihat Bilal yang oleh tuannya dicampakkan ke ladang yang sedang membara oleh panas matahari dengan menindihkan batu di dadanya, lalu dibiarkannya agar ia mati dengan begitu. Karena ia masuk Islam dalam keadaan semacam itu, tidak lebih Bilal hanya mengulang-ulang kata-kata ahad, ahad. Ketika itulah ia dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dibebaskan. Begitu juga Amir bin Fuhairah oleh Abu Bakar ditebus dan ditugaskan mengembalakan kambingnya.
Tidak sedikit budak-budak itu yang disiksa, laki-laki dan perempuan, oleh Abu Bakar dibeli lalu dibebaskan. Tetapi Abu Bakar sendiri pun tidak bebas dari gangguan Quraisy, sama halnya dengan Muhammad sendiri yang juga tidak lepas dari gangguan tersebut. Dengan kedudukannya yang sudah demikian rupa di kalangan kaumnya serta perlindungan Bani Hasyim kepadanya, setiap Abu Bakar melihat Muhammad diganggu oleh Quraisy, ia selalu siap membelanya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Ibnu Hasyim menceritakan bahwa perlakuan yang paling jahat dilakukan Quraisy terhadap Rasulullah ialah setelah agama dan dewa-dewa mereka dicela. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, pada suatu hari mereka berkumpul di Hijr dan satu sama lain mereka berkata, "Kalian mengatakan apa yang didengarnya dari kalian dan apa yang kalian dengar tentang dia. Dia memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, lalu kamu tinggalkan dia." Sementara mereka dalam keadaan serupa itu, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ia diserbu bersama-sama oleh mereka yang mengepungnya seraya berkata, "Engkau yang berkata begini dan begini." Maksudnya yang mencela berhala-berhala dan kepercayaan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, memang saya mengatakan." Salah seorang di antara mereka langsung menarik bajunya. Abu Bakar sambil menangis menghalanginya seraya berkata, "Kamu membunuh orang yang mengatakan hanya Allah Tuhanku." Mereka kemudian bubar. Itulah yang kita lihat perbuatan Quraisy yang luar biasa kepadanya. Tetapi peristiwa ini belum seberapa dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lain yang benar-benar memperlihatkan keteguhan iman Abu Bakar kepada Muhammad dan risalahnya itu. Sedikit pun tak pernah goyah. Dan iman itu jugalah yang membuat tidak sedikit kalangan orientalis tidak jadi melemparkan tuduhan kepada Nabi, seperti yang biasa dilakukan oleh mereka yang suka berlebih-lebihan dengan ketenangan dan kedamaian hatinya yang demikian rupa. Keimanan Abu Bakar tidak akan sedemikian tinggi kalau ia tidak melihat segala perbuatan Rasulullah yang memang jauh dari segala yang meragukan, terutama pada waktu Rasulullah sedang menjadi sasaran penindasan masyarakatnya. Iman yang mengisi jiwa Abu Bakar ini jugalah yang telah mempertahankan Islam, sementara yang lain banyak yang meninggalkannya tatkala Rasulullah berbicara kepada mereka mengenai peristiwa Isra. Muhammad berbicara kepada penduduk Mekah bahwa Allah telah memperjalankannya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan bahwa ia bersembahyang di sana oleh orang-orang musyrik. Kisah itu diperolok. Malah ada sebagian yang sudah Islam pun merasa ragu. Tidak sedikit orang yang berkata ketika itu, soalnya sudah jelas perjalanan kafilah Mekah Syam yang terus-menerus pun memakan waktu sebulan pergi dan sebulan pulang. Mana mungkin hanya satu malam saja Muhammad pergi pulang ke Mekah. Pendengar, tidak sedikit mereka yang sudah Islam kemudian berbalik murtad, dan tidak sedikit pula yang masih merasa sangsi. Mereka pergi menemui Abu Bakar karena mereka mengetahui keimanannya dan persahabatannya dengan Muhammad. Mereka menceritakan apa yang telah dikatakannya kepada mereka itu mengenai Isra. Terkejut mendengar apa yang mereka katakan itu, Abu Bakar berkata, "Kalian berdusta." "Sungguh," kata mereka, "dia di masjid sedang berbicara dengan orang banyak. Dan kalaupun itu yang dikatakannya," kata Abu Bakar lagi, "tentu ia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan padaku bahwa ada berita dari Allah, dari langit ke bumi, pada waktu malam atau siang, aku percaya. Ini lebih lagi dari yang kamu herankan." Abu Bakar lalu pergi ke masjid dan mendengarkan Nabi yang sedang melukiskan keadaan Baitul Maqdis. Abu Bakar sudah pernah mengunjungi kota itu,
Selesai Nabi melukiskan keadaan masjidnya, Abu Bakar berkata, "Rasulullah, saya percaya." Sejak itu Muhammad memanggil Abu Bakar dengan kata As-Siddiq. As-Siddiq orang yang selalu membenarkan, percaya dan menerapkan kata dengan perbuatan, yang kemudian menjadi gelar Abu Bakar Al-Mu'jam Al-Wasid, orang yang mencintai kebenaran, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Idris. Surah Maryam ayat 41-56. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dan marilah sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

Sedara Alun Proput, pernahkah suatu kali orang bertanya dalam hati, sekiranya Abu Bakar juga sangsi seperti yang lain mengenai apa yang diceritakan Rasulullah tentang Isra itu, maka apa pula kiranya yang akan terjadi dengan agama yang baru tumbuh ini? Akibat kesangsian itu, dapatlah orang memperkirakan berapa banyak jumlah orang yang akan jadi murtad dan goyahnya keyakinan dalam hati kaum muslimin yang lain. Pernahkah kita ingat betapa jawaban Abu Bakar ini memperkuat keyakinan orang banyak, dan betapa pula ketika itu ia telah memperkuat kedudukan Islam? Kalau dalam hati orang sudah bertanya-tanya, sudah memperkirakan dan sudah pula ingat, niscaya ia tak akan ragu lagi memberikan penilaian bahwa iman yang sungguh-sungguh adalah kekuatan yang paling besar dalam hidup kita ini. Lebih besar daripada kekuatan, kekuasaan dan despotisme sekaligus. Kata-kata Abu Bakar itu sebenarnya merupakan salah satu inayah ilahi demi agama yang benar ini. Katakanlah, itulah yang sebenarnya yang merupakan pertolongan dan dukungan yang besar, melebihi dukungan yang diberikan oleh kekuatan Hamzah dan Umar sebelumnya. Ini memang suatu kenyataan. Apabila di dalam sejarah Islam, Abu Bakar mempunyai tempat tersendiri, sehingga Rasulullah berkata, kalau ada di antara hamba Allah yang akan kuambil sebagai khalil, maka Abu Bakarlah khalilku, tetapi persahabatan dan persaudaraan ialah dalam iman, sampai tiba saatnya Allah mempertemukan kita. Kata-kata Abu Bakar mengenai Isra itu menunjukkan pemahamannya yang dalam tentang wahyu dan risalah, yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan orang. Disinilah pula Allah telah memperlihatkan kebijakannya tatkala Rasulullah memilih seorang teman dekatnya saat ia dipilih oleh Allah menjadi Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Itulah pula bukti yang kuat bahwa kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tertanam kukuh dan cabangnya menjulang ke langit. Dengan jejak yang abadi sepanjang zaman, dengan karunia Allah, ia tidak akan dikatakan oleh waktu, dikalahkan oleh waktu, tak akan dilupakan tugasnya sesudah Isra. Sesudah peristiwa Isra itu, sebagai orang yang cukup berpengalaman akan seluk-beluk perbatasan, Abu Bakar tetap menjalankan usaha dagangnya. Sebagian besar waktunya ia gunakan menemui Rasulullah dan untuk menjaga orang-orang lemah yang sudah masuk Islam, melindungi mereka dari gangguan Quraisy, di samping mengajak mereka yang mulai tergugah hatinya kepada Islam. Sedara Alun Proput yang masih bersama kami di FM 87,8 MHz dan AM 1251 kHz. Sementara Quraisy begitu keras mengganggu Nabi dan Abu Bakar serta kaum muslimin yang lain, belum terlintas dalam pikiran Abu Bakar akan hijrah ke Abisinia bersama-sama kaum muslimin yang lain yang mau tetap bertahan dengan agama mereka. Ada juga sumber yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bermaksud pergi bersama-sama mereka yang hijrah ke Abisinia, tetapi ia bertemu dengan Rabi'ah bin Ad-Dugunah yang berkata kepadanya, wah, jangan ikut hijrah, engkau penghubung tali kekeluargaan, engkau yang membenarkan peristiwa Isra, membantu orang tak punya, dan engkau yang mengatur pasang surutnya keadaan. Ia lalu diberi perlindungan keamanan oleh Quraisy. Abu Bakar tetap tinggal di Mekah, dan di serambi rumahnya ia membangun sebuah masjid. Di tempat itu ia sembahyang dan membaca Al-Quran. Sedara Alun Proput, sekarang kaum Quraisy merasa khawatir perempuan-perempuan dan pemuda-pemuda mereka akan tergoda. Mereka mengadu kepada Ibnu Ad-Duganah. Abu Bakar mengembalikan jaminan perlindungan itu
dan ia tetap tinggal di Mekah menghadapi segala gangguan. Malah ia tetap tinggal di Mekah bersama Muhammad, berjuang mati-matian demi dakwah di jalan Allah, sambil belajar tentang segala yang diwahyukan Allah kepada Nabi untuk disiarkan kepada umat manusia. Dan dengan segala senang hati, disertai sifatnya yang lemah lembut, semua harta pribadinya dikorbankannya demi kebaikan mereka yang sudah masuk Islam dan demi mereka yang diharapkan mendapat petunjuk Allah dan bagi yang belum masuk Islam. Kaum muslimin di Mekah ketika itu memang sangat memerlukan perjuangan serupa itu. Memerlukan sekali perhatian Abu Bakar. Dalam waktu itu Muhammad masih menerima wahyu dari Allah, dan ia sudah tidak lagi mengharapkan penduduk Mekah akan menyambut ajakannya. Maka ia mengalihkan perhatian kepada kabilah-kabilah. Ia menawarkan diri dan mengajak mereka kepada agama Allah. Tetapi ia telah pergi ke Taif meminta pengertian penduduk kota itu, tetapi ia ditolak dengan cara yang tidak wajar. Dalam hubungannya dengan Tuhan, selalu ia memikirkan risalahnya itu dan untuk berdakwah ke arah itu serta cara-caranya untuk menyukseskan dakwahnya tersebut. Dalam pada itu Quraisy juga tidak pernah tinggal diam dan tak pernah berhenti mengadakan perlawanan. Di samping semua itu, Abu Bakar juga selalu memikirkan nasib kaum muslimin yang tinggal di Mekah, mengatur segala cara untuk ketentraman dan keamanan hidup mereka. Saudara Lone Prophet, setelah dengan izin Allah agama itu mendapat kemenangan dengan kekuatan penduduk Yasrib atau Madinah, sesudah kedua ikrar Aqabah, Muhammad pun mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke kota itu. Sama halnya dengan sebelum itu, ia mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Abinisia. Orang-orang Quraisy tidak tahu Muhammad ikut hijrah atau tetap tinggal di Mekah seperti tatkala kaum muslimin dulu hijrah ke Abinisia. Tahukah Abu Bakar maksud Muhammad yang oleh Quraisy tidak diketahui? Segala yang disebutkan mengenai ini hanyalah bahwa Abu Bakar meminta izin kepada Muhammad akan pergi hijrah dan dijawab, "Jangan tergesa-gesa. Kalau-kalau Allah nanti memberikan seorang teman kepadamu dan tidak lebih dari itu, bersiap-siap." Kemudian hijrah di sini dimulai sebuah lembaran baru, lembaran iman yang begitu kuat kepada Allah dan kepada Rasul. Abu Bakar sudah mengetahui benar bahwa sejak kaum muslimin hijrah ke Yasrib, pihak Quraisy memaksa mereka yang dapat dikembalikan ke Mekah harus dikembalikan, dipaksa meninggalkan agama itu. Kemudian mereka disiksa, dianiaya. Juga ia mengetahui bahwa orang-orang musyrik itu berkumpul di Darun Nadwah, berkomplot hendak membunuh Muhammad. Kalau ia menemui Muhammad dalam hijrahnya itu, lalu Quraisy bertindak membunuh Muhammad, tidak bisa tidak Abu Bakar juga pasti dibunuhnya. Sungguh pun begitu, ketika ia oleh Muhammad diminta menunda, ia pun tidak ragu. Bahkan ia merasa sangat gembira dan yakin bahwa kalau ia hijrah bersama Rasulullah, Allah akan memberikan pahala dan ini suatu kebanggaan yang tiada taranya. Kalau sampai ia mati terbunuh bersama Muhammad, ia itu adalah mati syahid yang akan mendapat surga. Saudara pendengar yang mulia, sejak itu Abu Bakar sudah menyiapkan dua ekor unta sambil menunggu perkembangan lebih lanjut bersama kawannya itu. Sementara sore itu ia di rumah, tiba-tiba datang Muhammad seperti biasa tiap sore. Ia memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkan ia hijrah ke Yasrib. Abu Bakar menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah sekiranya dapat menemaninya dalam hijrahnya itu, dan permintaan itu pun dikabulkan. Khawatir Muhammad akan melarikan diri sesudah kembali ke rumahnya, pemuda-pemuda Quraisy segera mengepungnya. Muhammad membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib,
supaya ia mengenakan mantel Hadramautnya yang hijau dan berbaring di tempat tidurnya. Hal itu dilakukan oleh Ali lewat tengah malam dengan tidak setahu pemuda-pemuda Quraisy. Ia keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar memang sedang juga menunggunya. Kedua orang itu kemudian keluar dari celah pintu belakang dan bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Di dalam gua itulah mereka bersembunyi. Pemuda-pemuda Quraisy itu segera bergegas ke setiap lembah dan gunung mencari Muhammad untuk dibunuh. Sampai di Gua Sur, salah seorang dari mereka naik ke atas gua, kalau-kalau dapat menemukan jejaknya. Saat itu Abu Bakar sudah mandi keringat. Ketika terdengar suara mereka memanggil-manggil, ia menahan nafas, tidak bergerak, dan hanya menyerahkan nasib kepada Allah. Tetapi Muhammad masih tetap berzikir dan berdoa kepada Allah. Abu Bakar makin merapatkan diri ke dekat kawannya itu, dan Muhammad berbisik di telinganya, "Jangan bersedih hati, Allah bersama kita." Kemudian pemuda-pemuda Quraisy itu melihat ke sekeliling gua dan melihatnya hanya laba-laba yang sedang menganyam sarangnya di mulut gua itu. Ia kembali ke tempat teman-temannya dan mereka bertanya, "Kenapa ia tidak masuk? Ada laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir." Dengan perasaan dongkol, pemuda-pemuda itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka menjauh, Muhammad berseru, "Alhamdulillah, Allahu Akbar." Apa yang disaksikan Abu Bakar itu sungguh makin menambah kekuatan imannya. Apa penyebab ketakutan Abu Bakar ketika dalam gua? Adakah rasa takut pada Abu Bakar itu sampai ia bermandi keringat dan merapatkan diri pada Rasulullah? Karena ia sangat mendambakan kehidupan dunia, takut nasibnya ditimpa bencana, atau karena ia tidak memikirkan dirinya lagi, tapi yang dipikirkannya hanya Rasulullah, dan jika mungkin ia akan mengorbankan diri demi Rasulullah. Bersumber dari Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, Ibnu Hasim menuturkan, ketika malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar memasuki gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk lebih dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil meraba-raba gua itu untuk mengetahui kalau-kalau di tempat itu ada binatang buas atau ular. Ia mau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya. Sidaralun proput. Begitu juga sikapnya ketika dalam keadaan begitu genting. Demikian terdengar suara pemuda-pemuda Quraisy. Ia berbisik di telinga Nabi, "Kalau saja mereka ada yang menjenguk ke bawah, pasti mereka melihat kita." Pikirannya bukan apa yang akan menimpa dirinya, tetapi yang dipikirkannya Rasulullah dan perkembangan agama. Yang untuk itu ia berdakwah atas perintah Allah. Kalau sampai pemuda-pemuda itu berhasil membunuhnya, bahkan barangkali pada saat itu tiada lain yang dipikirkannya seperti seorang ibu yang khawatir akan keselamatan anaknya. Ia gemetar, ketakutan, dan ia gelisah. Tak lagi ia dapat berpikir, bila ada bahaya mengancam, ia akan terjun melemparkan diri ke dalam bahaya itu, sebab ia ingin melindungi atau mati demi anaknya itu. Ataukah Abu Bakar memang lebih gelisah dari ibu itu, lebih menganggap enteng segala bahaya yang datang? Karena imannya kepada Allah dan kepada Rasul memang sudah lebih kuat dari cintanya kepada kehidupan dunia. Dari naluri seorang ibu dan dari segala yang dapat dirasakan oleh perasaan kita dan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Coba kita bayangkan betapa iman itu menjelma di depannya dalam diri Rasulullah, dan dengan itu segala makna yang terjadi menjelma pula dalam bentuk kekudusan dan kerohaniannya yang agung dan cemerlang. Saat itu saya membayangkan Abu Bakar sedang duduk dan Rasulullah di sampingnya. Juga saya membayangkan bahaya yang sedang mengancam kedua orang itu.
Imajinasi saya tidak dapat membantu mengucapkan segala yang terkandung dalam lukisan hidup yang luar biasa dan tak ada bandingannya dalam bentuk yang bagaimanapun. Apa artinya pengorbanan raja-raja dan para pemimpin dibandingkan dengan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara dan prophet, baiklah sekarang sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

Saudara Lun, Abu Bakar tinggal di Sun di pinggir kota Madinah pada keluarga Khadijah bin Zaid dan Banu Al-Haris dari suku Khazraj. Ketika Nabi mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khadijah. Abu Bakar kemudian diusul oleh keluarganya dan anaknya yang tinggal di Mekah. Ia mengurus keperluan hidup mereka, keluarganya mengerjakan pertanian, seperti juga keluarga Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Di tanah orang-orang Ansar bersama-sama dengan pemiliknya, boleh jadi Khadijah bin Zaid ini salah seorang pemiliknya. Hubungan orang ini lambat laun makin dekat dengan Abu Bakar. Abu Bakar kawin dengan putrinya Habibah, dan dari perkawinan ini kemudian lahir Ummu Kalsum yang ditinggalkan wafat oleh Abu Bakar ketika ia sedang dalam kandungan. Habibah, keluarga Abu Bakar tidak tinggal bersamanya di rumah Khadijah bin Zaid di Sum, tetapi Ummu Ruman dan putrinya Aisyah serta keluarga Abu Bakar yang lain tinggal di Madinah, di sebuah rumah berdekatan dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tempat Nabi tinggal. Ia mondar-mandir ke tempat mereka, tetapi lebih banyak tinggal di Sun, tempat istrinya yang baru. Maka disitulah tak lama tinggal di Madinah, ia mendapat serangan demam yang juga banyak menyerang penduduk Mekah yang baru hijrah ke Madinah, disebabkan oleh perbedaan iklim udara tempat kelahiran mereka dengan udara tempat tinggal yang sekarang. Saudara Lun, Prophet yang masih bersama kami dari Banda Aceh di gelombang FM 87,8 MHz. Udara Mekah adalah udara Sahara, kering, sedang udara Madinah lembab karena cukup air dan pepohonan. Menurut sumber dari Aisyah disebutkan bahwa demam yang menimpa ayahnya cukup berat sehingga ia menggigau. Setelah puas dengan tempat tinggal yang baru ini dan setelah bekerja keras hingga keluarganya sudah tidak memerlukan lagi bantuan Ansar, seluruh perhatiannya sekarang dicurahkan untuk membantu Rasulullah dalam memperkuat muslimin. Tak peduli betapa beratnya pekerjaan itu dan besarnya pengorbanan, kemarahan Abu Bakar, orang yang begitu damai dan tenang ini tak pernah mengenal marah kecuali ketika melihat musuh-musuh dakwah yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan kaum munafik itu mulai berolok-olok dan main tipu muslihat. Rasulullah dan kaum muslimin dengan pihak Yahudi sudah membuat perjanjian, masing-masing menjamin kebebasan menjalankan dakwah agamanya serta bebas melaksanakan upacara-upacara keagamaannya masing-masing. Orang-orang Yahudi itu pada mulanya mengira bahwa mereka mampu mengambil keuntungan dari kaum muslimin yang datang dari Mekah dalam menghadapi Aus dan Khazraj. Tetapi setelah ternyata tak berhasil mereka memecah belah kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, mulailah mereka menjalankan tipu muslihat dan memperolok agama. Beberapa orang Yahudi berkumpul mengerumuni salah seorang dari mereka yang bernama Finhas. Dia adalah pendeta dan pemuka agama mereka. Ketika Abu Bakar datang dan melihat mereka, ia berkata kepada Finhas ini, "Finhas, takutlah engkau kepada Allah dan terimalah Islam engkau. Dan terimalah Islam. Engkau tahu bukan bahwa Muhammad Rasulullah, ia telah datang kepada kita dengan sebenarnya sebagai utusan Allah. Kalian akan melihat itu dalam Taurat dan Injil." Dengan berolok dan senyum mengejek di bibir, Finhas berkata, "Abu Bakar, bukan kita yang memerlukan Tuhan, tapi Dia yang memerlukan kita. Bukan kita yang meminta-minta kepadanya, tetapi Dia yang meminta-minta kepada kita. Kita tidak memerlukannya, tapi Dialah yang memerlukan kita. Kalau Dia kaya, tentu tidak akan minta dipinjami harta kita. Tetapi yang didakwakan oleh pimpinanmu itu, ia melarang kalian menjalankan riba. Tapi kita akan diberi jasa kalau ia kaya.
Kalau ia kaya, tentu ia tidak akan menjalankan ini. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yang akan ia lipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Setelah Abu Bakar melihat orang ini memperolok firman Allah serta wahyunya kepada Nabi, ia tidak dapat menahan diri. Dipukulnya muka Finhas dan itu keras-keras seraya katanya,

Persia Majusi dan Romawi ahli kitab. Kaum muslimin ketika itu merasa sedih karena diejek kaum musyrik yang menduga bahwa pihak Romawi kalah karena juga ahli kitab. Seperti mereka, ada seorang musyrik menyinggung soal ini di depan Abu Bakar. Dengan begitu bersemangat bicaranya, sehingga Abu Bakar naik pitam. Sidalalun Prophet, di mana saja Anda berada. Kemudian diajaknya orang itu bertaruh dengan 10 ekor unta bahwa kelak Romawi yang akan mengalahkan pihak Majusi sebelum habis tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar akan sangat marah jika sudah mengenai akidah dan keimanannya yang begitu tulus kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sikapnya tatkala ia berusia 40 dan tetap itu juga telah sekarang usianya 50 tahun sampai kemudian ketika ia sudah menjadi khalifah yang memegang pimpinan kaum muslimin. Kekuasaan iman pada Abu Bakar, keimanan yang tulus inilah yang menguasai Abu Bakar, menguasai segala perasaannya sepanjang hidupnya. Sejak ia menjadi pengikut Rasulullah, orang akan dapat menganalisis segala peristiwa, kejiwaannya dan perbuatannya, serta segala tindak tingkah lakunya itu kalau orang mau melihatnya dari segi moral. Sebaliknya, semua yang di luar itu tidak ada pengaruhnya dan segala keinginan yang bisa mempengaruhi hidup manusia. Dan banyak juga kaum muslimin ketika itu yang terpengaruh, buat dia tidak ada artinya. Yang berkuasa terhadap dirinya, hati nuraninya, pikiran dan jiwanya, semua hanyalah demi Allah dan Rasulnya. Semua itu adalah iman, iman yang sudah mencapai tingkat tertinggi, tingkat siddiqin, yang sudah begitu baik tempatnya. Ketika Rasulullah di Badr, kemudian kita lihat apa yang terjadi dalam perang Badar. Pihak Mekah sudah menyusun barisan, Nabi pun sudah pula mengatur kaum muslimin siap menghadapi perang. Seperti diusulkan oleh Sa'ad bin Mu'az, ketika itu pihak muslimin membangun sebuah danau di barisan belakang, sehingga jika nanti kemenangan mereka di pihak mereka, Rasulullah dapat kembali ke Madinah. Abu Bakar dan Nabi tinggal dalam danau itu sambil mengawasi jalannya pertempuran. Dan bila pertempuran dimulai dan Muhammad melihat jumlah pihak musuh yang begitu besar, sedang anak buahnya hanya sedikit, ia berpaling ke arah kiblat, menghadapkan diri dengan seluruh hati sanubarinya kepada Allah. Ia menghimbau Tuhan akan segala apa yang telah dijanjikannya. Ia membisikkan permohonan dengan hatinya agar Allah memberikan pertolongan, sambil katanya, Allahumma ya Allah, inilah Quraisy sekarang datang dengan segala kecongkakannya, berusaha hendak mendustakan Rasulmu ya Allah. Pertolonganmu juga yang kau janjikan kepadaku ya Allah. Jika pasukan ini sekarang binasa, tidak lagi ada ibadah kepadamu. Sementara ia masih hanyut dalam doa kepada Tuhan sambil merentangkan tangan menghadap kiblat itu, mantelnya terjatuh dalam keadaan serupa. Ia teranguk sejenak, terbawa kantuk. Dan ketika itu juga tampak olehnya pertolongan Allah itu datang. Ia sadar kembali. Kemudian ia bangun dengan penuh rasa gembira. Ia keluar menemui sahabat-sahabatnya sambil berkata kepada mereka, demi dia yang memegang hidup Muhammad, setiap seorang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, lalu ia tewas, maka Allah akan menempatkannya di dalam surga. Abu Bakar di Badar, demikianlah keadaan Rasulullah, tak yakin akan kemenangan anak buahnya yang hanya sedikit itu dalam menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Dengan diam-diam jiwanya mengadakan hubungan dengan Allah, memohon pertolongan. Kemudian terbuka di hadapannya tabir hari yang amat menentukan itu dalam sejarah Islam. Abu Bakar, ia tetap di

samping Rasulullah dengan penuh iman. Ia percaya bahwa Allah pasti akan menolong agamanya, dan dengan hati penuh kepercayaan akan datangnya pertolongan itu. Dengan penuh kekaguman akan Rasulullah dalam himbauannya kepada Allah, dengan perasaan terharu kepada Rasulullah karena kekhawatiran yang begitu besar menghadapi nasib yang akan terjadi hari itu. Ketika itulah Rasulullah berdoa, menghimbau, bermohon dan meminta kepada Allah akan memenuhi janjinya. Itulah yang diulanginya, diulang sekali lagi hingga mantelnya terjatuh. Itulah yang membuatnya mengimbau sambil ia mengembalikan mantel itu ke bahu Nabi. Saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan, marilah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Rasulullah, dengan doamu Allah akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Kebenaran dan kasih sayang menyatu dalam dirinya. Banyak orang yang sudah biasa dengan suatu kepercayaan sudah tidak ragu lagi, sampai-sampai ia jadi fanatik dan kaku dengan kepercayaannya itu. Bahkan ada yang sudah tidak tahan lagi melihat muka orang yang sangat berbeda kepercayaannya. Mereka menganggap bahwa iman yang sebenarnya harus fanatik, keras dan tegar. Sebaliknya Abu Bakar, dengan keimanannya yang begitu agung dan begitu teguh, tidak pernah ia goyah dan ragu, jauh dari sikap kasar. Sikapnya yang lebih lunak, penuh pemaaf, penuh kasih bila iman itu sudah mendapat kemenangan. Dengan begitu, dalam hatinya terpadu dua prinsip kemanusiaan yang paling mendasar: mencintai kebenaran dan penuh kasih sayang. Demi kebenaran itu, segalanya bukan apa-apa baginya, terutama masalah hidup duniawi. Apabila kebenaran itu sudah dijunjung tinggi, maka lahir pula rasa kasih sayang, dan ia akan berpegang teguh pada prinsip itu seperti apa yang pertama terasa lemah. Ia menghadapi semua itu sehingga matanya basah oleh air mata yang deras mengalir. Sidaralun Prophet, demikianlah pertemuan kita pada malam ini dalam acara Sejarah Islam tentang kisah Abu Bakar Siddiq yang berhati lembut, bagian ketiga. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan Sejarah Islam. Sampai jumpa.

0: Terima kasih karena lo nanda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Liza Aulia tadi Marilyn Bingan sudah kita nikmati di saat malam hari ini, sudah pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dua sebelumnya sudah kita hadirkan ke ruang Simak Anda pakai siaran Islami, sejarah Islam dengan judul Abu Bakar Siddiqi. Kali ini kita akan ajak Anda untuk kembali mendengarkan program siaran Islami sesi kedua, terjemahan Al-Quran dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishin lahu ad-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

Maka ketika dia, Musa, datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi.

Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya, berkata, "Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, 'Tuhanku adalah Allah'? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta."

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

0: yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.

yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.

Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.

yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu."

itu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar."

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.

Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga.

Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka.

Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

0: الْعَذَابِ.
1: Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?"

0: land.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.

0: Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.
1: Qalu awalam taku ta'tikum

Maka penjaga-penjaga Jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat.
1: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
0: Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel.
1: Hudan wa dzikra liulil albab.
0: Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
0: Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.

Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.

0: الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
1: Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun.
0: Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

indah rupamu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?

yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui.

0: Yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir.
1: Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun.
0: Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan.

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.

0: dan bagi kamu ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
0: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari?

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Terima kasih warga Lunana masih bersama program Manfaat RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Elvida Mahtia tadi Warihlun Maha Sucis dan kita nikmati di saat malam hari ini. Nomor lama kita coba luncurkan kembali di saat malam hari ini. Mudah-mudahan Anda yang senang dengan lagu-lagu Aceh Lawas dan sedikit terhibur di saat malam hari ini. Masih banyak nomor-nomor manis lainnya yang masih sempat kami tawarkan ke ruang simak Anda hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Terucap selamat malam, salam paling hangat untuk Anda yang terus bersama kami, baik

www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Sudah pukul 23 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami sama juga Anda yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz ya. Mudah-mudahan terus terhibur untuk suasana kebersamaan malam Anda Warilo di edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Untuk saya tugas kami menemani Anda hari ini ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrok.

Shalom di manapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Kamis 10 September 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat di mana pun anda berada. Melalui program Ampan Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Coba kita akan mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap afaal-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit-tarain, Allahumma amin. أباح لك أن تنظر ما في المقونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المقونات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. أباح لك أن تنظر ما في المكونات. الله membolehkanmu untuk melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaan. Allah membolehkan bagimu melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaannya. Wa ma adzina laka an taqifa ma adawatil muqawwanat, namun Allah tidaklah mengizinkanmu, Allah tidak mengizinkanmu untuk berdiri terpaut dengan wujud alam itu. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, unzuru, lihatlah oleh kalian akan apa yang ada di langit-langit dan bumi. Fatahalaka babal afham. Allah buka bagimu pintu pemahaman. Wa lam yaqul unzuru as-samawati, dan Allah tidak memerintahkan lihatlah langit, tapi lihatlah apa yang ada di langit. Kenapa demikian? Li'alla yadulluka ala wujudil ajram, agar Allah tidak menunjukkanmu atau mengarahkanmu kepada adanya zat daripada alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hikmah ini penting sekali, dan ini hikmah besar yang mengajarkan kita tentang cara melihat alam ciptaan Allah. Jadi yang pertama di sini disebutkan, abahalaka an tanzura ma fil muqawwanat. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam, tapi tidak berarti kemudian Allah dengan demikian mengizinkanmu untuk terpaut dengan alam itu, untuk terhenti pada alam itu.
diantaranya firman Allah kulinduru. Firman Allah kulinduru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Lihatlah apa. Bukan lihatlah langit. Lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Bukan lihat langit. Lihatlah apa yang ada di langit. Fatahalaka babal afham. Artinya ada pemahaman, ada pesan yang Allah letakkan pada alam ini. Jadi ketika melihat alam, pesan itu yang seharusnya dilihat, bukan alamnya. Walam yaqul, maka Allah tidak mengatakan undurus samawat, lihatlah langit, tidak seperti itu firmannya. Tapi firmannya unduru madza fis samawat, lihat apa yang ada di langit, bukan lihat lihat langit. Kenapa demikian? Jadi ketika dia katakan lihatlah apa yang ada di langit, berarti maksudnya lihatlah pesan yang dibawa oleh langit dan bumi, bukan lihatlah langit dan bumi. Karena kalau lihatlah langit dan bumi, itu kita akan terpaut dengan langit dan bumi, sehingga kita akan disibukkan dengan langit dan bumi daripada pencipta langit dan bumi. Maka melihat alam ini, dalam melihat alam ini ada dua model orang. Ada dua model orang dalam melihat alam. Yang pertama, model pertama, dia melihat alam ini, kemudian terpesona dengan alam, kemudian tertarik dengan alam, kemudian fokusnya pada keindahan alam, sehingga dia terus tenggelam dengan alam ini. Dia tidak mengambil, tidak memahami pesan yang dibawa oleh alam. Ini model pertama. Model yang kedua, dalam melihat alam, ketika dia melihat alam ini begitu kokoh sekali, ketika dia melihat alam ini mesti diciptakan berdasarkan ilmu yang sangat luas, dalam dan detail. Tidak mungkin ini ilmu biasa, penciptaan alam ini. Ketika dia melihat alam, dia akan menemukan ini direncanakan sangat matang sekali proses penciptaan alam. Ketika dia melihat alam yang nyaris sempurna ini, dia akan menemukan ini diciptakan dengan kemampuan yang tidak biasa. Maka dia akan menemukan di alam ini sifat ilmu yang dahsyat, sifat iradah, ya, perencanaan yang sangat matang. Dia akan menemukan di alam ini kudrah, kemampuan yang tidak biasa. Maka ketika dia melihat alam seperti itu, kemudian dia membandingkan, untuk menciptakan alam ini tidak mungkin ilmunya itu seperti ilmu manusia. Kalau ilmu manusia tidak mampu menciptakan alam yang model seperti ini. Kemudian dia akan menemukan bahwa perencanaan penciptaan alam ini tidak mungkin perencanaan yang dibuat oleh manusia yang lemah. Kemudian demikian juga kudrah, tidak mungkin kemampuan menciptakan alam yang seperti ini dimiliki oleh manusia. Maka di alam dia menemukan sifat ilmu, sifat irada, sifat kudrah, yang ketiga-tiganya tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Berarti siapa yang memiliki ini? Siapa yang memiliki ilmu yang begitu dahsyat sehingga menghasilkan alam yang begitu nyaris sempurna ini? Siapa yang memiliki perencanaan yang sangat mendalam sehingga setiap penciptaan alam ini sangat detail sekali?
Siapa yang memiliki kemampuan seperti ini? Tidak mungkin manusia. Berarti ada satu zat yang kemampuannya, yang ilmunya tidak ada tandingannya. Maka alam menunjukkan adanya pencipta, tidak mungkin tercipta sendiri. Dan pencipta yang model seperti ini tidak mungkin dua, pasti satu. Kalau penciptanya dua, enggak mungkin tercipta alam seperti ini. Karena kalau sudah dua, pasti beda pendapat. Pasti dia satu, esa. Dia menemukan sifat wahdaniyah, keesaan pencipta. Kemudian dia lihat lagi, lebih dalam lagi. Dia akan menemukan ini alam bukan hanya diciptakan, tapi diurus. Maka dia akan menemukan di sana Al-Qayyum, sifat mengelola alam yang pengelolaannya tidak biasa. Maka mesti pengelolaan alam ini tidak boleh luput sedikit pun. Tidak boleh pengelolaannya itu istirahat, ngantuk, apalagi tidur, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena ini alam beserta seluruh isinya, 7 lapis langit, planet-planet yang begitu besar, semua berputar pada porosnya, tidak boleh bergeser sedikit pun. Kalau satu saja planet bergeser, hancur semua alam ini. Maka ada mesti ada pengelola yang mengatur setiap saat. La ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah tertidur, apa tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Dia mengurus alam ini. Kemudian ketika dia melihat alam ini yang berproses terus berubah, ini tidak mungkin 1 tahun umurnya. Ini tidak mungkin 1000 tahun umur alam ini. Ini tidak mungkin 100.000 tahun. Bahkan mungkin ini miliaran tahun sudah umur alam ini. Maka dia mesti pemilik, penciptanya, pengaturnya yang telah hidup tidak pernah mati. Al-Hayy. Berapa umurnya, kapan dia ada? Tidak ada batas, tidak mungkin ada batas. Maka kita temukan di alam ini sifat qadim. Kalau dia punya sifat qadim, setiap yang qadim akan menunjuki kepada sifat baka, kekal. Maka model orang yang kedua, ketika dia melihat alam yang nampak pencipta, sifat-sifat pencipta, kesempurnaan pencipta. Pesan dari alam yang dia temukan bukan fokus kepada alam itu sendiri. Ini cara yang kedua orang melihat alam. Contohnya apa? Kalau kita analogikan kepada dulu sistem pos, kalau ada pos, orang ada kurir mengirim surat ke rumah-rumah. Mengirim surat ke rumah-rumah, atau kalau sekarang kurir paket yang tak barang rumah, yang kita pesan di online itu, datang kurir

celananya, ini dari beli dari mana. Terus dia lihat kurir itu, sehingga dia lupa yang dibawa kurir itu adalah surat, pesan, paket. Tapi ada orang ketika datang kurir, justru dia lebih terpesona dengan kurir itu ketimbang paket atau surat yang dibawa oleh kurir. Itu model pertama orang melihat dunia. Dunia ini, alam ini pembawa pesan. Tapi ada orang justru terpesona dengan alam, bukan pesan yang dibawa oleh alam. Model kedua, saya tidak mau tahu dengan kurir itu. Yang penting intinya dia bawa paket. Paketnya mana? Itu model orang bertauhid. Tidak penting alam ini, tidak penting dunia ini. Yang penting pesan yang dibawa oleh alam ini apa? Karena memang Allah menciptakan alam ini untuk membawa pesan, bukan menciptakan alam ini agar kita tenggelam dengan alam dan dunia ini. Nah, jadi itu analogi bagaimana orang melihat alam. Atau contoh lain, ada orang dia buat kenduri. Nah, dia buat kenduri, kita diundang. Nah, ya, dia buat kenduri, kenduri besar, makan-makan, diundang kita. Datang kita rame-rame. Ada orang begitu sampai ke kenduri, dia lihat makanan. Enak sekali, nikmat sekali. Kakak lalai dengan makanannya. Anda mengeduri pitho yang undang ya. Dah anda pula depa biru entho yang po kauri. Yang penting makanan mangatan. Nah, makanan pembuka, ada makanan utama, ada penutup, ada ini. Terus dia memuji makanan mangatan, makanan nikmat sekali semua ada. Nyejit tip-tip uro belagenyo. Tapi dia tidak pernah bertanya dan berpikir, siapa pemilik acara ini? Kenapa dia bisa buat kenduri seindah ini? Kenapa dia undang kita? Ada model orang seperti itu. Sama seperti hari ini orang-orang, sebagian orang ketika melihat alam ini begitu indah, nyaris sempurna, tapi dia tidak pernah berpikir, kenapa ini begitu sempurna? Kenapa sampai kita begitu betah di alam ini? Tidak pernah berpikir siapa penciptanya. Dia punya sifat seperti apa? Kok bisa dia menciptakan alam sesempurna ini? Tapi ada orang ketika kenduri tadi diundang, begitu dia lihat, belum dia makan, begitu dia lihat acaranya sangat indah, semua teratur dengan rapi, langsung dia nyoso po acara. Nah, ada orang seperti itu. Siapa yang punya acara ini? Apa tujuannya mengundang kita? Dia membuat acara begitu sempurna, pasti ada pesan yang ingin dia sampaikan. Nah, ada orang seperti itu. Nah, orang nggak pun benar, anda mau tahu yang penting kabeh katang ting piringinan kabeh katro gre jojong pekaje dawo. Begitulah orang yang model orang yang melihat dunia, kemudian terpaut dengan dunia, sampai lalai dengan dunia, tenggelam dengan dunia, sampai mati tidak pernah dia berpikir siapa pencipta dunia ini, siapa yang mengelola alam ini, siapa yang mengatur alam yang sempurna ini. Tapi ada orang-orang justru ketika melihat alam, nampak alam itu sebagai pembawa pesan. Nah, maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beginilah orang-orang sufi mengajarkan kita melihat alam. Jadi pada dasarnya dunia itu tidak tercela dia. Dasar dunia, dasar alam ini tidak tercela, tidak mungkin pembawa pesan itu tercela. Tapi cara sebagian manusia melihat alam, cara sebagian manusia melihat dunia, itu yang membuat tercela. Bagaimana kita katakan alam ini tercela? Justru melalui alam ini kita tahu ada Allah.

0: melalui alam ini kita tahu ada sifat-sifat sempurnanya Allah. Justru dengan alam ini setiap hari kita menyaksikan kebesaran Allah. Tidak mungkin dia tercela. Tidak mungkin ciptaan Allah itu tercela. Cuman ada orang ketika melihat alam yang sempurna ini, justru dia lupa dengan penciptanya, kadang gagal kalau dengan alamnya. Untuk contoh lain seperti pedagang kuih atau pedagang lah secara umum, dia bawa dagangannya jualan. Pedagang kuih, kalau dia ketika berdagang kuih, dia lihat kuihnya, kemudian dia suka kaku baju gerok, baju krek-krek gerok, yang katalah tujuan kuih ke publik untuk baju, tapi untuk dijual agar dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia makan sendiri terus, dia makan mangat tak pegang kuih, mangat mangat tak lagonyo nikmat tak kaku baju gerok. Wow, rumah dah yang leorin yang padi peng menempak muka muka kuih royong. Hanya kuih-kuih kebih baju. Nah, begitulah sebagian orang melihat alam. Mat meninggal dia sampai setelah mati ke akhirat hanya gede pun tepu. Pupu udik dalam dunia orang yang tiat. 40 tahun tepuk, 50 tahun tepuk, 60 tahun tepuk, 70 tahun tepuk. Perjauh. Hanya yang nak lagak tak alam dunia lagak tak. Memperendomai dari lagak alat dunia ya, mana ya lagak, dia tidak dapat inti daripada tujuan Allah menciptakan alam. Sehingga pada dasarnya dalam sebuah hadis jelaskan sebenarnya alam ini zulmah, alam ini ketika diciptakan itu gelap semuanya, tidak ada yang nampak. Zulmah, dasar alam ini zulmah, gelap. Kan gelap makna negatif, memang enggak nampak. Kemudian Allah memberikan cahaya kepada alam. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Karena dasar alam ini gelap gulita. Maka kemudian disinari oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Kenapa Allah sinari langit dan bumi? Agar manusia bisa melihat. Untuk apa dia melihat alam? Untuk dia menemukan adanya Allah, adanya pencipta dan sifat-sifat sempurna Allah. Kan wati geputrang donyanya, justru kita terpesona, terpukau kalalu dengan donya. Tapi untuk takalan donyanya, kemudian membawa kita kepada Allah. Dalam istilah sufi ini disebut namanya wihdatus syuhud. Wihdatus syuhud, apa makna wihdatus syuhud? Syuhud itu menyaksikan. Artinya setiap kita menyaksikan setiap bagian daripada alam ini, itu membawakan kita, mengingatkan kita kepada Allah. Maka memang harus takalan alamnya hanjit han takalan cit. Ana betul mesti na urang hanjit kalan alamnya. Cik geyu kalan. Cemang geyu kalan kepe. Ada orang kemudian enggak mau lihat lagi alam ini, mungkin dia menjauhi dari alam. Tidak. Alam diciptakan tu memang dilihat. Tetapi dilihat untuk apa? Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, alladzina yadhkuruna alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka ulul albab, yang betul-betul ulul albab yang diinginkan oleh Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, mereka yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, wa yatafakkarun, dan mereka senantiasa bertafakur. Pada apa mereka bertafakur? Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. dan mereka senantiasa bertafakur, merenungkan, berpikir secara mendalam pada penciptaan langit dan bumi. Bukan pada langit dan bumi, tapi pada bagaimana bumi, langit dan bumi diciptakan. Ini mesti butuh kepada ilmu yang luas, ilmu yang tidak kecil, ilmu tidak main-main. Ini butuh kepada iradah, ini butuh kepada kudrah. Setelah dia bertafakur, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan alam ini batil. Apa makna batil? Tanpa tujuan. Tidaklah engkau menciptakan alam ini tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Maka beginilah cara kita melihat alam. Beginilah orang-orang bertauhid melihat alam. Tidak ada yang sia-sia. Di rumah kita ada apa? Ada semut. Enggak sia-sia semut itu. Kan sekedar ya, tak kalian yang minta makanan semuanya. Ada ayat tanda kebesaran Allah pada semut itu. Di rumah kita ada apa lagi? Ada nyamuk. Kan tiba-tiba teruk, kan kebetulan. Ada tanda pesan yang dia bawa tentang Allah. Di rumah ada apa? Na ticim, na mi'ong, na ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tidak punya makna, tidak ada yang batil. Jadi orang bertauhid itu justru orang yang paling teliti, paling dalam kalau melihat segala sesuatu. Dia tidak melewatkan lagi seperti biasa. Yang biasa apa-apa yang dia pelewat aja, pelewat aja. Alah metikuh lewat, alah kerala lewat. Tapi kalau orang sudah bertauhid, ma khalaqta hadza batila. Dia sudah punya keyakinan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil, pasti ada makna. Cuma gerenung, berkaji, dalami, tafakkarun tadi, bertafakur, merenungi semua apa yang ada di alam. Maka orang-orang bertauhid, dia tidak mesti ke masjid dulu baru ingat Allah. Tapi dimanapun dia berada, selama dia berada di alam ini, alam ini ciptaan Allah. Maka setiap ciptaan Allah itu membawa pesan tentang Allah, membawa pesan dari Allah. Nah, jadi orang bertauhid itu justru dia makin dekat dengan alam, makin akrab dengan alam, makin menyatu dengan alam, makin melihat alam ini penuh makna, bukan lari dari alam, bukan menjauhi alam, bukan menganggap alam ini tercela. Demikian juga kehidupan manusia. Kita lihat manusia dalam sebuah masyarakat, masyarakat tingkat desa, masyarakat tingkat kecamatan, masyarakat tingkat kota, kabupaten, tingkat negara, tingkat global. Bagaimana perilaku manusia, na yang good, na yang hanagut, na yang pro kontra, na yang mengambil jalan tengah, na masalah, na solusi, satu generasi ke generasi yang lain, na yang galak damai, na yang galak perang, na yang galak berdamai-damai manteng, na yang galak berkaru sabi, bernalawan sabi. Lihat lebih dalam fenomena itu semua. Cikalan, kita akan menemukan pada ujungnya nanti bahwa apapun yang diatur oleh Allah, tidak ada yang negatif, semua ada baiknya. Cuma kalau berdalam kalau dapat biyadikal khair, semua yang diatur oleh Allah itu ujung-ujungnya pasti baik, pasti perleh mandumnya. Memang kadang-kadang dalam hal tertentu memang butuh aturan, tapi orang tauhid memang seperti itu, melihat sesuatunya perleh mandum. Urang bele pegahaba bele impi perle, urang le pegahaba pina perle cin, urang tengah manteng hana respon tapu lepi pi perle, urang bekreh kroh baju pi perle, urang bedame pi perle, urang pegak karu pi perle, bak ujung-ujung nyandu. Jadi bandakalan manusianya kreh kroh dah gawanya. Tapi nak perleh, dia bahamun ajuh ilih. Nak perleh geroy. Mana ni? Ya. Agaknya lebih dah kau hana udip tagai suasana kau. Nak perlai draw je bah mana jule. Ha mungkin diciptakan oleh Allah nak perlai. Ke mana tempat perlai? Semua peristiwa di alam ini akan membawa kita kepada semuanya positif sebenarnya. Ha, cuman cara kalian. Ha, tapi dalam ranah fikih nanti, dalam ranah hukum, tentu dalam detail-detail tertentu menyokap berlebihan tetap payah dah hukum ji. Tapi orang tauhid melihat segala sesuatu lebih luas. Makanya kalau orang bertauhid itu dia lebih tenang, lebih bijak, lebih dalam melihat sesuatu. Tidak panik lagi, tidak susah lagi. Karena dia melihat dengan pandangan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini wahai Allah, alam beserta seluruh isinya batil. Apapun yang terjadi tidak ada yang batil. Semua memberikan makna, semua ada tujuan. Makanya apapun hari ini, coba kita lihat. Hari ini ada undang-undang, ada aturan. Itu disebabkan karena banyaknya orang buat masalah dulu. Menyohana orang buat masalah pada ini aturan. Merempok lima masalahnya, kalahi aturan baru. Merempok lima masalahnya, kalahi aturan baru. Karena setiap aturan itu, hukum itu lahir dari masalah-masalah yang ada, sehingga ke depan masalah itu terminimalisir karena aturan. Dan seperti itu setiap fenomena alam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita melihat alam ini, pesan yang dibawa oleh alam bukan justru terpaut dan lalai dengan alam itu, karena alam adalah wasilah, alam bukan tujuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: Propert budaya aneuk nanggrok.
3: Warilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan. Kita ikuti bersama ceramah subuh atau kelas subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita nantikan atau kita jelang pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya nanti disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini.

Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wanin mengantarkan Warta Mukta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Sari berita, RRI Banda Aceh gelar upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan. Berikutnya Bupati Gaya Luwes minta penanaman kopi diawasi ketat. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah sebagai dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului.
2: Ziarah ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia sekaligus pelaksanaan rangkaian RRI Fest 2026. Harapannya adalah agar para angkasawan-angkasawati kembali mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita dan juga jasa dari para angkasawan-angkasawati yang telah mendahului.
1: Menurutnya penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Bupati Gaya Luwes terus fokus jalankan program budidaya kopi. Dan Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
3: Bupati Gaya Luwes Suhaidi meminta seluruh Kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan kepala SKPK di Aula Setdakap Gaya Luwes. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh untuk segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
4: Pemerintah Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam, Haji Rosul Bancis, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan kedabuhan di Desa Jontor, Kota Sumbul Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki risiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Di Sub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fasilitas kecelakaan di wilayah Kota Sumbul Salam. Koordinasi lintas intensi akan segera diperkuat termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Sumbul Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian, Jupriyanto melaporkan.

0: Pelita Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Peringatan Hari Olahraga Nasional HAORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HAORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
3: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
2: Hari Olahraga Nasional turut menumbuhkan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, peringat kunjungan kapal layar wisata ke Sabang masih berlangsung sepanjang tahun ini. Namun, jumlah kapal yang singgah tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya, dilaporkan dia, Novitaria.
4: Kunjungan kapal layar wisata ke Kota Sabang masih terus berlangsung meski jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga September 2026 tercatat sekitar 68 kapal layar wisata telah singgah di Kota Sabang. PLT Kepala KSOP Kelas 4 Kota Sabang Kapten Heru Kurniawan mengatakan jumlah kunjungan kapal layar wisata ke Sabang rata-rata mencapai 90 hingga 120 kapal dalam setahun. Namun hingga September tahun ini jumlahnya masih berada di bawah angka kunjungan tahun sebelumnya.
5: Untuk tahun ini dibanding tahun kemarin ada perbandingan sekitar ya 25% lah, lebih banyak tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini ya. Ya, tapi untuk akhir tahun kita belum tahu lagi. Untuk jumlahnya sampai dengan tahun ini sampai bulan September lebih kurang ada 68 kapal layar ya yang sudah masuk ke tempat kita.
4: Salah satu kapal yang singgah di perairan Teluk Sabang yakni SY Parley berbendera Malaysia yang tiba dari Langkawi pada 7 September 2026. Kapal tersebut membawa 9 orang kru termasuk nahkoda dan datang dengan tujuan berwisata di Sabang. Kapal SY Parley memiliki panjang 14 meter. Setelah berada di Sabang, kapal tersebut masih berpeluang melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Heru menyebutkan jumlah kunjungan kapal layar wisata hingga akhir tahun masih belum dapat dipastikan. Kondisi cuaca dan rencana perjalanan kapal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan kapal layar ke Kota Sabang. Pihaknya berharap kunjungan kapal layar wisata ke Sabang dapat kembali meningkat. Kehadiran wisatawan melalui jalur laut diharapkan tidak hanya menambah aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

12 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di Gedung Rat Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui

sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

0: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tentunya kita akan mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di halaman RRI Banda Aceh, dan sudah terhubung bersama dengan reporter RRI Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri dan juga Mahfud Tahir.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, di mana saja Anda berada, pagi ini kami menyiarkan siaran langsung yang sangat istimewa, yakni upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang berlangsung di halaman depan kantor RRI Banda Aceh. Dan saat ini upacara baru saja dimulai. Upacara ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh.
2: Upacara menuju mimbar upacara.
1: Dan pendengar, saat ini Kepala LPP RRI Banda Aceh selaku pembina upacara sedang bersiap untuk memasuki lapangan upacara dan memimpin langsung upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang berpusat di kantor RRI Banda Aceh. Dan saat ini Kepala LPP RRI Banda Aceh sudah berada di tempat.
2: Kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara.
3: Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
1: Dan pendengar, baru saja dilakukan penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara. Selanjutnya adalah laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
3: Lapor upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 tanggal 11 September 2026 siap dilaksanakan.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
1: Dan pendengar, baru saja kita dengarkan bersama laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Dan selanjutnya adalah prosesi pengibaran bendera merah putih. Dan untuk mengetahui prosesi pengibaran bendera merah putih ini, kita akan terhubung bersama rekan Mahfud Tahir.
5: Ya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, peringatan HUT RRI ke-81 atau Hari Radio tahun ini juga seperti tahun-tahun lalu juga diiringi dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Untuk kali ini saudara, adik-adik dari SMA Negeri 1 Banda Aceh dari tim Paskibraka mereka melaksanakan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Ya, ada sekitar 9 siswa kali ini turut untuk berpartisipasi dalam peringatan HUT RRI ke-81 yang berpusat di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kantor LPP RRI Aceh tentunya. Dan kami lihat tim Paskibraka dari SMA Negeri 1 sudah mengambil posisi untuk penyerahan dari pemimpin upacara, penyerahan bendera merah putih dengan tentu kostum putih-putih seperti mana biasanya pengibar bendera Sang Saka Merah Putih yang juga dilaksanakan di semua tempat dan lokasi. Para siswa ini turut berpartisipasi dalam HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh.